0: ngaku-ngaku adiknya Nawang, Pak.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Laporan khusus.
4: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
4: Jadi 30 tahun yang lalu, ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
5: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
4: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
5: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 500

0: Rp99,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Zara Rizkila sudah terhubung bersama dengan Yoyok dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Yoyok.
4: Halo, selamat pagi Mbak Zara. Assalamualaikum, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, gimana kabarnya Kak?
4: Baik Mbak Zara, alhamdulillah sehat walafiat ini.
3: Baik, boleh disampaikan Kak untuk informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya?
4: Terima kasih Mbak Zara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Persatu Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami BMKG Lampung yang akan berikan informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Rabu tanggal 23 September 2026 bersama saya Yoyok Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Suji. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara dan Wai Kanan. Kemudian pada malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat dan Wai Kanan. Untuk dini hari secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur dan Wai Kanan. Untuk suhu udara secara keseluruhan di wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di sekitar wilayah Lampung Barat, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Tulang Bawang, kemudian siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, pada malam hari di wilayah Wai Kanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyok atas waktunya dan juga atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Kak. Baik pendengar Persatu, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada untuk terhadap perubahan cuaca dan sesuai aktivitas Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, adanya pementasan tunggal teater dengan judul Baraba. Ini merupakan sebuah pementasan yang menghadirkan kisah, konflik, dan juga emosi serta kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Dan pendengar, pementasan tunggal karya Motingo Bushe dan dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 bertempat di Taman Budaya Lampung. Dan terdapat dua sesi ini. Untuk sesi pertama di jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sesi duanya di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu juga untuk harga tiket ini berbeda-beda ya. Ada dari tiket pelajar ini harganya Rp25.000. Lalu untuk mahasiswa ataupun umum harga tiketnya yaitu Rp35.000. Dan juga untuk VIP harganya yaitu Rp60.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa menghubungi 0831-7008-8848 atas nama Banjeskara ataupun mengunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu fenomena alam yaitu El Nino menjadi salah satu dinamika iklim yang saat ini mendapat perhatian karena berdampak terhadap kondisi cuaca dan juga iklim di berbagai wilayah Indonesia. Lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa El Nino ini beberapa kategori ini ada di sangat kuat dan juga turut memperkuat kondisi atmosfer yang kering di tengah musim kemarau. El Nino sendiri merupakan fenomena iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tropis, bagian tengah dan juga timur. Dan kondisi tersebut dapat memengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan juga distribusi curah hujan termasuk di Indonesia. Lalu berdasarkan pemantauan BMKG, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 mencapai sekitar 2,83 derajat Celcius pada Agustus 2026 yang menunjukkan bahwa kondisi El Nino dengan intensitas sangat kuat. Lalu dampaknya mulai terlihat nih pada sejumlah wilayah yang mengalami kondisi lebih kering dan hari tanpa hujan dalam waktu yang panjang. BMKG juga menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi ini antara lain terjadi di Sumatera bagian selatan, lalu sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan. Dan kondisi atmosfer yang kering juga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lalu masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut, semak belukar, dan juga kawasan hutan. Meski demikian pendengar, El Nino tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan terbebas dari hujan, karena BMKG masih memperkirakan adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah akibat dinamika atmosfer lainnya. Dan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO juga menyebut bahwa El Nino diperkirakan tetap berlangsung hingga awal 2027, sehingga masyarakat perlu mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru untuk mengantisipasi dampaknya. Yeah.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini.
2: 103,6 MHz RR Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan pagi ini seperti yang sering kami lakukan pada setiap hari Rabu, yaitu dalam program acara Dialog Waikanan Menyapa. Namun yang biasanya kami hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, untuk hari ini edisi siar kita Rabu 23 September 2026 pada pukul 8 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Seperti apa, nanti Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0723 476 1697.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Baik, saudara pendengar, di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan Dialog Waikanan Menyapa edisi siar kita Rabu 23 September 2026 pukul 8 lebihnya 21 menit sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan topik kita adalah transformasi tata kelola persampahan Waikanan berbasis ekonomi sirkular atau sirkawan. Dan saudara pendengar, persoalan sampah kini bukan lagi sekedar urusan kebersihan, tetapi juga peluang ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui program Sirkawan atau Sirkulasi Ekonomi Sampah Waikanan, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan mentransformasi tata kelola persampahan berbasis ekonomi sirkular. Dari sampah rumah tangga hingga limbah pasar, semua dikelola ulang menjadi produk bernilai guna. Inovasi ini juga tentunya diharapkan mampu mengurangi timbunan sampah, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mewujudkan Waikanan yang bersih dan mandiri. Sudah hadir di studio RRI Waikanan, saudara pendengar, narasumber kami yang pertama, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan, Ketut Artike

0: SIP MIP. Dan narasumber kedua kami adalah Yos Rizal ST, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, yang akan berbincang tentunya terkait dengan topik kita, transformasi tata kelola persampahan Waikanan berbasis ekonomi sirkular atau sirkawan. Bagi saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dengan topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 0723 476 1697, dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube, Facebook, dan TikTok kami RRI Waikanan. Saya presenter Dewa Gustilasari, gatekeeper atau redaktur Rio Tanjung dan Romadona, dibantu operator Sandi Kurniawan. Selamat pagi Bapak Kadis dan juga Kepala Bidang yang sudah hadir di studio RRI Waikanan di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio RRI Waikanan, dan tentunya di dialog Waikanan menyapa untuk topik kita di pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan di dialog Waikanan menyapa tentang bidang pengelolaan sampah ini seperti apa. Ini berhubungan langsung dengan masyarakat kita tentunya.
1: Baik, silakan, terima Bapak. Kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua untuk para pendengar RRI, juga kawan-kawan di RRI. Hari ini selain saya datang sendiri, saya juga membawa kabid yang memang nanti membidangi di apa namanya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan. Kemudian beberapa data memang beliau yang pengoperasikan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau saya kurang paham, nanti beliau yang juga akan menjelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi ada beberapa hal pada saat ini. Sebenarnya kami, saya selaku kepala dinas, saat ini mengikuti PKN atau dulu diklat kepemimpinan, di mana saat ini kami di tugas akhir itu ada apa namanya tugas dalam artian implementasi atau inovasi yang memang harus kita lakukan sebagai peserta PKN. Nah, kemudian kami mencetuskan dengan kawan-kawan program transformasi. Kenapa dia transformasi ini merubah cara pandang kita agar masyarakat itu tidak hanya kumpulkan sampah yang ditimbulkan, kemudian angkut, kemudian buang ke TPA. Tapi nanti transformasi ini berubah. Ada beberapa yang masuk ke TPA itu kalau bisa hanya yang residu, gitu, residu. Kemudian kemudian sampah-sampah yang bernilai, plastik botol itu bisa dikelola, kemudian dijual. Kemudian yang paling penting, sampah ini sampah-sampah organik, gitu. Sampah-sampah organik ini saya mulai di data ya, saya udah beberapa carian data dari UNEP, kemudian World Bank, kemudian Food Waste. Itu sampah organik dunia itu 2,5 miliar ton per tahun, dengan komposisi di mana 44%-nya itu organik, sisa makanan dan sampah kebun atau taman. Kemudian negara menengah itu 54%-nya ini sampah organik. Kita masuk wilayah itu. Jadi 54% ini merupakan sampah organik, di mana dampaknya itu 8-10% emisi GRK, gas rumah kaca. Jadi artinya apa? Jadi sampah organik ini memang harus kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana dengan data di Kabupaten Waikanan? Data di Kabupaten Waikanan, sampah terkelola ini memang masih kecil. Terdata di SIPSN. Nah, kemudian nanti kami juga akan nanti makanya muncullah ide-ide dari kawan-kawan ini, sirkawan, gimana ini transformasi kedepannya nanti dilakukan pencatatan, kemudian nanti kita akan catat ke SIPSN yang memang pengolah sampah. Kemudian target kami adalah kita mengajak seluruh masyarakat kemudian untuk mengolah hal tersebut, baik itu untuk magot, kemudian untuk apa namanya ternak, kemudian kita bisa jadikan kompos untuk sampah-sampah organik. Nah, memang yang tidak berguna atau residu nanti kita apa namanya, kita buang ke TPA. Kemudian kita punya tagline, pilah bersama, olah bersama, bernilai untuk semua gitu. Jadi harapan itulah yang nanti yang kita bangun untuk masyarakat Kabupaten Wekanan. Kita ada tambahan nih, Pak.
2: Silakan. Saya menambahkan, Pak Kris. Memang selama kita menghirup napas, sampah itu kan keluar juga. Jadi kita tidur pun sampah itu terbit juga. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran, nggak transformasi ke hal yang baik, sampah itu kan menumpuk. Itu aja menurut saya.
0: Jadi tetap kesadaran juga dari masyarakat. Ya.
1: Betul, harus kita kelola itu.
0: Menarik sebenarnya tentang sirkawan ini. Kalau kita bicara tentang tingkat kampung, ini bagaimana program ini bisa dijalankan? Apakah sudah ada kampung yang menjadi kampung percontohan?
1: Memang program ini kita akan laksanakan untuk sampai bulan November kita ada milestone, ada tahapan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk milestone jangka pendek, ada beberapa kampung yang kita jadikan pilot project di Ramsai. Nanti kita akan lakukan pilot. Kemudian kemarin kita sudah berkunjung, kemudian di daerah mana, Bakti Negara, kemudian wilayah Blambangan, nanti kita langsung dari dinas lingkungan hidup sendiri nanti berkoordinasi dengan kelurahan, karena kita sudah ada rumah magot, rencana nanti rumah magot ini menjadi apa namanya tempat belajar lah, tempat edukasi bagaimana cara untuk membangun magot. Kemudian kedepannya untuk kampung, nah ini kampung harapan kita bisa membangun bank sampah. Kita nanti pilot projectnya itu kita bangun bank sampah kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, sudah ada misalnya pengepul, itu mungkin kita tidak mungkin nanti akan bangun kemudian nanti itu bersaing, salah satu nanti hidup, salah satu mati, itu yang kita tidak harapkan. Tapi kalau sudah ada pengepul, mungkin pengepulnya nanti kita harapkan melapor ke pemerintah kampung berapa sampah yang terkelola, itu agar kita laporkan ke kementerian bahwa sampah di bawah kanan ini, walaupun kita tidak layani dari Dinas LH, bukan berarti kita tidak melayani ini, kita tidak mau untuk melayaninya, tapi memang keterbatasan, pertama keterbatasan sarana prasarana, kemudian yang kedua kebatasan anggaran yang pasti, apalagi zaman sekarang yang memang banyak efisiensi. Nah itulah muncul inovasi-inovasi yang seperti ini yang memang kita munculkan, kemudian kita gagas, kemudian kita laksanakan, yang pasti butuh dukungan dari masyarakat. Nah kemudian pemerintah kampung, kecamatan, nah itu nanti harapan kita kalau memang ada bank sampah kita bangun, kemudian kalau sudah ada pengepul, kita nanti budayakan dari apa namanya, kita angkat pengepul ini, kita dorong untuk melaporkan, kemudian untuk lebih mengelola sampah. Kalau misalnya perlu kita carikan optaker yang memang kemarin tidak laku, bisa jadi laku, misalnya apa, styrofoam ya Pak ya, jadi styrofoam misalnya tidak laku, karena ada beberapa tempat kemarin rupanya styrofoam ini laku. Sangat laku banget rupanya, nah, nilainya tinggi karena nilainya tinggi, ada beberapa daerah bahkan kami berkunjung ke sana pas hari itu ngangkut styrofoam ada 2 puso ya Pak ya, 2 puso. 2 puso rupanya styrofoam di sini itu ditakutkan orang, di sana diburu. Gitu. Untuk jadi seperti itu. Jadi harapan kita nanti kampung pilot misalnya agak berjauhan, kenapa kita berbuat ujung-ujung? Itu kalau misalnya kampung itu mau apa namanya, mau belajar. Apa ya bahasanya? Belajar ya, belajar. Bisa di wilayahnya tidak terdekat terlalu jauh. Iya, jadi terdekat. Gitu.
0: Kita ambil terdekat-terdekat ya. Karena kalau di pojok-pojok berarti kan dari tengah ini bisa ke arah sini. Pojoknya lagi yang satu bisa ke arah sini gitu. Betul. Kan.
1: Betul. Kemudian sekarang juga teknologi makin canggih. Kalau di sana kurang paham, kita jelasin nanti bisa kita via Zoom. Karena misalnya males nih datang ke jauh, bisa Zoom segala macam.
0: Paling tidak artinya masyarakat juga harus teredukasi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, ini mungkin Kalau tadi kan Bapak menyebutkan bank sampah. Nah, bisa diceritakan lebih detail mungkin bagaimana peran bank sampah ini dalam program ini dan bagaimana kondisi di Waikanan saat ini.
1: Baik, untuk bank sampah mungkin nanti Pak Yose bisa jelaskan Pak terkait data bank sampah. Kemudian yang kedua, harapan kita seperti apa sih? Harapan yang besar kita Kabupaten Waikanan ini yang mungkin memang nanti nggak harus setiap kampung ya kita bentuk bank sampah, tapi nanti terkait apa namanya bank sampah itu perannya seperti apa nanti dijelaskan Pak Yose, Pak silahkan.
2: Izin Pak Kadis. Bank sampah di kampung itu terkategorinya bank sampah unit. Jadi contoh yang sekarang yang lagi banyak dibentuk itu ada di kampung-kampung rencana. Satu lingkungan itu ada satu. Jadi totalnya 17 berarti ada 17 bank sampah unit. Nah di ibu kota kampungnya itu dia BSI, bank sampah induk. Nah mereka mengalir dari masyarakat ke BSU, dari BSU ke BSI. Boleh dari BSU keluar jual ke pengepul di karang misalnya. Boleh kayak gitu. Tapi kalau ke induk lebih baik karena dia akan berantai. Semuanya hidup gitu kan.
0: Dan ini sudah terjadi di Kampung Umbu Kejana.
2: Sudah
0: berjalan ya. Sudah berjalan. Artinya mungkin bisa menjadi kampung percontohan juga untuk bank sampah. Dan harapannya juga tentu ini bisa berjalan di setiap kampung yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Jadi harapannya bukan hanya Umbu Kejana ke depannya. Jadi harapannya yang kampung pilot, kampung-kampung yang punya bank sampah sudah diregulasikan tapi belum berjalan, kita itu ungkit kembali, kita bangun kembali. Karena bank sampah itu tidak hanya menjual plastik yang bernilai, bisa ngolah organik itu, misalnya organik dari sampah keluarga itu, dari paru rumah tangga yang memang untuk jadi pakan maggot, bisa minta ke kita nanti bibit maggot segala macam, tapi dijadwal. Kalau misalnya langsung kita bibitnya terbatas bibitnya terbatas. Nah, tapi kita bisa jadwal, tapi untuk alat bisa pengadaan sendirilah gitu, karena untuk jaringnya biopon sama apa Pak, untuk tempat apa namanya telurnya itu biopon untuk pembesarannya. Kemudian makannya sekarang itu sangat simpel, kalau dekat MBG aja bekas MBG itu sisa MBG selesai. Itu makan maggotnya cepat besar gitu ya Pak ya, beda
2: bergizi
1: karena bergizi tadi. Nah kemudian itu yang menjadi pengurangan sampah,
0: berarti gitu. Ini juga selain pengurangan sampah ini potensi usaha baru di tengah masyarakat.
1: Betul sekali, karena maggot itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Bahkan ada yang ini Pak, Bapak cerita yang apa namanya di Lampung Tengah itu. Lampung Tengah apa di mana yang Lampung. Jadi konsumsi tapi memang pakannya khusus, bukan pakan sisa gitu, pakannya khusus itu jadi sumber protein ya Pak ya.
0: Artinya itu sudah berkembang dikembangkan ya dari tadinya untuk pakan ternak, tapi ketika dikelola lebih baik lagi itu bisa dikonsumsi karena sumber protein yang baik.
1: Iya. Nanti mungkin kalau ada yang niat kan bisa ngembangin itu dengan kasih pakan yang berbeda.
0: Kalau masyarakat kita nih, pendengar kita, salah satu dari pendengar kita berminat nih Pak untuk mendapatkan bibit ini, seperti apa prosesnya? Apakah mereka harus ke kampung dulu atau langsung bisa ke dinas atau seperti apa?
1: Bisa mengajukan ke dinas, kawan-kawan bisa datang ke dinas. Tapi karena ini telurnya kan nunggu musim nih, waktu nggak setiap hari kami ready nih. Mungkin bisa menghubungi kawan-kawan di dinas, Pak kami butuh misalnya ada 5 kelompok, jadi nggak langsung bulan ini, kemudian jumlahnya berapa gram, karena saya kurang paham berapa gramnya itu menjadi berapa kilo maggot gitu. Nah itu dari bibit yang terbatas nanti bisa dijumlahnya diperbanyak terus.
2: 1 gram bisa menjadi 3 kilo Pak.
1: 1 gram
2: ini bisa jadi 3 kilo.
0: Dengan perawatan berapa lama ini?
2: 17 hari.
1: 17 sampai 20 ya Pak ya.
0: Berarti kan potensi yang kalau di usaha ini dijalani dengan baik,
2: cepat dibalik.
0: Artinya kan cepat hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat ini, ekonomi juga akan terbantu. Tinggal kembali lagi adalah kemauan dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat bahwa banyak peluang yang bisa dilakukan ketika kita melihat potensi-potensi yang ada di daerah.
2: Izin menambahkan itu, kalau biasa kita cuma kasih ikan, padahal untuk burung pun itu bisa
0: Berarti bukan jangkrik aja ya.
1: Jadi beberapa sumber literasi yang saya baca itu magotnya di atas 35-40% protein, nilai protein.
2: Tinggi sekali.
1: Jadi tinggi banget. Itu pakan yang sekarang, yang pakan ikan yang tinggi protein itu berapa? Di angka 17 atau di atas kurang dari 20 gitu. Jadi dia bisa dua kali lipat. Kemudian bisa dicampur kan.
0: Berarti juga hasil dari panen ikan ini juga kan lebih.
1: Harusnya.
0: Juga, kan? Jadi, ada yang berantai juga kan.
1: Jadi tinggal inovasi bagaimana cara pengembangan magot. Kemudian kalau sudah bisa ngembangin, tinggal pengolahannya seperti apa. Kalau jujur untuk pengolahan kami belum pengolahan untuk kedepannya misalnya jadi pelet pakan, itu pelet kami pakan. Belum masih belajarlah ke tahap itu, karena ada nanti kita cari narasumber untuk kita kelola lebih lanjut, karena fokus kami di Dinas LH ini gimana sampah, apa namanya, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ini bisa terkelola menjadi magot. Nah kita masih sistemnya magot itu langsung kita kasih pakan baik ayam, kemudian ikan, gitu. Itu yang masih fokus kita. Jadi gimana cara kita ngurai sampah. Kemudian ada hasil sampingan juga namanya kasgot. Kotorannya itu, ya. Kotoran itu bisa langsung juga jadi, bisa. Jadi pupuk, kompos.
0: Juga. Jadi kan manfaatnya juga selain udah jadi mogotnya, kotorannya juga bisa menjadi
1: langsung.
0: Pupuk langsung. Bisa dipakai. Jadi bisa juga nih masyarakat yang punya usaha ini, langsung sekalian dia bikin sayuran di sekitar.
1: Sangat ya, memungkinkan.
0: Iya, jadi tumpang sari juga kan.
1: Jadi bisa di, apa namanya, diayak. Magotnya di atas, yang ke bawah itu kotorannya, kasgotnya bisa langsung dipakai.
0: Oke. Nah, ini selain di kampung-kampung, mungkin ada nggak ini untuk bagaimana dunia pendidikan? Karena ini kan adalah generasi penerus setiap daerah, penerus bangsa, dan potensi-potensi yang dari anak-anak di dunia pendidikan, tentu juga kita harus membangkitkan rasa wirausaha. Nah, image kita ini kan biasanya lulus sekolah, kuliah gitu kan. Ya udah kuliah, fokus aja kuliah, tapi kan sebenarnya bisa dilakukan dengan usaha. Usaha bisa berjalan, kuliah juga bisa berjalan. Bagaimana ini Bapak? Silakan.
1: Jadi itu yang memang apa ya, minat-minat wirausaha itu entrepreneur lah bahasa sekarang anak-anak sekarang. Pokoknya saya mau jadi entrepreneur gitu. Entrepreneur yang memang nanti bisa, kalau anak-anak misalnya muncul jiwa entrepreneurnya itu dari SD, SMP, SMA, kemudian dia kuliah, tinggal mengembangkan mindset dia gimana cara mengembangkan usaha ini kan gitu. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses itu memang jiwa usahanya muncul dari sekolah gitu. Nah, kita di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada program, memang ada sekolah adiwiyata, memang ada beberapa memang belum kebentuk. Nah, kita ada MOU, kita lagi mengusulkan MOU dengan Dinas Pendidikan, kemudian Pak Kabid juga, kemudian Kabid-Kabid dengan Pak Sekretaris juga, kita mencari narasumber untuk sekolah adiwiyata. Dari kementerian nanti mungkin kita akan lakukan Zoom dengan pihak sekolah, bagaimana membentuk sekolah adiwiyata ini. Adiwiyata ini adalah sekolah yang sadar lingkungan, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sekolah itu, contoh kecil saja ya, contoh kecil. Dia bisa menerapkan anak itu ke sekolah itu bawa tumbler, bawa minumnya sendiri gitu. Nah, kemudian dengan adanya seperti itu, maka akan yang pertama dikurangi pasti sampah plastik kan. Gitu. Sampah plastik yang memang ditimbulkan dari diri sendiri. Kemudian kalau bisa di sekolah itu ada kantinnya, memang kantin yang sehat gitu. Jadi tidak menimbulkan sampah plastik. Kemudian yang kedua, sampah-sampahnya itu dikelola. Kemudian anak-anak juga di sekolah itu kalau bisa bisa memanfaatkan apa media-media apa yang menjadi apa namanya, bisa meningkatkan jiwa usaha mereka gitu. Apakah dari sampah ini, apa dari magot ini, apa nanti kalau bisa belajar, nanti kita bisa belajar ke rumah magot misalnya, sekolah itu kan gitu. Mungkin ada beberapa anak, oh ini ulat gitu. Jadi agak geli, tapi tapi inilah apa namanya, waktu pembelajaran gitu. Dengan seperti ini belajar untuk yang pertama tidak menimbulkan sampah, kalaupun sampah timbul itu dikelola, terutama sampah yang memang kita hasilkan sendiri gitu, karena selain kita harus mengurusi misalnya perut, juga harus mengurusi keluarannya. Ini gimana sih kita kelola ini sampah-sampah yang kita hasilkan gitu. Kadang-kadang kita lupa untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk Dinas Perpustakaan juga dan arsip, kami juga sudah akan melaksanakan MOU minggu depan kita akan tanda tangani terkait kami membuat beberapa video animasi di apa Pak, di medsos kita ya, IG dan Facebook ya, sudah beberapa kita upload animasi bahwa bagaimana cara mengolah sampah berbahaya, sampah plastik. Nah, kita juga kerjasama nanti akan Dinas Kesehatan sama juga kita untuk minggu depan kita akan kerjasama terkait video yang akan kita buat. Mereka akan memberikan masukan ke kami, kami akan kerjasama bahwa sampah ini apa namanya untuk kesehatan, bahayanya bagaimana. Misalnya kita membungkus makanan dengan plastik, makanan panas nih, dan plastik reaksinya apa kalau kita konsumsi. Ini akan berpengaruh apa untuk badan kita nanti, maksudnya dengan seperti itu. Kami kan kurang paham nih zat yang ditimbulkan apa segala macam, makanya perlu kerjasama yang memang nanti kami butuh masukan dari Dinas Kesehatan. Nah, video itu nanti kita share untuk apa namanya, untuk sekolah, untuk puskes dan medsos, bahwa ini loh bahayanya. Jadi kedepannya harapan kita sampah terkurangi. Kalau mau belanja, kalau bisa bawa rantang deh, bawa rantang deh gitu. Kita bukan ngelarang untuk UMKM berkembang ya, kita enggak. Tapi cara kita, cara pola kita sosialisasi.
0: Betul.
1: Bawa rantang, UMKM juga dengan harga plastik yang sekarang tinggi, naik kan, minyak dunia naik. Kalau masyarakat bawa rantang, nah terkurangi beban mereka beban, gitu ya, untuk beli. Nah, harapan seperti itu dulu kan kita lakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Kenapa kita nggak balik lagi? Nah, tapi kami masih MOU, mudah-mudahan minggu depan sudah tanda tangan. 3-4 minggu lagi videonya kita sudah jadi, kita bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Artinya edukasinya bisa melalui banyak hal yang langsung bersentuhan dengan dunia pendidikan. Nah, betul. Kalau kita berhubungan dengan Dinas Perpustakaan melalui animasi, film-film pendek seperti ini, artinya juga tentu akan lebih menarik ya untuk dunia pendidikan anak-anak sekolah. Dan ini mungkin lebih kena sebenarnya edukasinya melalui hal-hal yang bersentuhan langsung dengan adik-adik kita.
1: Betul, karena begini, kalau anak-anak kita udah biasa kan mengolah sampahnya sendiri dari kecil, maka sampai dia besar nanti itu sudah terbiasa mengolah sampah sendiri.
0: Iya.
1: Kemudian kalau sampai anak-anak kita kan jiwanya nanti global nih, tidak hanya berbicara daerah, tidak berbicara negara kita.
0: Betul.
1: Mungkin nanti ke luar negeri kebiasaan ini tidak kaget lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Mau pindah ke kerja di Jepang nih, enggak kaget dengan kebiasaan seperti ini. Makanya kita dari sekarang, oh yang dari sekolah, kemudian dulu yang diajarkan, itu di negara maju mereka akan tidak akan kaget. Karena jiwa-jiwa global. Jadi kita memang kalau bisa hal-hal positif kita bangun di medsos, kawan-kawan ini bangun kita kerjasamanya dengan dinas-dinas.
0: Paling tidak ketika kalau di dunia pendidikan, ketika mereka dari jajan nih ya, makanan es atau apa yang pakai plastik, ketika mau dibuang ini dia langsung ingat nih, langsung sadar.
1: Betul.
0: Oh ini di sebelah mana ya saya buang pemilahan. Paling tidak punya kesadaran itu dari dini.
2: Kalau sekarang itu baru sadar tuh ini sampai kapan tanggalnya kan. Nanti sadar itu sampah ini buang kemana. Gitu.
0: Jadi kesadaran masyarakat itu sangat-sangat berpengaruh dengan semua yang akan menjadi target ke depan. Nah, kalau memang tadi mungkin adik-adik kita ini diajarkan untuk membawa tumbler sendiri, apakah ini ada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar mendukung program ini sendiri?
1: Kemarin Pak ya, di hari Jumat ya, hari Jumat kita sudah membuat surat edaran memang. Surat edaran ada beberapa hal isinya terkait pengurangan penggunaan sampah plastik. Kemudian apa namanya, ini rencananya di tahun depan ya Pak ya, kita sudah usulkan ke bagian hukum. Sebenarnya ke bagian hukum tahun depan di 2000. Propam perkada ya. Propam perkada untuk perkada peraturan kepala daerah bentuknya perbup, nanti peraturan bupati. Ada beberapa desain kita. Yang pertama itu kita pengurangan penggunaan sampah plastik ya. Kemudian
2: pemilahan.
1: Kemudian melakukan pemilahan gitu. Pemilahan sampah. Jadi yang terlayani memang sudah melakukan pemilahan. Nanti misalnya sampah organiknya dijadikan kompos nih, daerah-daerah yang padat biasanya ini jarang punya apa ya, ternak ya Pak ya. Kalau misalnya daerah masuk ke dalam pasti punya ternak minimal satu ayam lah gitu. Jadi kalau dia bekas nasi segala macam ditaruh di belakang habis nih, gitu. Atau ditaruh di bawah apa, dibuat gali, dimasukin sana. Tapi yang daerah kita seperti yang daerah padat penduduk, yang punya pekarangan sedikit, halaman sedikit, nah bisa nanti kita ajarkan gimana caranya buat biofori. Jadi sampah-sampah itu tinggal dimasukkan ke sana, dalam beberapa bulan itu jadi bisa jadi kompos, untuk dimanfaatkan untuk pupuk apa namanya, di potnya lah ya, pot digunakan sendiri lah minimal untuk hal seperti itu. Jadi memang yang kejadian di apa, Dwi Gajah dulu Pak ya, 2005 ya, itu kan sampah organik ya sebenarnya, organik yang memang dibungkus plastik, dibuang di mana? Di TPA, itu menimbulkan gas metan yang sangat mudah terbakar waktu itu, ratusan yang meninggal ya, ratusan waktu itu, 2005, 2005 itu kejadiannya ya, jadi itu yang
2: muncul HPSN.
1: Oh itu ya.
2: Hari Peduli Sampah Nasional.
1: Nah itu memang. Jadi kejadian-kejadian situ jangan terulang. Ya sebenarnya itu mulai dari diri kita sendiri sih, dari
0: kesadaran
1: masyarakat. Kalau semua diserahkan ke pemerintah kemudian, sebenarnya sampah itu menjadi tanggung jawab
0: jadi,
1: kita bersama.
0: Sebagus apapun yang sudah di rancang ya, ya oleh pemerintah daerah, namun kalau masyarakatnya tanpa kesadaran, tanpa kepedulian, tentunya ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.
2: Jadi sampah itu kalau masih fresh, itu kita megangnya enak. Tapi kalau udah satu hari, dua hari itu udah nggak enak. Itu masalahnya. Jadi lebih enak kalau kita.
0: Iya. Terus baunya juga pasti udah kemana-mana. Nah,
1: itu dia. Kalau udah lebih dari satu hari itu, betul.
0: Baik Pak. Dan ini saya mohon maaf karena tidak saya kasih lagu jeda, karena memang kita cukup menarik obrolan sampah itu yang pertama. Dan betul, ini artinya yang menarik ini adalah membuat kesadaran masyarakat kita. Kurangnya kesadaran kita sebagai masyarakat memanfaatkan apa yang menjadi sebuah limbah. Ya, jadi hadirnya dengan Sirkawan ini tadi, mudah-mudahan bisa juga memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat kita, baik itu dari adik-adik sekolah kita ya, sampai dengan kita yang sudah dewasa. Termasuk saya pun kalau ngelihat sampah, saya bukan saya pilah, saya bakar nih. Karena ngelihat tetangga bakar sampah, bakar juga lah sampahnya. Nah, ini artinya kan perlu kesadaran juga kami sebagai masyarakat, bahwa ketika kita bakar sampah tidak ada manfaatnya, asapnya kemana-mana, mengganggu tetangga gitu kan. Apalagi punya anak kecil. Nah ini ternyata sampah ini cukup bermanfaat kalau kita manfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat kita yang ada. Terakhir Pak, atau mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan juga, apa harapan Bapak, Pak Kadis dan juga Pak Kabid bidang persampahan ini ke depannya untuk mengelola sampah di Kabupaten Waikanan?
1: Harapan kami banyak sih harapannya.
2: Hal ini aja dong.
1: Jadi di kalau kami kita menyalahkan hanya masyarakat itu nggak fair. Di satu sisi juga kami memang ada keterbatasan, gitu, keterbatasan baik itu sarana prasarana, kemudian keterbatasan hal lain-lain. Nah, kami di sini ada beberapa solusi untuk masyarakat. Kita bersama-sama, tentunya ini peran, perlu peran masyarakat untuk membantu kami, membantu pemerintah daerah, karena pemerintah pusat juga. Karena kalau kampung itu bagus, kecamatan bagus, kabupaten mesti bagus. Ya, kalau kabupaten semuanya bagus nih, provinsi ini bagus nih. Provinsinya semuanya bagus, nasional bagus, kan gitu. Iya. Logikanya pasti gitu. Iya. Nah, harapan kita, kita mulai dari kita diri sendiri, iya, kemudian nanti akan berdiri kampung. Nah, mulailah kita, jangan buang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Kalau sampah ini ada bernilai, kita pilah. Kalau memang tidak ada bank sampah, kasih aja pengepul. Kita tidak akan rugi, mereka pasti ada untungnya. Gitu. Kalau itu sampah udah kita berikan ke mereka. Nah, kalau yang misalnya pekarangannya luas, untuk ada ternak, sampah-sampah ini nanti ada pemerintah kampung juga mohon bantu kami pencatatan. Kami buat aplikasi.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya di kampung sana, negeri besar misalnya, atau Lubang Tangkas, mereka apa ya, punya sampah ini ya, sampah ini terkelola, dikasih pakan, kemudian dikasih maggot, atau dijadiin kompos. Tapi kalau tidak tercatat di aplikasi kami, ini kami kembangin dengan kawan-kawan, nah itu akan terkumpul di dinas kami. Nah ini nanti akan apa namanya, terdata di kami, kemudian kami input. Nah di mana kementerian pusat itu punya astacita bahwa untuk sampah di 2029 salah satunya itu kalau bisa terkelola di angka 100% di RPJM-nya. Tapi kita nggak boleh pesimis. Tapi kita yakin saja bersama, selama kita bareng-bareng, sampah ini pasti bisa terkelola sepenuhnya. Jadi kami banyak harapan, dukungan dari masyarakat. Yang pertama, buang sampah jangan sembarangan. Ada beberapa wilayah kita, banyak sih, beberapa daerah sungainya itu ya, bukan ketutup air, tutup sampah gitu. Kalau ketutup eceng gondok masih mending deh. Tutup sampah. Jadi apa ya, kadang kita miris, tapi Wai Kanan ini warganya sudah bagus. Nah, kedepannya kita lebih bijak lagi dalam hal ngolah sampah. Kita mari bareng-bareng bangun Wai Kanan ini bersih, sehat. Kalau sudah bersih, mudah-mudahan jadi sehat. Amin. Gitu. Karena ini untuk anak-anak kedepannya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kita kelola Indonesia emas di 2045 itu tercapai. Gitu. Mungkin ada tambahan, Pak.
2: Ya, kembali lagi, namanya mengelola sampah itu ya dikelola, tidak dianggurin. Nah, gitu. Jadi kalau semua orang di Wai Kanan mengelola sampah tapi tidak tercatat, orang nggak tahu.
0: Betul.
2: Itu pentingnya. Betul. Jadi makanya dikumpulin data-datanya, kita laporin ke LH. Wai Kanan bisa loh segini. Betul. Itu poin penting menurut saya.
0: Ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Pak Gadis.
1: Cukup.
0: Tadi baru mengingat nih peran masyarakat. Jadi kalau tadi disebutkan Kampung Upu Kecana ini termasuk yang sudah berjalan kampungnya, bank sampah. Saya baru mengingat bahwa di rumah nih itu ada ibu-ibu rame nih rombongan diturunin mobil. Ada yang pakai gerobak, apa motor gerobak. Saya tanya, ini dari mana? Dari Upu Kecana. Saya baru ingat, berarti ini rombongan dari yang mengumpulkan untuk bank sampah, bukan hanya pengelola kampung, tetapi ini ternyata juga bermanfaat menjadi pendapatan ekonomi untuk ibu-ibu.
2: Jadi ini tidak dikhususkan kepada pemerintah yang mengelola, orang biasa pun boleh.
0: Iya, gitu. Betul. Saya ketemunya ini, oh iya, berarti ini masyarakat udah mulai tumbuh rasa untuk peduli secara tidak langsung adalah menambah ekonomi.
2: Nah, ini menularkannya itu bagus.
0: Iya. Jadi mereka ini juga kadang-kadang nanya nih, ada sampah nggak Bu? Atau mereka cari nih di karena sekitar rumah itu ada beberapa kawasan, mereka tuh cari di situ.
2: Benar.
0: Sekali lagi bahwa artinya ketika Upu Kecana tadi disebut, saya agak sedikit mengingat apa yang hubungan dengan Upu Kecana. Ternyata ibu-ibu yang pasti berhubungan dengan bank sampah. Ekonomi tidak akan pernah bisa dihindari untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Iya. Itu satu lagi yang sebenarnya. Masyarakat juga kita jangan menjudge ya, kalau ada orang bekerja di
2: sampah,
1: wilayah persampahan, jangan menjudge itu pekerjaan yang memang kurang bagus lah. Kita nggak tahu penghasilan mereka berapa, kan kita nggak tahu, kan gitu, betul kan, betul, betul. Siapa tahu dia lebih gede dari kita,
0: saya
1: kan gitu.
0: Saya sempat tanyakan, izin Pak Kadis, saya sempat tanyakan, iya, saya tanyakan, karena dari pagi sampai jam berapa Bu, karena sore kami dijemput lagi, dari sini jalannya kemana aja, itu kena lingkungan itu daerah Polres, itu mereka bilangnya sampai di Simpang 4, ya kan lumayan jauh nih, ibu-ibu, badannya gede-gede udah agak tua gitu kan. Saya tanya pendapatannya berapa. Ternyata itu sehari itu bisa di atas 100 ribu. Sehari.
2: Kalau kita nyamain dengan bank tukang.
0: Coba. Namanya kalau kita kalikan 30 hari ini. Ya, berarti kan sudah bisa menambah sumber pendapatan rumah tangga. Ya. Baik. Ya. Tanpa terasa ini 2 menit terakhir kebersamaan kita. Di Wai Kanan Menyapa cukup menarik obrolan ini karena memang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat, kesadaran masyarakat, edukasi masyarakat, dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio RRI Wai Kanan.
1: Saya juga banyak terima kasih sudah diundang, sudah kita sosialisasi bareng, kita apa ya, ngobrol-ngobrol di sini, semoga ini jadi manfaat. Nanti banyak juga yang mantengin medsos kita, nunggu update-nya ya.
0: Boleh disebutkan medsosnya, Pak?
1: Dinas LH ya?
0: Mungkin bisa disebutkan.
1: DLH Wai Kanan. DLH Wai untuk Kanan. IG-nya.
0: Untuk IG-nya.
1: Instagram-nya. Iya. Di TikTok kita nggak ada ya, Pak? Ya? Oh, kami di IG Instagram sama di Facebook-nya juga DLH Wai Kanan. Gitu. Mungkin kita tunggu update di sana, nanti ada video-video menarik. Jadi memang kawan-kawan ini banyak yang kreatif buat video-video animasi. Kita gali potensinya untuk membuat video-video aplikasi, kita buat bareng, kita bangun bareng. Kebetulan saya dulu sempat di elektro. Di elektro walaupun sebulan dua bulan kan sebelum ini, akhirnya saya keluar kuliah di luar, jadi ada sedikit sama kawan-kawan masih komunikasi sampai sekarang. Sampai sekarang komunikasinya, oh bangun pakai ini aja, pakai ini, rupanya dikasih ilmunya, saya kembangkan dengan kawan-kawan.
0: Iya. Gitu. Baik, semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Wai Kanan ya Pak. Oke, baik, kita akhiri kebersamaan kita di Dialog Wai Kanan Menyapa. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Pak Kabit, kehadirannya di RRI Wai Kanan. Baik, saudara pendengar, tentunya tanpa terasa pukul 8 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri dengan topik Wai Kanan Menyapa kita di pagi hari ini, yaitu transformasi tata kelola persampahan Wai Kanan berbasis ekonomi sirkular atau sirkawan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wai Kanan, Ketut Artike SIPMIP, dan juga Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Bapak Yose Rizal ST, dan saya presenter Dewi Agustina Sari, gatekeeper atau redaktur Rio Tanjung atau Romadona, operator Sandi Kurniawan pamit dari Dialog Wai Kanan Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.
0: Selamat 3,6 MHz RRI Wai Kanan. Saudara pendengar, kita kembali bergabung bersama program Satu Bandar Lampung sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan berakhirnya Daifat 1 untuk Wai Kanan pagi ini, edisi siar kita Rabu 23 September 2026. Saya Dewi Gestina Sari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Dan unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenq, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenq juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan juga berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: tantangan terkait infrastruktur, tata kota, layanan kesehatan, hingga dunia pendidikan di sekitar kita. Dan untuk pendengar yang mau menyampaikan keluhan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan Zahra akan menunggu respon dari pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tetap di 90,9.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,9% kanalan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Halo RRI bersama dengan Zara Rizkila. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih pendengar. Ada dari Ria di Teluk Betung yang mengatakan bahwa masih sering terjadi atau masih sering berlangsung nih balap liar ya. Dan Ria menyampaikan semoga saja balap liar ini dapat cepat ditangani, karena sebenarnya balap liar ini meresahkan warga sekitar. Iya, dan memang bagaimana ya, kalau misalnya berbicara tentang balap liar, tentunya ini sangat membuat kita tuh merasakan kurang apa ya, tidak nyaman terkadang ya di lingkungan sekitar oleh adanya balap liar ini. Dan hal ini mungkin juga dapat menjadi perhatian dari polisi setempat gitu untuk kedepannya, agar tidak ada lagi balap liar di sekitar Bandar Lampung. Dan selanjutnya sudah ada telepon yang masuk, mari kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya tidak terhubung ya teleponnya. Dan membahas tentang balap liar tadi ya pendengar, sambil kita menunggu telepon yang masuk. Tadi sepertinya ada sedikit gangguan ya. Dan untuk

menanggapi dari isu tersebut, Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung, Kompol Elita Karmila, saat menyambangi sejumlah bengkel variasi dan modifikasi kendaraan di wilayah Teluk Betung Utara pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 ini, sudah mengajak bengkel motor di Bandar Lampung untuk menolak modifikasi untuk balap liar. Dan dua bengkel yang didatangi yakni bengkel Santo Racing di Pangajaran dan juga Geraha Motor di Kupang Raya. Dalam kegiatan tersebut, polisi memberikan pembinaan dan juga edukasi kepada pemilik maupun pengelola bengkel. Lalu Elita meminta pemilik bengkel tidak melayani pemasangan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan. Serta modifikasi kendaraan juga diminta untuk tetap memperhatikan aspek teknis dan kelayakan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Karena menurutnya sendiri, peran pemilik bengkel ini penting karena bengkel menjadi salah satu tempat masyarakat melakukan perubahan ataupun modifikasi kendaraan. Lalu selain balap liar nih pendengar, polisi juga mengajak pemilik bengkel turut membantu mencegah tawuran pelajar, bullying, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan juga berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya. Elita menegaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan gangguan keamanan maupun situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas melalui layanan polisi 110. Dan begitu tadi pendengar, kalau berbicara tentang balap liar, khususnya di daerah Bandar Lampung, itu memang terkadang itu masih beberapa sering terjadi ya pendengar. Jangankan di Bandar Lampung, beberapa kabupaten di Lampung sendiri pun sepertinya masih banyak balap liar yang dijalankan gitu kan ya, dan masih belum diamankan gitu. Dan pendengar, Zahra masih akan menunggu respon dari pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di Halo RRI di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa lagi WhatsApp yang masuk nih. Pertama dari Lutfi di Pringsewu yang mengeluhkan terkait jalanan dari arah Bandar Lampung ke arah Pringsewu. Ini masih banyak sekali terdapat jalan-jalan yang berlubang ya dan rusak gitu. Dan juga ada Anindia yang bilang nih kalau misalnya jalanan di sekitaran Bandar Lampung itu masih terdapat beberapa yang berlubang ya. Dan memang kalau misalnya membicarakan tentang jalanan yang berlubang ataupun jalanan rusak ini, tentunya ini sangat menjadi kekhawatiran sendiri, apalagi terutama untuk pengguna roda 2 ya pendengar. Karena terkadang tuh kita tidak bisa memprediksi di mana kira-kira jalanan yang rusak ini. Namun ini ada beberapa tips nih pendengar untuk berkendara, apalagi kalau misalnya kita sedang berboncengan nih, yang khususnya saat kita menghadapi medan yang sulit. Yang pertama tentunya kita harus menghadapi jalan berlubang ini karena apa ya, gimana ya, karena suspensi bekerjanya ini kan agak lebih berat. Jadi untuk melakukan prediksi bahaya dari jarak jauh ini sangat diperlukan. Kita juga harus menghindari nih pengereman mendadak di atas lubang, karena sebaiknya kita mengurangi kecepatan sebelum mencapai lubang dan juga memposisikan tubuh serta penumpang tetap tegak untuk menjaga keseimbangan. Lalu selanjutnya juga ketika kita melewati titian papan atau jalur yang sempit gitu, keseimbangan ini merupakan satu kunci ya dari berkendara, karena pengendara harus memastikan penumpang tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Lalu juga posisi kita saat berboncengan itu harus benar, karena penumpang

diri itu harus menghadap ke depan dan juga memeluk atau memegang pinggang pengendara secara ringan. Hindari duduk menyamping karena sangat berisiko fatal saat motor harus bermanuver di jalan berlubang atau titian sempit. Dan juga selalu cek perlengkapan yang lengkap dan juga mengecek kondisi ban dan juga suspensi. Karena memang banyak sekali ya bahaya dari jalanan berlubang dan rusak ini. Dimana ketika jalanan rusak gitu, itu kan banyak banget kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu. Dan tentunya hal ini juga sebagai masukan ya untuk dinas-dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti terkait jalanan yang rusak dan berlubang ini. Dan pendengar, Zara Rizkila masih bersama dengan Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
1: handphone,
0: ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, Sen, pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merah udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750 ribu.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan Zara Rizkila di Halo RRI di pagi hari ini. Dan pendengar, ini ada beberapa aduan dari masyarakat yang akan Zara putarkan ya. Oke, mulai dari yang pertama.
1: Halo RRI, saya Rahma. Saya sering terjebak macet di tengah padatnya kendaraan. Angkutan massal terpadu bisa menjadi salah satu solusi transportasi publik di Lampung. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Lalu seperti apa kebutuhan masyarakat dan solusi yang tepat RRI? Terima kasih.
0: Oke, selain dari Rahma juga ada nih salah satu dari pendengar RRI juga yang mengirimkan voice note ya kepada RRI.
2: Halo Ibu, saya Dewi, saya ingin menyampaikan laporan terkait kondisi di sekitar perlintasan rel kereta api. Akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Selain itu, arus kendaraan juga mengalami kemacetan. Sementara palang pintu yang perlintasan terkadang tidak menutup dengan sempurna, Ibu. Bahkan ada beberapa kondisi palang tersebut tidak menutup. Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan lalu lintas. Saya berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait agar keselamatan masyarakat di sekitar perlintasan dapat terjamin. Terima kasih.
0: Dan itu tadi pendengar beberapa masukan ya dari pendengar RRI di Lampung ini. Dan mungkin hal ini juga dapat menjadi perhatian untuk dinas-dinas terkait ya, bagaimana nantinya akan ditindaklanjuti ke depannya agar supaya permasalahan di Bandar Lampung ini cepat terselesaikan dan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Lampung ini.

90,91 kan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang artinya Zara juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Siang ini bersama dengan Tiara Wahyuni. Dan nantinya juga Tiara Wahyuni akan menemani pendengar untuk melakukan dialog interaktif bersama dengan Bea Cukai dan membahas kupas tuntas aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Sahabat BC, kamu baru pulang dari luar negeri. Heits, sebelum keluar bandara, pastikan urusan kepabeanan dan cukai sudah selesai. Sekarang, deklarasi kedatangan penumpang dilakukan melalui aplikasi atau website All Indonesia. Di dalamnya termasuk pelaporan barang bawaan penumpang. Setelah mengambil bagasi, penumpang akan melewati pemeriksaan bea cukai. Petugas akan melakukan pemindaian QR code dan pemeriksaan barang berdasarkan manajemen risiko. Barang pribadi penumpang mendapatkan pembebasan bea masuk $500 per orang per kedatangan. Jadi, pastikan barang yang dibawa merupakan barang pribadi dalam jumlah wajar, bukan barang titipan atau untuk diperjualbelikan. Nah, buat kamu yang membawa handphone, tablet, atau laptop dari luar negeri, jangan lupa registrasi IMEI di Bea Cukai agar perangkat dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia. Caranya mudah kok. Siapkan paspor, boarding pass, dan data perangkat untuk proses registrasi.

0: 90,91 RRI Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami kembali menyapa Anda pagi hari ini untuk edisi Rabu tanggal 23 September 2026 dalam obrolan siang hari ini ya. Dari jam 10 sampai dengan jam 11 kami akan ajak Anda untuk membicarakan satu hal dan juga satu topik yang mana juga ini berkaitan dengan Bandara Raden II yang kembali menjadi bandara internasional gitu kan ya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan edukasi bagaimana sebenarnya regulasi barang keluar dan masuk terutama dari luar negeri begitu ya. Karena kalau misalnya Anda suka banget untuk bisa bepergian ke luar negeri, terus juga mungkin baru aja akan melakukan perjalanan dari luar negeri ke dalam negeri lagi gitu kan ya, ada satu hal penting banget yang untuk kita pahami. Nah, selain paspor, tiket, dan oleh-oleh, itu ternyata ada aturan lagi mengenai barang-barang bawaan dari luar negeri yang masuk ke negara kita Indonesia. Nah, pertanyaannya sebenarnya barang apa aja sih yang boleh kita bawa? Apakah semua barang yang kita beli di luar negeri itu akan dikenakan bea masuk dan juga pajak? Nah, terus juga berapa sebenarnya batas nilai barang bawaan yang bisa mendapatkan pembebasan ya? Dan yang sering bikin penasaran juga nih pendengar, ketika di bandara, apa bedanya jalur merah dan juga jalur hijau? Itu nanti bakal kita cari tahu semuanya ya. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita sudah kedatangan teman-teman dari Bea Cukai. Ini ada Bapak Rayendra Harisaputra SST, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, dan juga Bapak Bayu Pratomo SE, penyuluh kepabeanan dan cukai. Kita akan bahas hari ini tentang seperti apa regulasi untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabarnya hari ini?
1: Pagi, Mbak.
2: Pagi-pagi.
0: Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, untuk buka pertanyaan ini, Pak, kita ke Pak Bayu dulu ya. Pertanyaan pertamanya ini, Pak, sebenarnya apa dulu nih, Pak, yang dimaksud barang bawaan? Dan ini juga dimaksudkan barang bawaan penumpang seperti itu ya. Regulasinya seperti apa, Pak Bayu?
1: Jadi gini, Mbak Ra, untuk apa namanya barang penumpang itu yang dimaksud di sini itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2025 itu adalah barang yang dibawa oleh penumpang. Nah, penumpang di sini itu penumpang yang melakukan perjalanan lintas antar wilayah negara, Mbak. Jadi dari luar negeri ke dalam negeri ataupun dari dari luar masuk ke dalam ataupun dari dalam pergi ke luar negeri. Itu barang penumpang.
0: Oke, jadi itu barang penumpang sebenarnya ya. Nah, kemudian apakah semua barang yang dibawa dari luar negeri ini otomatis dianggap sebagai barang impor, Pak? Atau sebenarnya ada definisi lainnya lagi?
1: Nah, kalau kita bicara masalah barang impor, iya betul, Mbak. Jadi barang yang dibawa masuk dari luar ke dalam negeri itu disebut barang impor, karena impor sendiri itu pengertiannya adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Kalau bahasa di undang-undangnya kan daerah pabean ya, Mbak. Daerah pabean itu ya wilayah negara Republik Indonesia, seperti itu, Mbak.
0: Okay.
1: Terus tadi nyambung ke

0: yang penumpang tadi itu dibedakan menjadi dua, Mbak. Untuk barang bawaan penumpang itu ada yang non personal use, itu termasuk sisa perbekalan dan personal use termasuk sisa perbekalan dan non personal use.
1: Oke, jadi ada dua kategori itu ya. Personal use dan juga ada non personal use ya. Nah, tapi kalau misalnya idealnya barang ini tuh kalau sampai bersamaan dengan penumpang, artinya barang tersebut ada batas waktunya begitu, Pak, atau seperti apa?
0: Nah, kalau barang itu memang tiba bersama penumpang, artinya bagasi itu datang bersama penumpang, itu memang disebut tadi barang bawaan penumpang. Tapi ada juga yang diselesaikan dengan ketentuan barang bawaan penumpang. Ketika barang itu misalkan datangnya tidak bersamaan dengan penumpang. Jadi misalkan Mbak Ara nih dari Malaysia, ternyata bagasinya overweight nih kan.
1: Jadi harus shipping yang lain gitu ya, Pak,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, harus dikirim lewat kargo gitu kan. Nah, di kargo ini nanti penyelesaiannya sama seperti barang bawaan penumpang, tapi ada ketentuan batas waktunya. Di mana kalau melalui laut itu 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan 60 hari setelah kedatangan penumpang. Sementara kalau udara itu 30 hari sebelum dan 15 hari setelah kedatangan penumpang.
1: Oke, nah kita sekarang ke bagian pemeriksa ini, Pak Rayandra ya. Nah, kalau misalnya barang yang dibawa oleh penumpang ini juga kan memang harus diperiksa dulu seperti itu ya, barangnya seperti apa, kemudian juga bisa masuk atau tidak ke negara kita ya. Nah, untuk membuktikan bahwa barang tersebut memang milik pribadi dari penumpang tersebut, terus juga berkaitan dengan penumpang dan apa saja sebenarnya harus dipersiapkan oleh penumpang, apakah harus ada dokumen-dokumen disiapkan, kemudian juga ketika barang itu dikirim melalui kargo tadi, Pak, seperti apa itu prosedurnya juga?
2: Prosedurnya seperti ini, apa setiap penumpang itu kan ketika dia berpergian ya dari luar negeri itu selalu pasti ada tiketnya ya. Tiketnya itu kan ada nyebut juga nama-nama siapa gitu kan. Selain itu ada juga namanya boarding pass. Jadi berdasarkan dengan itulah yang membuktikan bahwa barang tersebut milik dia sendiri gitu. Begitupun juga dengan barang kiriman juga. Ketika barang kiriman pun nanti ada juga namanya tuh ya dokumen pengiriman lah. Itulah yang menjadi dasar barang itu milik siapa gitu. Itulah
1: Oke, tapi ke apa jadinya nih, Pak, kalau misalnya ternyata barang yang dibawa itu ketika mungkin pembelian elektronik gitu ya, ketika kwitansinya atau notanya segala macam prosedurnya dokumentasinya tidak sesuai dengan nama penumpangnya, seperti apa itu, Pak?
2: Oh, kalau ini sebenarnya sih kita ini ya, masalah kwitansi itu bisa kita apa, kita perhatikan lagi lah. Yang penting itu nilai barangnya itu adalah wajar enggak gitu dengan yang ada yang beredar di Indonesia gitu. Jadi kita nanti dilakukan penelitian terhadap barang tersebut. Jika menurut kita wajar, harganya besar, kuitansinya wajar, jadi nggak masalah itu. Nama beda pun nggak masalah. Yang penting dibawa oleh orang yang bersangkutan gitu.
1: Oke. Nah, ini juga ada hal yang baru yaitu pelaporan barang dan juga All Indonesia ya. Nah, sebenarnya All Indonesia ini apa sih, Pak Bayu? Dan mungkin juga ini adalah satu hal yang baru yang pengen dikasih tahu ke pendengar kita nih tentang All Indonesia ini sendiri.
0: Betul, Mbak. Jadi All Indonesia ini, jadi kalau kita tahu di praktek internasional ataupun di setiap negara itu, Mbak, untuk di border atau batas negara ada tiga instansi di situ kan, custom atau bea cukai, kepabeanan, immigration, sama karantina. Nah, masing-masing instansi ini kan membidangi apa kegiatannya masing-masing. Bea cukai terkait dengan barang, imigrasi terkait dengan orang, dan karantina terkait dengan penyakit, Mbak, baik itu yang dibawa manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, dari situ kami bersinergi lah kan. Jadi data-data yang diperlukan sama imigrasi, karantina dan bea cukai itu ternyata banyak yang sama, Mbak. Jadi pas penumpang datang, kalau dulu ngisi kartu kedatangan di imigrasi, ngisi custom declaration di bea cukai, padahal yang diisi datanya sebagian sama, besar sama, ya, kan gitu. Nah, sekarang ada namanya satu aplikasi pemerintah yang resmi oleh Indonesia. Di situ sebagai satu pintu masuk, Mbak, untuk datanya itu bisa masuk ke masing-masing instansi ini gitu, Mbak. Itu sih untuk All Indonesia.
1: Oke, jadi All Indonesia ini bisa dibilang aplikasi gitu ya, Pak ya. Bisa di-download aplikasi, gitu ya. Di apa namanya itu, smartphone dari masing-masing penumpang yang masuk ke Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya mau isi All Indonesia ini, kapan bisa mulai mengisinya? Terus juga sebelum mengisi itu apa aja yang harus disiapkan oleh penumpang itu sendiri, Pak?
0: Nah, Kalau untuk pengisian, sebenarnya kalau di All Indonesia ini yang diisi adalah yang pertama itu data mengenai data informasi pribadi penumpang, Mbak. Biasanya data itu sudah tersedia di paspor. Nah, dan di aplikasi All Indonesia ini, dia sudah bisa untuk melakukan scan paspor. Jadi kita scan paspor, nanti datanya langsung masuk tuh ke form itu. Itu data penumpang. Yang kedua adalah data perjalanan, baik itu waktunya, sarana transportasinya, pesawatnya apa, seperti itu. Terus yang kemudian adalah deklarasi dari karantina. Itu terkait dengan apakah lagi dalam keadaan demam, sakit, apakah membawa produk-produk hewan atau tumbuhan. Yang terakhir adalah deklarasi untuk bea cukai. Itu terkait dengan pembawaan barang yang dibawa oleh penumpang yang kita bahas di awal tadi. Terus untuk waktu, ini kan waktunya bisa diisi H-3 sebelum penumpang itu melakukan perjalanan, Mbak. Jadi makin bagus kalau diisi di awal. Jadi nanti pas datang itu sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengisi. Karena kalau kita lihat di bandara, terutama di sini, Mbak, ya, itu kan ruangannya sempit, ya. Maksudnya ketika penumpang datang sementara belum mengisi, nanti akan terjadi penumpukan di situ. Nah, seharusnya itu bisa diisi sebelum itu, walaupun sampai dengan saat sebelum kedatangan itu masih bisa mengisi.
1: Gitu. Oke, jadi baiknya sebelum tiba di Bandara Indonesia itu sudah mengisi dulu gitu ya, Pak, ya. Karena sebenarnya juga aplikasi ini adalah untuk memudahkan kalau misalnya baru tiba di bandara terus baru ngisi lagi, antri lagi deh gitu ya.
2: Repot
1: lagi. Nah, terus juga kalau misalnya kita juga bilang nih untuk barang pribadi penumpang lagi gitu ya, sebenarnya berapa sih, Pak Rayandra, batas nilai barang yang bisa masuk dan tanpa dikenakan pajak gitu?
2: Nah, ini sebenarnya terkait pembebasan ya. Itu sudah diatur juga di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017, diubah di dalam PMK nomor 34 tahun 2025. Sebenarnya itu ini apa namanya, pembebasan itu di ada macam-macam ya. Pertama itu untuk penumpang yang biasa, penumpang umum ya. Kemudian kedua untuk awak sarana pengangkut. Yang ketiga untuk jamaah haji yang reguler. Yang keempat adalah jamaah haji yang khusus. Masing-masing itu beda pembebasan nilainya. Tapi kalau untuk pertama tadi ya, yang apa penumpang umum, itu pembebasannya adalah senilai $500. Artinya misalnya ada seorang penumpang ya, dari Malaysia misalnya, datang ke Indonesia, dia beli barang misalnya katakanlah jam ya, jam tangan tuh, jam tangan nilainya $400. Karena nilainya masih di bawah dari pembebasan, maka atas barang tersebut itu nggak perlu bayar biaya masuk ataupun pada pajak dalam rangka impornya. Jadi free tuh, nggak perlu bayar apa-apa. Itu untuk yang umum. Untuk awak sarana pengangkut, pembebasannya adalah senilai $50 per orang per kedatangan. Sedangkan untuk jamaah haji, ada dua macam kan ya, jamaah haji reguler sama jamaah haji khusus. Kalau reguler tuh dia apapun yang dibawa penumpangnya, selama barang itu adalah barang pribadi si jamaah haji tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Tapi kalau untuk jamaah haji khusus ya, itu pembebasannya tuh ini gak semuanya, tapi nilainya adalah $2,500 per orang per kedatangan. Selain itu ada juga pembebasan terkait barangnya. Tadi kan orangnya ya, apa objek, apa subjek pajaknya, tapi sekarang adalah barangnya, yaitu adalah barang berupa hadiah perlombaan, baik itu perlombaan olahraga, keagamaan, dan lain-lainnya, selama dengan syaratnya orang tersebut adalah warga negara Indonesia. Kemudian barangnya itu adalah bukan barang kendaraan bermotor, bukan barang kena cukai, dan barang tersebut bukan hasil dari judi ya, judi di luar negeri, judi ya, karena kan sekarang lagi banyak ya judi di luar negeri itu, enggak, itu meskipun dia bentuknya hadiah tidak dapat pembebasan.
1: Nah, tapi sebenarnya barang-barang yang masuk ke dalam bea cukai tadi seperti apa aja sih, Pak, barang-barangnya?
2: Barang-barangnya sebenarnya sih ya macam-macam ya. Ya tadi yang disampaikan dengan Mas Bayu tadi, pertama ada dua kategori kan. Yang pertama yang
1: personal
2: adalah
1: use sama non-personal, personal sama
2: non-personal use. Jadi kalau barangnya itu personal use didapat pembebasan, tapi kalau non-personal use berapapun harganya ya, itu pasti akan kena pajak gitu.
1: Nah, nanti kita akan ngobrol lagi, pendengar ya, Anda juga bisa ikutan bertanya ini ke obrolan kita siang hari ini. Silakan untuk WhatsApp di 0811 720 7909, atau Anda juga bisa telepon nanti lewat WhatsApp boleh banget, atau lewat telepon biasa ya di 0721 269 7020. Kita rehat sebentar dan nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak tentang seperti apa sih regulasi untuk barang bawaan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia lagi gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro Satu Radio Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ah, kurang ajar!
3: lagi.
4: Bu Broto, ada apa, Bu?
3: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing.
4: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1-500-225 belum?
3: Nanya buat apa toh, Bu?
4: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
3: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
4: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
5: Stop, cek, lapor.
6: Adek, ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi, Pak.
7: Kami dari kepolisian.
6: Iya.
7: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh, ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi, Pak.
7: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh, Pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
6: Tapi.
7: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Dari Rizky Febian dengan Makna Cinta, pendengarnya masih menemani ada semua, juga mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 RRI Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Kami juga masih menyapa Anda di obrolan siang hari ini. Kita masih akan bahas nih tentang seperti apa aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Masih hadir pula di studio Pro 1 RRI Banter Lampung, pemeriksa bea cukai ahli pertama Bapak Rayendra Hari Saputra SST, dan juga penyuluh kepabeanan dan cukai Pak Bayu Pratomo SE. Tadi kita sudah bahas ya, dan tadi juga sudah dibahas seperti apa batasan untuk bisa membawa barang masuk itu, dari mulai harganya dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK tahun 2017 ya, dan sudah jelas sekali terdata di sana dan juga diatur di sana. Nah, ini juga sering banget nih Pak dialami oleh teman-teman ya, dan ini juga karena lagi viral juga ya, keluaran handphone terbaru dari suatu merek itu ya Pak ya, dan akhirnya semua tuh berbondong-bondong pengen gitu untuk beli dari luar negeri, dari Thailand udah ada, Singapura, Malaysia dan segala macamnya. Nah, ketika barang tersebut baru kita beli ini Pak, dan emailnya juga harus didaftarkan kan supaya bisa dapat sinyal di sini gitu ya. Nah, untuk peraturannya seperti apa sebenarnya? Apakah perhitungan pajaknya juga nanti besarannya seperti apa gitu? Kemudian juga ketika di sini jaminan, apakah sudah dijamin ketika email sudah terdaftar sinyal bisa kita dapatkan gitu?
1: Begini Bu, sebenarnya sama ya, sebenarnya apapun barangnya itu peraturan tetap terkait dengan PMK 203 tadi. Tapi untuk khusus handphone ini dia sendiri dia, karena dia di handphone itu ada emailnya kan ya, itulah yang kalau dia pembelian dari luar negeri itu ketika dia tidak daftarkan di Indonesia melalui bea cukai itu akan terblokir emailnya, jadi nggak bisa kita gunakan. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah harus daftar email dulu ke bea cukai itu pada saat kedatangan. Jadi ketika penumpang tersebut datang dari luar negeri, pertama-tama tadi apa sampaikan dulu ya, apa deklarasi dulu di All Indonesia tadi, kalau dia membawa handphone, disebut tadi di situ centang, jadi saya membawa handphone. Kemudian setelah itu orang tersebut datang ke ruangan bea cukai di bandara. Di situ tunjukkan aja paspornya, terus tunjukkan juga boarding passnya, handphonenya ditunjukkan, kemudian kalau ada kuitansi pembelian ditunjukkan juga. Itu maksimal tuh setiap kedatangan tuh satu orang itu adalah 2 unit ya. Dan batasan maksimal pembebasannya pun sama, 500 USD. Jadi orang-orang agak apa nih ya, ada yang salah tangkep nih, dipikirnya tuh adalah per barang, per apa, per handphone ya. Sedangkan harusnya itu adalah total keseluruhan.
0: Total keseluruhan. Jadi semuanya ketika 500 gitu ya.
1: Bawa 2 handphone ya di total dulu harganya, selisihnya itu baru kena pajak. Kalau di total harganya dari 2 handphone itu adalah nilainya di bawah 500 USD, maka ya enggak perlu
0: bayar pajak.
1: Bayar pajak, gitu ya. Tapi tetap didaftarkan tadi ya. Karena kan perlu ini kita masukkan ke sistem tuh, nomor IMEI-nya, terus tipe handphonenya, akan kita kirim nanti datanya ke Kominfo. Karena kan kita sudah ini ya, sudah terintegrasi. Jadi melalui sistem yang ada di bea cukai, kita kirim datanya itu ke Kominfo untuk dilakukan inilah apa registrasinya gitu. Tapi tadi ya yang penting nilainya itu di atas, di bawah 500 US dollar. Tapi kalau di atas 500 US dollar maka selisihnya ya yang kena pajak ya. Kena pajak selisihnya. Jadi misalnya dia total harganya anggaplah 1000 US dollar ya. Yang kena pajak adalah 1000 dikurangin dengan 500 dulu. Jadi 500 kan yang kena pajaknya. Pajaknya itu nih yang pertama adalah bea masuknya. Bea masuk tuh sebesar 10%. Kemudian PPN-nya setara ya, setara 11%. Tapi untuk pajak penghasilan tetap tetap dikecualikan dari pengenaan pajak tadi.
0: Oke, jadi nanti ada perhitungan pajaknya ya. Tapi nih Pak, gimana kalau ternyata penumpang ini sudah terlanjur keluar dari terminal bandara dan juga belum melaporkan emailnya gitu? Apa yang harus dilakukan? Apakah masih punya kesempatan untuk bisa melakukan pendaftaran email itu?
1: Nah, kalau dia sudah keluar dari terminal, artinya kan sudah, kalau di bea cukai itu bahasanya itu ada kawasan pabean. Ketika orang tersebut sudah keluar dari kawasan pabean, maka pembebasan tadi yang 500 US dia akan hangus. Tapi dia masih dapat mendaftarkan handphonenya itu paling lama adalah 60 hari setelah kedatangan di bea cukai terdekat. Tapi untuk 500 USD pembebasan akan hapus ininya.
0: Artinya nanti pajak yang dilaporkan akan lebih besar gitu ya. Betul. Karena 500 USD-nya terhapus gitu.
1: Karena pengenaan pajaknya terhadap total keseluruhan nilai barangnya. Enggak ada lagi pengurangan 500 USD.
0: Karena itu harus dilakukan pada saat masuk ordernya gitu ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Makanya harus isi all Indonesia tadi gitu ya, Pak,
1: betul,
0: ya, supaya lebih mudah dan kita tuh enggak khawatir gitu. Itu bisa dilaporkan semuanya dan kayaknya masuk Indonesia udah lebih tenang gitu ya. Nah, terus tadi handphone udah, terus juga itu tablet juga termasuk gitu ya, seluruh barang elektronik ya. Nah, sekarang untuk rokok, vape dan juga minuman beralkohol ini kan penting juga ya untuk masyarakat tahu seperti apa regulasinya. Nah, untuk barang-barang yang kena cukai ini seperti rokok, vape dan alkohol itu juga seperti apa regulasinya, Pak?
2: Ya, baik. Kalau untuk barang kena cukai ya, Mbak. Ya. Jadi ini masih sering terjadi di masyarakat ini, Mbak. Bedain antara biaya masuk sama cukai itu belum bisa gitu kan. Jadi kadang ada yang wah, handphone saya masuk kena cukai kan. Nah, itu padahal salah karena cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu di mana peredarannya dibatasi atau mengganggu kesehatan dan macam-macam. Nah, terus untuk barang kena cukai ini untuk barang penumpang bagaimana sih sebenarnya untuk pembebasannya? Selain biaya masuk yang tadi, ini juga diberikan pembebasan cukai. Yang pertama itu minuman mengandung etil alkohol atau ya minuman keras lah gitu ya, Mbak. Itu maksimal 1 liter per penumpang dewasa. Nah, kalau penumpang dewasa untuk minuman ini minimalnya itu 21 tahun, Mbak. Jadi misalkan ada bapak sama anak gitu ya. Anaknya masih 15 tahun kan. Bawa 2 liter kan. Loh, saya kan 2 orang, Pak, nggak bisa. Karena yang dewasa bapak aja, anaknya belum dewasa gitu. Tapi kalau untuk hasil tembakau, antara lain rokok, vape, dan jenisnya, itu dewasanya 18 tahun, Pak. Kalau minuman 21, untuk hasil tembakau 18. Sementara untuk jumlah pembebasannya itu untuk sigaret atau rokok yang kita kenal itu 200 batang. Terus untuk cerutu itu 25 batang. Tembakau iris yang linting DW, linting DW itu 100 gram. Terus yang hasil pengolahan tembakau lainnya itu 100 gram atau setara dengan itu, misalkan satuannya di luar gram gitu ya. Terus ada juga yang sekarang lagi tren itu vape itu. Kan ada vape yang sistemnya terbuka atau kita tuang sendiri tuh liquidnya. Nah, kalau itu sampai dengan 30 mili. Sementara untuk yang closed system atau cuma cartridge, berarti cartridge kalau udah habis ya buang, itu sampai 12 mili itu, Mbak.
0: Okay, jadi itu peraturan sudah diatur jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di bandara itu kan kita sering lihat tuh, Pak, ada jalur merah, jalur hijau ya. Nah, sebenarnya penjelasannya seperti apa sih untuk ini juga mungkin buat orang-orang yang baru pertama kali keluar negeri atau juga belum terlalu paham begitu ya, belum terlalu teredukasi, itu seperti apa penjelasannya?
1: Nah, ini untuk jalur merah, jalur hijau ya. Sebenarnya ini perbedaannya itu ini, kalau jalur merah itu dilakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dibawanya. Tapi kalau jalur hijau itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini kategorinya gimana sih, siapa sih yang masuk ke jalur merah dan jalur hijau itu? Kalau yang merah itu adalah ketika penumpang tersebut membawa barang-barang misalnya seperti makanan, minuman, terus produk olahannya, kemudian dia bawa binatang, dia membawa senjata api, terus membawa barang-barang yang bukan personal use, dan lain-lainnya itu adalah masuk ke jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut. Kalau dia penumpang tersebut tidak membawa barang-barang yang disebutkan tadi, maka akan mendapat jalur hijau. Tapi jangan salah juga, ini apa, untuk karena berdasarkan manajemen risiko ya, itu petugas itu memiliki kewenangan itu untuk meskipun dia jalur hijau, akan dilakukan pemeriksaan fisik secara acak gitu, tergantung dengan indikasi-indikasi barang bawaan yang dibawanya. Nah, gitu, Mbak.
0: Okay, tapi kalau misalnya seseorang masuk bandara gitu ya, ketika dia sudah masuk jalur hijau, apakah dia tidak akan diperiksa? Atau sebenarnya masih akan diperiksa juga?
1: Tadi saya sebutkan tadi, sebenarnya meskipun dia jalur hijau, kalau petugas itu berpandangan ada indikasi, maka bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik gitu. Jadi kita jadi enggak mesti hijau enggak diperiksa, enggak. Masih ada intervensi dari petugas ketika ada indikasi-indikasi adanya
0: yang mencurigakan seperti itu ya.
1: Gitu,
0: artinya walaupun dia udah masuk jalur hijau juga ketika ada sesuatu yang mencurigakan tetap akan diperiksa fisik ya, gitu ya. Nah, ini juga mitos dan kesalahpahaman di masyarakat juga harus kita luruskan gitu. Ketika hal-hal yang sering jadi kesalahpahaman masyarakat itu kan adalah apakah semua barang benar-benar dikenakan dikenakan pajak itu ya. Kemudian juga apakah orang yang membawa barang dengan nilai di bawah 500 US dollar tadi berarti tidak perlu melaporkan barang sama sekali.
1: Iya, gitu. Betul, Pak.
0: Gitu ya. Jadi enggak perlu dilaporkan sama sekali gitu ya, Pak ya. Bisa masuk aja gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya seseorang dengan barang pribadinya memang sudah dimiliki sebelum bepergian ke luar negeri, kemudian ketika dibawa lagi ke Indonesia dan ternyata itu dikiranya bawaan dari luar negeri, nah itu gimana klarifikasi dari penumpangnya, Pak, yang harus dilakukan?
2: Nah, jadi kita bahas lebih lanjut mengenai tadi jenis-jenis barang penumpang kan ada personal use dan non-personal use. Dan itu untuk barang penumpang itu juga ada tiga jenis yang lain juga, Mbak. Jadi barang penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean untuk dipakai di dalam daerah pabean. Terus ada juga yang lain adalah barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean. Terus daerah pabean itu di Indonesia, terus dia pergi ke luar negeri dan balik lagi ke Indonesia. Yang kedua itu, terus yang ketiga adalah barang yang akan digunakan sementara saja di Indonesia. Nah, berarti kalau dari tiga tadi kan itu termasuk kategori barang yang pertama. Barang yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dibawa keluar, bawa balik lagi. Gitu. Nah, di Bea Cukai itu ada petugas di terminal keberangkatan, Pak. Jadi nanti di sana penumpang yang kira-kira bawa barang berharga nih nanti pas pulangnya kemungkinan besar akan diperiksa sama Bea Cukai. Lapor saja ke petugas yang ada di keberangkatan, nanti di situ ada pemberitahuan pembawaan barang kembali gitu. Jadi nanti memberitahukan bahwa barang itu akan dibawa ke luar negeri nanti untuk dibawa balik lagi. Nanti akan dikasih form terus di apa diisi sama penumpang itu sendiri, nanti sesuai dengan barang yang akan dibawanya, petugas kemudian akan mencocokkan nih barangnya sama yang di form. Kalau sudah cocok, oke, berarti ditandatangani, disetujui untuk dibawa keluar, nanti bawa balik lagi. Tapi kalau belum cocok, nanti ya diperbaiki dulu kan, baru ditandatangani. Nah, nanti pada waktu kedatangan, surat yang tadi dikasih waktu berangkat itu dikasih saja ke petugas yang ada di terminal kedatangan. Begitu, okay. Pak. Itu bebas mendapatkan pembebasan biaya masuk.
0: Oke, jadi untuk konfirmasi maka itu jangan sampai hilang gitu ya, Pak ya,
2: suratnya ya. Iya, jangan sampai hilang.
0: Oke, tapi itu hal-hal seperti itu bisa masuk nggak ke All Indonesia sebelum kita berangkat ke luar negeri? Apakah bisa didata di All Indonesia?
2: Kalau untuk All Indonesia, untuk yang pembawaan barang sementara ke luar negeri itu belum ada, Pak. Jadi yang All Indonesia sementara ini ke kedatangan.
0: Oke, jadi di luar negeri masuk Indonesia. Betul, seperti itu sekali. Ya. Oke, nah ini kan sering banget juga, Pak, dikeluhkan karena banyak banget scam ya di online sekarang ini ya. Ketika kita mungkin beli barang di luar negeri, terus kita shipping ke Indonesia gitu ya. Ada beberapa laporan juga yang masuk itu mereka mendapatkan telepon dari entah dari kargonya, entah dari penerima di sini seperti ekspedisinya ya, untuk mengirimkan sejumlah uang gitu. Nah, itu seperti apa harus kita pastikan, dan kadang tuh mereka mengatasnamakan bea cukai juga gitu kan ya, untuk bisa mengirimkan uang dan melakukan penipuan pada akhirnya. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu?
1: Nah, ini itu memang ini ya, sekarang lagi marak ya penipuan-penipuan begitu kan. Sebenarnya itu ini apa, kalau dia barang kiriman, dia kan pasti punya nomor resi. Nomor resi. Jadi ketika si orang itu menyampaikan nih ada barang kiriman segini-segini, yang pertama kali harus ditanyakan adalah mana nomor resinya. Nah, untuk ketika kita sudah dapat nomor resi, sebenarnya itu kita bisa mengeceknya di secara online gitu. Jadi ketahuan nih, oh barang ini sudah ada di mana dan barangnya sampai di mana dan gimana gitu. Jadi sebenarnya kita cek dulu di resi, namanya itu barang kiriman apa ya? Barang kiriman ya. Bisa secara online lah. Jadi ketahuan tuh. Yang pertama itu, yang kedua adalah ketika yang menghubungi itu adalah pakai nomor pribadi, itu waspada juga itu, karena selama ini petugas yang menghubungi selalu menggunakan nomor kantor gitu. Jadi tidak pernah namanya itu menghubungi orang langsung dengan pakai nomor pribadi. Itu yang perlu diwaspadi. Kedua, yang ketiga ini, ketika si orang tersebut tuh meminta bayaran ya, kan biasanya minta bayaran ya.
0: Iya, tambahan pajak ya,
1: Pak. Tambahan pajak berapa? Jangan ini harus dicek dulu, ini transfernya kemana gitu. Selama ini bea cukai itu tidak pernah adanya tuh transfer ke rekening pribadi, selalu ke rekening negara. Jadi pastikan dulu ketika ada permintaan uang, yaitu apa namanya, harus transfer kemana nih gitu. Kalau masih ragu juga bisa segera menghubungi kami.
0: Oke, okay. Call centernya di mana nih Pak? Bisa dihubungi untuk kita bisa tahu nih dan juga bisa konfirmasi mungkin ketika kita mendapatkan indikasi penipuan.
1: Sebenarnya kalau di Bandar Lampung sendiri kita punya WA ya. WA itu di nomor 0821-8308-9999. Selain itu bisa juga DM ke Instagram kami, kami di Bea Cukai Lampung. Selain itu kalau dia secara nasional ada juga namanya Braho Bea Cukai di nomor 1500225.
0: Oke, jadi itu tadi nomor-nomor 1500225 ya Pak ya.
1: Ya, Braho Bea Cukai ya.
0: Dihubungi supaya kita ketika kita mendapatkan indikasi penipuan jangan panik ya. Coba langsung untuk hubungi kontak senternya aja nih ya. Oke, kita rehat lagi sebentar pendengar dan untuk Anda semuanya habis ini akan ada bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
3: BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.

0: Oke, kita kembali lagi di 90,9 Pro 1 ya pendengar ya. Dan sekarang Ara mau bacain dulu pertanyaan sudah ikutan masuk di WhatsAppnya Pro 1 di 0811 720 7909. Ini yang pertama dari Ibu Nurhimah di Pesawaran. Pak, saya mau tanya kabarnya dari teman saya yang barusan umroh, dan insya Allah saya juga akan umroh akhir tahun ini. Apakah benar barang-barang oleh-oleh yang saya bawa, misalnya satu koper, itu dikenakan pajak dan di sana akan dihitung, atau seperti apa? Apakah tidak perlu dikenakan pajak? Silakan untuk dijawab ya Pak. Terima kasih dari Bu Nurhima di Pesawaran. Silakan Pak.
1: Oh tadi ya, umroh tadi ya. Sebenarnya kan kita punya tadi ya pembatasan nilai USD tadi. Tapi kita cek dulu sebenarnya barang ini punya dia bukan sih gitu. Kalau dia memang dia punya dia, punya apa tadi, Bu siapa tadi, Bu
0: Nurhima.
1: Bu Nurhima tadi, artinya ketika selama nilainya itu di bawah 500 USD maka akan dibebaskan pajaknya gitu. Tapi dengan syarat harus membuktikan kalau barang itu adalah memang punya dia sendiri gitu.
0: Oke. Dan harganya juga seperti apa? Bawa kwitansinya atau gimana, Pak?
1: Ya, ya sih lebih mudah sebenarnya menggunakan kwitansi.
0: Kwitansi ya, ya, karena juga teman-teman dari petugasnya juga tidak mungkin hitung satu-satu gitu
1: ya. Ya betul Mbak.
0: Repot nanti lama ya. Jadi mungkin kalau misalnya punya banyak oleh-oleh, misalnya disediakan koper sendiri satu untuk oleh-oleh ya, mungkin disertakan kwitansi pembeliannya gitu ya. Apakah harganya memang di bawah 500 US dollar atau enggak gitu ya, supaya nanti. Tapi kalau udah di atas 500 US dollar tetap kena pajak gitu ya Pak, sisanya ya.
1: Tadi yang dikenakan ya adalah selisihnya dari pembebasan tadi. Jadi enggak semua kena pajak ya.
0: Jadi itu Bu Nurhimah ya, mungkin dari sana gak usah banyak terlalu bawa oleh-oleh gitu ya Pak ya.
2: Sama menambahkan ya Pak untuk Bu Nurhimah tadi, kan tadi ada pembedaan antara personal use dan non-personal use juga. Nah, mungkin juga banyak juga yang bawa oleh-oleh seperti itu, tapi tujuannya bukan untuk oleh-oleh apa namanya, ke keluarga ini, tapi memang buka PO Mbak kan?
0: Oh iya, just tip ya Pak.
2: Just tip. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti berlakunya bukan lagi ada pembebasan yang 500 tadi, tapi dari keseluruhan nilai barang langsung dihitung pajaknya seperti itu.
0: Oke. Jadi memang ada regulasi sendiri ya untuk para just tipper ini ya. Nah, itu seperti apa Pak? Tadi belum kita bahas. Untuk orang-orang kan sekarang banyak banget di Indonesia ini ya. Kadang tuh ada saudaranya tinggal di luar negeri, di Jepang misalnya, dan mereka punya bisnis kayak just tip gitu ya, untuk barang-barang dari luar masuk ke Indonesia. Itu regulasi seperti apa Pak?
2: Ya, sama dengan barang penumpang, cuma tadi kan ada yang personal use dan non-personal use. Ketika sudah sifatnya bisnis atau just tip ini, berarti kan ada keuntungan yang diperoleh di situ Mbak. Jadi sifatnya sudah bisnis, dia masuknya ke non-personal use. Kalau non-personal use itu perlakuannya adalah tidak mendapatkan pembebasan yang 500 tadi. Itu pertama, sebagai dasar perhitungan biaya masuk dan pajaknya itu dari keseluruhan nilai barang. Pertama seperti itu. Terus yang kedua adalah pengenaan tarifnya. Jadi tarifnya itu untuk biaya masuk memang flat 10% sama dengan yang barang pribadi. Terus untuk PPN-nya sekarang sesuai ketentuan perpajakan itu ya sekitar 11, kalau barang mewah 12%. Terus kemudian dikenakan juga PPH, di PPH itu kenanya 5% kalau punya NPWP. Kalau tanpa NPWP berarti 5% kali 2 jadi 10%. Seperti itu perlakuan perpajakannya. Ada satu lagi adalah berlaku ketentuan umum di bidang impor. Jadi kan namanya perdagangan itu kan diatur sama Kementerian Perdagangan dengan tata niaganya. Nah, barang-barang yang diatur tata niaganya itu kalau dibawa sama yang tadi non-personal use tadi juga harus dipenuhi gitu. Misalkan apa namanya, pakaian jadi ataupun elektronik seperti itu kan berarti nanti harus dipenuhi dulu ketentuan dari kementerian terkait dulu baru bisa diselesaikan itu Mbak. Gitu. Itulah bedanya antara yang personal use dan non-personal use.
0: Ya, oke. Jadi non-personal use ini agak lebih ribet ya Pak ya. Tapi memang harus dilaksanakan prosedurnya supaya bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan akhirnya gitu ya. Oke, ini pertanyaan satu lagi Pak dari Adi di Sukaraja. Pak, kalau barangnya hadiah dari teman saya atau keluarga di luar negeri dan saya nggak beli sendiri, apakah itu tetap dihitung sebagai barang bawaan? Kan saya nggak punya uang Pak untuk bayar pajaknya karena itu adalah hasil pemberian dari teman atau keluarga. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, silakan Pak.
2: Ini tadi maksudnya hadiah itu hadiah dikirim.
0: Mungkin dia dikasih, mungkin dikirim atau tidak gitu kali ya. Anggap aja ini dikirim atau tidak, atau dia di luar negeri.
2: Dikirim atau dibawa sama penumpang.
0: Iya, dibawa, gitu. Dibawa sama penumpang. Mungkin dia dikasih tas gitu ya, atau dikasih barang atau apapun gitu.
2: Kalau dibawa penumpang sama Mbak, jadi kalau dibawa penumpang tetap tadi kan, misalkan berarti kan itu untuk pribadi ya, pribadi ya berlaku tadi yang pembebasan 500. Tapi kalau dikirim, itu kalau dikirim kan nanti melalui perusahaan jasa titipan atau kurir biasanya di situ ya. Nah di situ nanti ketentuannya lain lagi Mbak, karena penghitungan biaya masuknya terus nilai barangnya, nilai pabean yang sebagai apa namanya perhitungan biaya masuk itu kan ada terdiri dari 3 komponen. Itu ada cost, insurance, dan freight. Jadi berapa harga barangnya, terus asuransinya berapa, sama biaya pengirimannya berapa. Jadi kadang banyak orang yang masih, ini kenapa kok saya barang belinya cuma segini bayar tapi pajaknya bayar pajaknya mahal, padahal ngirimnya yang mahal. Nah, karena unsur biaya pengiriman ini juga dimasukkan ke situ, Mbak, gitu. Jadi misalkan itu free, ya dari sananya free nggak beli, tetap saja terkena karena ada nilainya gitu.
0: Jadi ketika misalnya Pak Andi tadi bawa handphone pemberian dari keluarganya gitu ya, tetap akan dikenakan pajak gitu ya, Pak ya. Ketika dia masuk ke negara kita gitu ya, supaya juga bisa digunakan handphonenya di sini. Jadi kalau misal dikasih, mendingan minta doang untuk pajaknya sekalian gitu. Supaya bisa, biar bisa masuk tetap ya. Oke, yang terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat yang penting banget untuk masyarakat tahu untuk barang bawaan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia ini. Terus juga ketika masyarakat baru dari luar negeri ke Indonesia harus mengisi All Indonesia, itu juga boleh diberitahukan dan juga di edukasi ya di pendengar siang hari ini. Silakan Pak.
1: Tadi sudah kita sudah menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui. Jadi sebenarnya datang ke pergi ke luar negeri pun sebenarnya nggak perlu takut ya ketika datang ke Indonesia, karena selama dia mengetahui ketentuan yang berlaku dan menyampaikan apa yang dibawa melalui All Indonesia itu dengan benar, maka jangan takut itu, jangan khawatir. Nah, gitu aja sih, Mbak.
0: Oke, yang penting All Indonesia sudah terisi dengan detail gitu ya, dan juga sama, dengan sebenar-benarnya.
2: Sebenar-benarnya.
0: Pak Bayu ada tambahan?
2: Ya sama sih Mbak. Jadi kalau nanti datang itu kalau bisa tadi yang pertama, misalkan baru dari Malaysia turun di Raden Inten gitu, All Indonesia kalau bisa diisi sebelum
0: tiba di bandara kita ya,
2: boarding lah gitulah. Amin tiga itu sudah bisa masalahnya. Terus yang kedua juga pemberitahuan itu wajib dan bisa secara lisan ataupun tertulis. Untuk lisan itu ada juga Mbak. Jadi kalau misalkan sudah sepuh, lansia di atas 60 tahun itu boleh lapor aja, Pak saya gak ada yang mau dideklarasikan gitu, udah termasuk pemberitahuan. Tapi kalau yang lain wajib tadi lewat All Indonesia. Itu terus tadi yang penipuan tadi sudah sama, waspada terus kalau misalkan ada telepon asing dan meminta bayaran segala macam, harap waspada, karena di sampai dengan Agustus ini Mbak, yang sudah kena tipu itu 4.127.
0: Wow, itu angka yang lumayan tinggi ya Pak ya.
2: Mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu pun yang lapor ke kita kan. Banyak juga yang enggak lapor.
0: Tidak lapor.
2: Makanya tetap waspada, stop, cek dan lapor. Mungkin itu.
0: Oke, terima kasih. Nah, itu ya penting banget ya untuk mengisi All Indonesia ketika ada bepergian ke luar negeri pendengar dan ingin balik lagi ke Indonesia sampai di Bandara Raden Inten, H-3 itu udah bisa diisi All Indonesianya ya. Isi dengan detail dan isi dengan sebenar-benarnya supaya nanti ketika sampai di bandara itu gak ribet lagi gitu kan ya. Tapi kalau isinya bohong, awas sih. Nanti di bandara bisa lebih ribet lagi dan lebih lama lagi ngantrinya gitu ya. Dan untuk yang mungkin juga pernah mengalami penipuan atau juga nantinya ketika Anda melakukan pengiriman barang dari luar negeri gitu kan ya, ketika ada yang mengatasnamakan bea cukai dan juga memerintahkan Anda untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening pribadi, itu sudah pasti penipuan ya Pak ya. Karena kalau misalnya pun ada sesuatu dan lain hal yang akan dikomunikasikan oleh bea cukai itu menggunakan nomor kantor, dan juga pastinya ketika ada pembayaran lebih juga akan dikirimkan ke rekening negara seperti itu ya. Kalau misalnya mau cek kontak senternya langsung aja untuk di Lampung sendiri di 0821 830 8999, atau juga bisa DM Instagram Bea Cukai Lampung dan di Bravo Bea Cukai ya Pak ya, di 1550225. Jangan sampai lupa, karena ini penting banget ya untuk kita selalu waspada. Kadang tuh udah kalau udah panik waspadanya hilang gitu ya. Jadi lebih baik waspada waspada waspada terus, dan yang pastinya cek dan stop, juga stop dan lapor. Stop cek lapor ya kalau misal terjadi indikasi penipuan. Baik, terima kasih untuk Pak Rendra dan juga Pak Bayu sudah mampir di Pro 1 Radio Lampung. Semoga semakin banyak teman-teman pendengar Pro 1 masyarakat kita yang teredukasi begitu ya, dan juga tidak ada lagi nih bingung-bingung ketika mau datang lagi ke Indonesia. Dan jangan lupa untuk isi All Indonesianya H-3 sebelum Anda melakukan keberangkatan ke Indonesia ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Kami tutup obrolan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kruiser United, Argever, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have 2 more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lain.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4.

keempat dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Prodigara, Yusus Mudara, untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: Contoh sama tim. Selain Doni, Yaakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas sudah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Wahba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physic Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti Hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: punya promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Allah.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3,6 MHz saudara pendengar. Pada siang hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Usai mendengarkan kumandang azan zuhur, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah azan zuhur. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan kembali program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung seraya menemani aktivitas siang Anda. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah

0: 103,6 MHz pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mendengarkan program kami sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu telah bersama kami di 103,6 MHz dan kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung.
1: Dan juga WhatsApp.
2: Oke, tapi ini Kak, kalau kita bilang strategi nih ya, strategi seperti apa sih yang Kak Ida lakukan di era sekarang ini gitu ya, untuk tetap bisa masuk ke pasar-pasar, terutama juga anak-anak Gen Z gitu kan ya, yang memang aktif banget untuk main di media sosial gitu ya. Caranya kayak gimana nih, Quadrosol untuk bisa memperkenalkan jasa dan produknya kepada calon pelanggannya secara online, terus strategi-strategi lain nih mungkin yang bisa Kak Ida share juga untuk bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang sekarang juga lagi menekuni bidang usaha di era digital ini.
1: Kalau aku melalui Instagram dan TikTok menjadi salah satu media utama kami ya untuk memperkenalkan Quadrostore. Kami biasanya mengunggah hasil foto dan video sinematik, behind the scene, testimoni customer itu di sosial media kita di TikTok dan Instagram. Kita juga mengikuti konten atau tren yang sedang berkembang di era sekarang. Dan kita juga membuat konten tentang ide-ide foto, hasil fotonya. Jadi orang bisa melihat bagaimana pengalaman menggunakan jasa kami, bukan hanya melihat harga. Jadi dari situ kami berharap orang yang melihat konten bukan hanya tertarik dengan hasil foto, tetapi juga merasa cocok dengan konsep dan pelayanan yang kami tawarkan.
2: Oke, okay. Nah ini kan banyak banget tuh Kak sekarang ya yang punya WCC atau juga punya bisnis yang sama modelnya gitu ya. Nah di tengah banyaknya bisnis kreatif yang bermunculan di media sosial sekarang ini, gimana caranya Quadrostore ini tuh punya

0: punya ciri khas dan punya identitas sendiri, supaya juga ada satu hal yang bisa dibilang yang ditawarkan kepada pelanggan yang bilang kalau Quadro Store ini beda daripada yang lainnya.
1: Kalau dari saya bertanya kepada klien saya, rata-rata yang melihat bisnis saya tuh yang beda dari bisnis lain itu keestetikan sih, Kak. Kayak vibes-nya itu mereka sangat suka di tone editing, terus cara saya mengambil foto, dan cara saya membalas pesan di WhatsApp itu sangat fast respon.
0: Oke, jadi itu perbedaannya gitu ya. Tapi ini Kak Indah, seberapa penting juga kreativitas untuk bisa menentukan hasil sebuah foto sekaligus untuk mengembangkan bisnis juga, dan mungkin juga selain perangkat nih, menurut Kak Indah kemampuan apa lagi sih yang memang harus dimiliki seseorang di bidang bisnis jasa terutama gitu kan ya, yang juga mau mengembangkan bisnisnya di era digital sekarang ini?
1: Menurut saya tuh dari cara pengambilan foto ya, semua orang punya iPhone tapi nggak semua orang punya skill. Jadi dari cara kita memfoto klien dan editing dari kualitas, dan dari cara pengiriman juga, kita kan memakai Google Drive, kita jadi kualitas masih bagus dan tidak blur gitu, Kak.
0: Oke, nah terakhir nih Kak Indah, apa yang ingin Kak Indah sampaikan nih kepada teman-teman muda sekarang yang juga dengerin kita nih, terus juga mungkin pengen kasih motivasi ke mereka yang mungkin baru aja ingin memulai nih usaha di bidang yang sama, terus juga yang ingin Kak Indah kasih tahu tentang Quadro Store kepada pendengar semua juga boleh banget nih Kak Indah, silakan.
1: Pesan saya, jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi coba juga menjadi orang yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu. Sekarang banyak sekali peluang yang bisa dimulai dari skill yang sederhana, seperti saya, hobi fotografi, bisa menjadi jasa foto. Kemampuan editing, bisa menjadi jasa editing. Kemampuan membuat konten, bisa menjadi konten kreator, dan masih banyak lagi. Jadi tidak harus menunggu punya modal besar atau peralatan yang mahal. Mulai dari apa yang kita punya. Manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kemampuan kita. Terus belajar dan jangan takut untuk mencoba.
0: Itu yang paling penting sih ya. Manfaatkan segala sesuatu untuk bisa belajar dan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Terima kasih Kak Indah sudah mau ngobrol nih sama kita ini, dan juga kasih inspirasi pastinya kepada teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kita nih. Dan semoga juga Quadro Store semakin dikenal sama seluruh masyarakat, terutama di Lampung gitu kan ya. Dan bisa kasih sesuatu yang baru juga, nilai yang baru untuk masyarakat yang ada di Lampung. Terima kasih sekali Kak Indah, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Ya itu dia tadi pendengar ya, obrolan seruit siang hari ini di Ekonomi Digital, Digital Marketing Mengembangkan Bisnis Kreatif di Era Ekonomi Digital, bersama dengan owner dari Quadro Store tadi ya, ada Kak Indah Septi WSPD. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang, tadi kita sudah banyak banget ngobrol ya sama teman-teman dari Bea Cukai. Terus juga tadi ada kita ngomongin ekonomi digital sama salah satu penggiat jasa foto ya di Lampung pastinya. Sekarang Anda punya informasi dulu dari rrd.co.id. Dan ini tentang sejumlah wilayah di Lampung yang berpotensi hujan di hari ini, tanggal 23 September 2026. Walaupun memang kalau di sekitaran Pahoman sendiri sih Bandar Lampung ini terik ya cuacanya, tapi kita berharap juga tetap bisa merasakan hujan lagi hari ini ya. Nah, di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung berpotensi diguyur hujan ringan sampai sedang di hari ini, dan kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan perakiraan cuaca pada pagi hari tadi sampai dengan jam 1 siang ini, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Masuji. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun hujan ringan hingga sedang terjadi di Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan juga Waikanan. Dan kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti, sekitar pukul 19 sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Barat, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Lampung Barat dan juga Waikanan. Dan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan, karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada pagi hari di wilayah Tulang Bawang, siang dan juga sore hari akan terjadi di Lampung Barat, serta malam hari akan diprediksi atau diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garo buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Mana tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik.
2: Diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober November ini berangsur-angsur kita memasuki musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 23 September 2026 dengan topik berita. PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga didelay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota.
3: Mereka anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung Fauzan Sibron mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk. Menurut Fauzan, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menyebabkan antrean panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Fauzan meminta truk-truk besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan sejumlah jalur seperti Jalan Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Fauzan menegaskan persoalan antrean kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
1: Pertamina itu membuat aturan atau mengatur truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik. Kalau seperti di Bandar Lampung ini, ada di Soekarno-Hatta maupun Jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Nah, sebaiknya memang mereka ini harus diatur. Truk-truk ini tidak masuk ke dalam kota. Nah, karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini. Kita melihat bahwa sudah ada beberapa poin ya, yang saya amati. Terjadi antrian di kota Bandar Lampung ini, mobil-mobil besar ini sudah merugikan masyarakat. Sekarang sudah terjadi kecelakaan. Ini yang kedua kalau nggak salah. Di Natar waktu itu pernah ada yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ini juga selain mengganggu masyarakat, ini juga masyarakat aktivitasnya terganggu. Kemacetan, kemudian belum lagi jalan rusak. Nah, untuk itu sebaiknya Pertamina mengatur besar ini.
3: Sales Area Manager Retail Pertamina Fatra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM keluar hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
4: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu.
3: Hingga kini antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Padahal hasil pengecekan polisi bersama pihak terkait menunjukkan stok masih tersedia. Bahkan Pertamina Patra Niaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespons tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Lampung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Lampung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Area Manager Komunikasi Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, pengawasan dilakukan secara berlapis melalui program subsidi tepat. Dia menjelaskan selain melalui sistem digital, pengawasan juga dilakukan langsung di sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Rusminto mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dilakukan Pertamina secara sendiri, namun Pertamina berkolaborasi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dalam upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, masyarakat juga diminta ikut mematuhi ketentuan saat melakukan pembelian. Rusminto mengimbau masyarakat memastikan data kendaraan dan QR kode yang digunakan sesuai dengan kendaraan yang digunakan.

0: Tangga hukum termasuk dalam pertukaran informasi, verifikasi temuan, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk diperjualbelikan kembali. Rusminto mengatakan masyarakat memiliki peran dalam menjaga agar BBM bersubsidi dapat diterima oleh kelompok yang memang berhak. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba. Langkah ini penting mengingat musim penghujan yang diprediksi mulai bertahap pada Oktober hingga November 2026 rentan disertai angin kencang, petir hingga resiko kebakaran lahan dari vegetasi kering. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya, kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober November ini berangsur-angsur kita memasuki musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan nilai tambah berbagai potensi daerah agar Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil, tetapi juga mampu menjadi daerah pencipta nilai tambah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, menegaskan bahwa Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi yang dimiliki. Menurutnya, potensi yang dimiliki Lampung harus didorong agar tidak berhenti sebagai bahan mentah. Produk daerah perlu dikembangkan melalui proses pengolahan, penciptaan produk, penguatan merek, hingga memperluas akses pasar. Marindo mencontohkan pengembangan kopi Lampung yang menurutnya harus terus diarahkan dari komoditas menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, pelaku komoditas, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Kita punya hasil pertanian dan perkebunan. Kita punya pangan, kita punya kopi, dan banyak komoditas unggulan. Kita juga punya wastra, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan yang paling penting, kita mempunyai manusia-manusia Lampung yang produktif dan kreatif. Sekarang tugas kita adalah mengubah seluruh potensi itu menjadi nilai tambah. Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah. Kopi Lampung jangan berhenti sebagai biji kopi. Hasil pertanian kita jangan berhenti sebagai bahan mentah. Produk UMKM jangan berhenti pada produksi skala kecil. Kita harus terus bergerak bersama dari produksi menuju pengolahan, dari pengolahan menjadi produk dan produk menjadi merek, serta merek menjadi menuju pasar yang lebih luas.
4: Selain penguatan produk lokal, Marindo menyoroti pentingnya digitalisasi dalam perkembangan

perkembangan ekonomi dan pelayanan pemerintah. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat. Ia mengapresiasi perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran digital, serta berbagai inovasi yang dikembangkan Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan. Penerapan teknologi lanjut dia juga harus dilakukan dalam pemerintahan. Pelayanan publik dituntut semakin cepat, penerimaan daerah semakin transparan, serta teknologi harus digunakan untuk mempermudah masyarakat. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pringsewu secara aktif melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan target zero fatality atau nihil korban jiwa di jalan raya. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kasatlantas Polres Pringsewu Ibtu Adiwibowo mengatakan Satlantas Polres Pringsewu secara aktif melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan target zero fatality atau nihil korban jiwa di jalan raya. Ia menjelaskan langkah strategis itu diantaranya melaksanakan patroli rutin di titik rawan dengan mengintensifkan di ruas jalan protokol serta jalur rawan kecelakaan jalur lintas Barat Sumatera yang memiliki volume kendaraan tinggi. Selain itu pihaknya juga aktif memberikan edukasi melalui polis go to school yang rutin ke sekolah-sekolah dan masyarakat pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran tertiban berlalu lintas serta memasang spanduk dan banner imbauan di titik rawan kecelakaan guna mengingatkan pengendara agar tidak memacu kendaraan secara ugal-ugalan.
2: Dengan program saya, Zero Fatality, dapat berdampak menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan pengguna-pengguna jalan di Pringsewu. Terus kemudian kita akan nanti ke depannya akan berperan langsung untuk turun terkait dengan police go to school ya, police go to school. Jadi kita nanti akan mengedukasi terkait dengan safety riding, sosialisasi SIM, terus pencegahan balap liar. Memang kan Pringsewu ini ada beberapa yang memang masih ditemukan balap liar. Kemudian kita nanti akan membentuk Duta Lantas Pringsewu. Nah, tujuannya apa Duta Lantas Pringsewu? Ini tujuannya akan mengedukasi kepada teman-temannya, karena kan memang titik sasaran kita untuk Duta Lantas Pringsewu ini kepada sekolah ya, pada sekolah khususnya seperti SMP, sekolah SMP, SMA, dan universitas. Kemudian selanjutnya terkait dengan pamlalin gitulah, pamlalin. Pamlalin ini tidak dilaksanakan pada pagi hari saja, tapi kita sudah dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Jadi pengaturan lalu lintas ini sudah banyak dari pagi, siang, sore, malam.
1: Ibtu Adiwibowo menambahkan pihaknya terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, tertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mengedepankan pendekatan humanis untuk membangun budaya tertib berkendara dari kesadaran diri sendiri. Dari Pringsewu, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komitmen mewujudkan kota yang ramah disabilitas terus dibuktikan pemerintah Kota Metro melalui inovasi layanan Sabai Melisa. Inovasi yang digagas Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial hadir sebagai pusat pengelolaan data integrasi sekaligus sistem navigasi alur pelayanan sosial bagi 567 warga disabilitas. Sehingga penanganan dan rujukan layanan publik dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan juga inklusif. Berikut laporan selengkapnya.
1: Inklusivitas Metro Peduli Disabilitas. Jadi memang itu inovasi pelayanan publik.
2: Komitmen mewujudkan kota yang ramah disabilitas terbuktikan oleh pemerintah Kota Metro, yang mana melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sebuah inovasi pelayanan publik seperti Sabai Melisa menjadi langkah dalam menghadirkan layanan sosial yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Metro, Yunita Wulandari menjelaskan, Sabai Melisa hadir sebagai pusat pengelolaan data sekaligus sistem navigasi alur pelayanan sosial bagi warga disabilitas. Dirinya menjelaskan, sistem memuat rekaman data yang terintegrasi penuh mulai dari identitas, ragam dan kebutuhan disabilitas, riwayat asesmen, hingga mekanisme rujukan ke instansi teknis terkait.
1: Nah, kalau inovasi yang terkait disabilitas, itu ada namanya Sabai Melisa, itu sinergi inklusivitas Metro Peduli Disabilitas. Jadi memang itu inovasi pelayanan publik yang sifatnya meningkatkan layanan sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya. Jadi ini tuh bentuk gerakan itu yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi memang ini bukan suatu yang sudah ideal gitu, tapi masih proses jangka panjang yang diupayakan.
2: Dirinya berharap dengan hadirnya Sabai Melisa yang terintegrasi antar instansi, penanganan masalah sosial dan rujukan layanan publik ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat, presisi, dan tepat sasaran. Berdasarkan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS tahun 2025, terdapat 567 warga disabilitas di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Umum kelas 2 BY Kanan menggelar razia gabungan dan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan, dan berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 BY Kanan menggelar razia gabungan dan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan ini melibatkan unsur aparat penegak hukum dari Polres WY Kanan, Kodim 0427 WY Kanan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten WY Kanan. Kepala Lapas kelas 2 BY Kanan Rizky Burhanuddin kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, di mana dirinya menekankan pentingnya sinergitas lintas instansi untuk menjaga konsistensi prinsip zero halinar dari penyalahgunaan handphone, pungutan liar, dan narkotika. Menurutnya, pemberantasan gangguan keamanan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan integritas serta kolaborasi yang kuat dengan TNI, Polri, dan BNN. Pelaksanaan razia gabungan ini juga selaras dan menjadi bentuk penguatan dalam mengimplementasikan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pemberantasan peredaran narkoba dan sindikat penipuan berkedok modus operandi tertentu di lapas dan rutan.
2: Jadikan momentum bersama sebagai bentuk nyata komitmen kita bersama bahwa lapas WY Kanan bebas dari penyalahgunaan narkotika, bebas dari penyalahgunaan handphone. Kita jadikan sebagai langkah progresif masif kita dalam melaksanakan deteksi. Kenapa demikian? Kegiatan seperti ini, kegiatan rahasia ini sudah kita lakukan. Tapi momen pagi hari ini mari kita jadikan momentum yang luar biasa bahwa kita dapat dukungan dari pihak-pihak eksternal kita yang membuktikan bahwa lapas WY Kanan dalam upaya menjaga zero halinar tersebut mendapat dukungan penuh. Dalam pelaksanaan ada yang melakukan pelanggaran, tentunya akan kita proses dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP humanis, utamakan ketelitian. Belajar dari pengalaman bahwa warga binaan kita senantiasa berupaya, katakan untuk mengupgrade kemampuan mereka dalam menyembunyikan barang-barang terlarang.
1: Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa kegiatan penggeledahan dan pemantauan serupa akan terus dilakukan secara konsisten dan berkala guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, tertib, aman, serta kondusif. Dari WY Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, mantan Bupati WY Kanan periode 2010 hingga 2015, Bustomi Zainuddin, diperiksa tim penyidik Jaksa Agung di Kejaksaan Agung dan pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5, Provinsi Lampung. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Mantan Bupati WY Kanan periode 2010-2015, Bustami Zainuddin, diperiksa tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebutkan bahwa selain mantan Bupati WY Kanan, tim penyidik yang bermarkas Gedung Bandar Kejagung itu juga memeriksa sebagai saksi BH pejabat Kementerian Kehutanan. Anang mengatakan pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Seperti diketahui, dalam kasus ini sebelumnya tim penyidik pada Jampitsus Kejagung yang dipimpin Direktur Penyidikan Saiful Bahri Siregar telah melakukan penyitaan uang sebesar 1 triliun rupiah lebih. Selain itu, tim penyidik juga menyita 11 kendaraan mobil mewah dari berbagai merek milik PT PSMI. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten WY Kanan.
4: 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL PR, yaitu pegawai PT PSMI. Dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3: PT PSMI diduga membuka kawasan hutan dan menggunakannya untuk pembangunan perkebunan tebu. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Saiful Bahri Saregar, juga mengatakan PT Unhutani 5 sebelumnya memiliki izin pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996. Izin tersebut mencakup kawasan hutan produksi seluas sekitar 55.157 hektar. Dia menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana serta menelusuri aset dan kerugian keuangan negara dalam perkara pemanfaatan hutan tersebut.
4: Sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung.
3: Penanganan perkara juga diarahkan pada upaya pemulihan keuangan negara dan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita dari Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: masyarakat di seluruh Kabupaten Waikanan. Kami,
1: Putra-Putri Karya Lampung tahun 2025,
2: mengajak kalian semua untuk mendengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz.
3: Atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
4: Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
5: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya pada siang hari ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas Anda di Prodangdut Waikanan. Kami mengundang Anda untuk bergabung di 0723 476 1697. Tapi nanti ya, sudah rang ring rung, teleponnya baru bunyi. Tapi seperti lagi, saya buka dulu dong dengan dangdut pilihan saya pastinya untuk dihadirkan di ruang dengar Anda, mungkin menemani Anda menjelang tidur siang, santap siang, atau sekadar ngopi sambil memandang langit, apa mau turun hujan atau tetap dengan panasnya ya. Apapun itu cuaca hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda karena kami selalu menemani aktivitas Anda. Kita buka terlebih dahulu ya dengan bantal guling bisa bicara. Kok gue ditidur ini kan, kok gak pernah gitu hujan, udah panas bantal gulingnya ya. Saudara pendengar, selalu bersama kami di 103,6 MHz. Kita buka Prodanut Waikanan hari ini dengan Lady Rose, bantal guling bisa bicara.

0: Mendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi, tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo, mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.

Setiap anak memiliki mimpi. Setiap anak memiliki kesempatan untuk berprestasi. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Karena prestasi tidak ditentukan oleh kondisi fisik, melainkan oleh semangat, keberanian, dan kesempatan untuk berkembang. Anak-anak disabilitas juga mampu berkarya, berprestasi, dan menginspirasi. Mereka hanya membutuhkan ruang, dukungan, serta lingkungan yang mau menerima dan menghargai. Mari kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan. Karena setiap anak berhak tumbuh, bermimpi, dan bersinar tanpa batas. Mari rangkul perbedaan, berikan kesempatan yang setara, dan bersama kita wujudkan lingkungan yang inklusif bagi semua. Bersinar tanpa batas, karena setiap anak adalah istimewa.

Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.

0: 03,6 MHz saudara pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di 0723-476-1697 dalam program Prodangdut Waikanan siang hari ini. Dan saudara penelpon yang masuk Prodangdut RR Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Oke, Bang Topan ya. Terima kasih sudah bergabung kembali. Bang Topan,
1: apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Topan, udah turun hujan ya di Oku?
1: Alhamdulillah, sebagian besar udah.
0: Alhamdulillah.
1: Di Oku Selatan, kabarnya di Oku Timur sudah hujan. Mm-hmm. Di sebagian wilayah Waikanan yang dekat-dekat dengan Oku Timur itu udah hujan juga.
0: Iya, tempat saya sudah hujan.
1: Iya, kalau di situ belum?
0: Kalau di sini seminggu kemarin satu kali. Sama tadi malam.
1: Tempat kami itu, kalau yang di sekitar aku itu, setengah bulan ini sudah 3 kali yang deras. Ini aja masih mendung-mendung. Masih dapat bonus, Mbak. Halo, Mbak.
0: Halo.
1: Halo. Ditinggal kemana aku tadi?
0: Aku mendengarkan.
1: Mendengarkan.
0: Iya dong. Kalau Bang Topan ngomong, saya ngomong juga gimana dong nanti?
1: Berarti situ baru sekali ya bulan ini hujan.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya apa yang disiapin?
0: Saya kasih pilihan siang hari ini.
1: Aku mau milih lagu apa ya? Mansur S aja.
0: Mansur S.
1: Sayang.
0: Sayang. Oke deh. Salam-salam untuk.
1: Salamnya buat Mbak siapa tadi namanya? Yang tugas ini siapa, Mbak siapa ini?
0: Ponita.
1: Mbak Nita, keluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Mbak Jenny, Mbak Yaninya, selamat siang. Bang Harisnya juga selamat siang. Ada Titin di Suwo yang lagi panjal selimut, selamat siang. Juga ada Mbak Putri Senja. Terus ada Mbak Putri Bandungnya juga, selamat siang. Ada Mas Putra Waikanan. Mas JK juga selamat siang, Pak Dharma juga selamat siang, Pak Abadi, ada Pak Purwanto juga, Mbak Eva di Kaswi selamat siang, terus ada siapa lagi itu yang Pak Munir selamat siang, ada Mas PK di Waikanan, ada Pak Dukulnya juga selamat siang. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat seluruh kru Waikanan, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak ya waktunya.
0: Oke,
1: terima kasih. Maaf kalau ada kesalahannya.
0: Siap.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Topan yang ada di Oku Selatan ya. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu yang sudah direquest oleh Bang Topan. Ada Sayang ya dari Mansur S. Nanti kami akan buka telepon kembali di 0723476197 setelah kita mendengarkan lagu berikut ini dari Mansur S. Sayang, tetaplah bersama kami di 103,6 MHz. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: budaya Indonesia. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang harus kita jaga.
1: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
2: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
1: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
3: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
1: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
3: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
4: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.
5: Lingkungan yang bersih dan nyaman bukan tercipta dengan sendirinya. Ada kepedulian dan kebersamaan di baliknya. Mari mulai dari lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, rapikan halaman, dan jangan biarkan sampah menumpuk. Ajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan manfaatnya dirasakan semua orang. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah wujud kepedulian, kebersamaan.
6: Cuaca panas menyengat, angin berdebu.
7: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
8: Sesuai ngomong nomor saudara pendengar, kami buka kembali dan telepon di 0723-476-1617. Prodando RRI Waikanan, selamat siang.
9: Halo. Selamat siang juga Mbak Bonita.
8: Oke, Mang Darman, Arapik milikku.
9: Jangan kawan-kawan bosan katanya. Ini Mansur aja.
8: Yang mana?
9: Mansur, apa itu? Air Tuba.
8: Tapi tadi udah Mansur S-nya dengan saya.
9: Oh, sudah. Kalau sudah.
8: Jadinya nanti satu album bersama Mansur S kalau kita Mansur S terus, Mang.
9: Ya betul lah. Ya sudah lah, milikku.
8: Maaf ya, teman-temannya Mang Dharma.
9: Aduh.
8: Milikku dari Arafik. Oke, sudah saya masukin ke playlist loh, karena saya sering mendengar lagu ini.
9: Ya, betul.
8: Oke, Mang Dharma sehat ya, Mang?
9: Sehat, berkat doa. Keru-keru RRI Waikada.
8: Alhamdulillah.
9: Kalau sehat nanti kapan pengen ketemu lagi sama kawan-kawan.
8: Memang Dharma sakit apa?
9: Enggak sakit, cuman ya jalannya ini apa, rematik.
8: Oh ya, sakit karena usia ya, Mang?
9: Ya, mungkin juga.
8: Memang sudah waktunya disuruh istirahat berarti, Mang?
9: Iya, cuman kalau saya kayak gini apa, pengen ikut terus. Kadang-kadang anak-anak ini ketawa, ibu mati hobi loh dari dulu saya, kata saya. Ada Manjau Debingi itu yang dulu kirimano. Udah makan Mbak Benita?
8: Alhamdulillah sudah, Mang Dharma.
9: Alhamdulillah ya. Jadi saya mau kirim-kirim salam Mbak ya.
8: Boleh.
9: Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasuk, Mbak Yuli di Tahmi, Mbak Gembro Terbang Tangkat, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, tulang bawah putri mai tuba epa di kasoy alia di baradatu Mbak Yati sumber jaya Irma umpu wakti Mbak Yati di Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga, buat Putri Bandungnya, buat Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Tommy di Banjit, Abad, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Pak Gulung Labuan, Pak Cadarudin di Baradatu, Putra di Pak Purwanto di Matapura, Putra Waitu banyak Dul Hamid di Gedung Pekuon, Putra Simpang 4, buat Mas Topanya yang baru turunan tadi, semuanya selalu diberi kesehatan, buat fan-fan yang tidak tersapa, semuanya selamat siang aja. Buat Mbak Bonita yang selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati, Mbak ya.
8: Iya.
9: Mang Darman nggak bosan-bosan mengucapkan itu untuk RRI mengudara untuk Indonesia. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
8: Iya pun. Terima kasih Mang Dharma di seputaran Belambangan Umpu ya. Di belakangnya Mang Dharma. Bro Dangdut Waikanan, selamat siang.
10: Selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya?
8: Baik, Bang Ramli ya.
10: Betul.
8: Bang, suaranya kok kecil banget ya?
10: Kecil ya, sinyalnya.
8: Saya pikir Mang Dharma itu, Mang Dharma kan. Saya pikir Bang Ramli itu antara tidur dengan tidak tidur.
10: Selesai sholat.
8: Udah ngopi belum, Bang?
10: Sudah.
8: Sudah ya.
10: Makan aja belum ini.
8: Betul lagi, Bang.
10: Belum makan, nanti aja. Makannya.
8: Bang ya. Ramli, lagunya ya. Apa Bang? Sambil makan siang nanti mau dengerin lagu apa Bang?
10: Lagunya minta lagu ini aja. Tetes Air Mata.
8: Tetes Air Mata. Ini dari?
10: Tetes Air Mata.
8: Asik. Oke.
10: Salam-salamnya buat Bang Darman tadi ya. Selamat siang. Ada Bang Herman juga. Mana dia? Belanggalah memasukkan. Ada tiket juga ya, ada Pak Abadi, ada Pak Toko juga, ada Pak Poranto ya, ada Pak Badai juga, ada siapa lagi, Matt John, ada Erlangga juga, selamat siang, ada Bang Tremo, ada Cera Sipa, ada Iva, ada Bunda Ilham-Ilhamnya, ada Bang Hadil Hanis, selamat siang Bang. Ada Bang Isdanwe juga, selamat siang. Ada Putra, ada siapa lagi? Ada Bunda Ayu, ya, ada Bunda Yuli, ada Bunda Juna ini. Ada siapa lagi untuk kru-kru RRI Kanan? Semoga diberi kesehatan semua ya. Panjang umur, lancarkan segala urusannya. Untuk Mbak Bonitanya, semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan yang Mbak.
8: Oke, Bang Ramli, selain Tetes Air Mata, lagu yang mana nih Bang? Karena Tetes Air Matanya dari Mansur S ya Bang?
10: Karena kayaknya
8: Tetes Air Mata dari siapa Bang?
10: Oh, dari kalau enggak ini aja lah, minta dari Derita Mudritaku lah.
8: Derita Mudritaku, nah, oke.
10: Nah, itu aja ya.
8: Oke.
10: Tempatnya semoga lancar kalau pulang, hati-hati. Makasih atas waktunya. RRI terus mudah untuk Indonesia. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli ya. Di belakangnya Bang Ramli, kita buka dan telepon kembali. Bro Danur Waikana, selamat siang.
11: Selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
11: Dengan Putra Waituba.
8: Putra Waituba.
11: Gimana kabarnya Mbak?
8: Sehat.
11: Request lagu dong.
8: Boleh.
11: Lagunya Cinta Hitam.
8: Cinta Hitam
11: dari Maggie Z.
8: Yep. Salam-salam untuk
11: siapa? Salamnya buat tadi Bang Ramli, Bang, ada semuanya, ada Eva, ada Pak Darman. Nanti dibagiin Pak Darman aja lah.
8: Pak Darman udah guys.
11: Oh udah, berarti udah ya, udah di absen ya. Salamnya buat semuanya aja lah. Buat mbaknya, Mas Tunggu sampai tuntas, saya selalu berharga panjang, mau dimudahkan segala urusannya.
8: Amin.
11: Terima kasih waktunya, lagunya Tak Tunggu, Cinta Hitam.
8: Oke.
11: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Putra Waituba. Di belakangnya Putra Waituba, Prodan Ruaikan. Selamat siang.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, dengan siapa di mana ini?
11: Orang ganteng di kamar.
8: Ngamar terus ah.
11: Ya mau ke depan panas loh, Bo.
8: Ih. Masak.
11: Tapi kalau aku hitam kayak mana, Bu?
8: Ya udah, tinggal polesin susu aja biar putih. Kapur. Kasih kapur.
11: Mau request, Bu.
8: Yang mana ya?
11: Dari itu, siapa namanya, Yunita Ababil yang Trauma.
8: Trauma, oke.
11: Oke, buat diri, Bu, terima kasih ya.
8: Sama-sama ya.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya orang ganteng yang ada di kamar. Kamar terus. Di belakangnya orang ganteng. Bro dan Waikanan, selamat siang.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dari Eva, Mbak.
8: Eva, lagunya?
12: Aku minta lagu Suratan aja, Mbak.
8: Suratan, siap.
12: Tadi siapa salamnya udah diwakilin Pak Darman tadi. Oke, Bang Mbak Purnita, ya, terima kasih ya.
8: Sama-sama.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Eva Dikasui. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh para penelpon berikut ini. Ada Milikku, kemudian juga ada Cinta Hitam, dan ada Deritamu Deritaku, ada Trauma, dan juga ada Suratan ya. Saya dengar dari belakang kayaknya yang saya puter nih ya lagunya. Lagu Suratan terlebih dahulu ya. Kita dengarkan request dari Epa yang ada di Kasui. Saudara pendengar, nanti kami akan kembali di layanan telepon 0723 476 1697. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat? Pergaulan sehat bukan berarti membatasi diri untuk berteman, tetapi memilih teman yang mampu saling mengingatkan, menghargai, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.
1: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

0: masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas sumber daya manusia.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda, setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Ada yang pendiam, tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Nggak ada yang lebih unggul, karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang, tanpa sadar, kita suka ngebandingin antar anak sendiri, atau sama temannya, atau juga sama saudara. Padahal, yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin ingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalat, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.

Pernahkah kita membayangkan apa jadinya budaya dan tradisi kita jika tak ada lagi generasi yang mau mempelajarinya? Di tengah perkembangan zaman, sanggar tari hadir bukan sekedar tempat belajar gerakan dan koreografi. Sanggar adalah ruang kreatif, tempat anak-anak dan generasi muda mengenal akar budayanya, belajar mencintai tradisi sekaligus berani mengembangkannya dengan cara yang kreatif. Di sana, setiap gerakan tari menyimpan cerita, setiap irama membawa pesan, dan setiap latihan menjadi langkah kecil untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Mari dukung sanggar-sanggar seni di sekitar kita. Ajak generasi muda mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya Indonesia. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang harus kita jaga untuk masa depan. Sanggar tari, ruang kreatif, tempat budaya terus hidup dan berkembang.

0: bencana Belanda saat sesama membutuhkan pertolongan darurat.
1: Pikiran masih muter padahal mata udah capek dan ngantuk banget. Coba deh teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas lewat hidung 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Cara sederhana ini bisa menurunkan detak jantung dan membantu kamu masuk ke deep sleep. Coba malam ini ya.
2: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.

di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Kemayoran di rumah. Karena saat anak merasa punya kendala dan kendali, mereka biasanya lebih mau mencoba.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermain tanpa rasa takut. Bullying bukan candaan. Ucapan yang merendahkan, ejekan, ancaman, hingga tindakan kekerasan dapat meninggalkan luka bagi anak. Mari ciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Ajarkan anak untuk menghargai perbedaan, berani berkata tidak pada perundungan, dan segera bercerita kepada orang yang dipercaya ketika mengalami atau melihat bullying. Bagi orang tua dan pendidik, dengarkan cerita anak, jangan menganggap remeh perubahan sikap atau keluhan mereka. Dan bagi kita semua, jangan menjadi penonton, hentikan perundungan, dan berikan dukungan kepada korban.

ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

Saat bencana melanda, saat sesama membutuhkan pertolongan darurat, atau saat sebotol darah menjadi penentu antara hidup dan mati, disanalah mereka hadir tanpa pamrih, tanpa membedakan. Palang Merah Indonesia atau PMI bukan sekedar tentang donor darah. PMI adalah garda terdepan kemanusiaan yang bergerak dengan 7 prinsip dasar internasional. Melalui relawan-relawan tangguh, PMI selalu siap sedia menyalurkan bantuan darurat secara cepat di lokasi bencana, menyediakan ketersediaan darah yang aman dan berkualitas untuk medis, mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan kemanusiaan tidak bisa berjalan sendiri. PMI bergerak karena kepedulian Anda. Mari ambil bagian, berikan donor darah terbaikmu atau ulurkan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Bersama Palang Merah Indonesia, kita tebar kebaikan, kita selamatkan jiwa. Karena sekecil apapun aksi kita adalah harapan besar bagi sesama.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
1: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Jaga kesehatan di musim kemarau. Musim kemarau membuat udara lebih panas dan kering, maka kita harus menjaga kesehatan agar tetap bugar sepanjang hari. Dampak musim kemarau biasanya terjadi dehidrasi, gangguan pernapasan, kulit kering dan iritasi, mudah lelah, dan lemas. Penyakit yang sering muncul yang pertama adalah ISPA, batuk pilek, diare, dan alergi kulit. Jika mengalami keluhan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Musim kemarau bukan halangan untuk tetap sehat. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit, siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalat, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
4: Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing? Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Gak ada yang lebih unggul, karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri, atau sama temannya, atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin ingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.
5: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
6: 103,6 Ego, saudara pendengar, masih dalam program Pro Dangdut Waikanan. Masih ada Cinta Hitam, ya. Saat pagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentunya. Dan hampir mendekati lebih kurang dari 13 menit Pro Dangdut Waikanan akan segera berakhir. Namun kami tetap setia menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saudara pendengar, kita dengarkan kembali ada Cinta Hitam

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau, karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang, ini adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah. Kesiapsiagaan adalah
1: seperti yang kita ketahui dan kita rasakan. Saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat. Saudara pendengar, tahukah Anda, anak yang kelihatan kenyang dan lahap makan ternyata masih bisa beresiko terkena stunting? Kok bisa? Ini terjadi akibat hidden hunger atau lapar tersembunyi, kondisi di mana tubuh anak kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, dan vitamin A. Walau perutnya terisi nasi, tanpa gizi mikro, pembentukan sel dan imun anak akan terganggu. Akibatnya, anak gampang sakit, pertumbuhan fisiknya terhambat, dan perkembangan otaknya tidak maksimal. Inilah yang memicu stunting. Mari cegah dari sekarang. Berikan MPASI kaya protein hewani seperti telur, hati ayam, dan ikan, serta pastikan isi piring si kecil selalu bervariasi. Anak sehat, bebas stunting, masa depan cemerlang.
2: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta informasi nilai gizi.

103,6 MHz saudara pendengar, tanpa terasa tetap sudah kebersamaan kita di Prodangdut Way Kanan hari ini. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar. Usai kumandang azan asar, kami akan menghadirkan kembali program kami, yakni Dangdut melalui Pro 4 Bandar Lampung. Saya Ponita Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan TFM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minat muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung Tabik pun. Selamat menjalankan ibadah sholat asar dan selamat bergabung di Perempat FM, suara budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut. Jamaah Bang Medi Irawan. Kok Bang Medi dua hari sih Pro Dangdut? Iya, karena Kak Julita lagi cuti. Cutai. Mbak Julita lagi cuti, guys. Jadi Bang Medi dengan saya Mina Muakhi dan acara Pro Dangdut. Maaf ya Mina Muakhi, silakan telepon di 0721255112, telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Aku lagi apa?
0: Aku lagi cuap-cuap. Ketawa sih. Mau ikut? Mau ikut cuap-cuap?
1: Iya.
0: Ya udah jawab. Perempat FM.
1: Suara budaya Lampung.
0: Wih, pinter jadi penyiar lo, api lo ini.
1: Orang namanya lo Abdullah Gimnastiar.
0: Abdullah Gimnastiar. Iki AA Gims yang baru tobat ya ini modelnya nih. Oke deh.
1: Arab request lo.
0: Apa?
1: Lagunya. Terkesima ya.
0: Terkesima. Bukan ya?
1: Ya bukan.
0: Roma ya? Roma bukan sih?
1: Roma ada, Hesti Damara ada, yang agak baru Hesti Damara.
0: Berdebar hati berdebar itu bukan? Azik. Oke deh.
1: Ya. Ya untuk Topan, untuk Om Airin, ada Lek Ramli, ada terus untuk siapa ya?
0: Siapa?
1: Pokoknya buat Om kan Kang Maman dan buat dirimu ya terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat berkicau ya.
0: Kicau mania. Ah,
1: kicau. Bagus loh. Bagus loh lagunya. Tapi
0: enggak
1: boleh di sini.
0: Enggak boleh lah di sini.
1: Enggak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdullah yang ada di Y kanan ya. Udah ikutan bergabung. Silakan siapa lagi Minak Muakis kamu tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp Wa Putri. Halo Wa Putri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar Dek?
0: Sehat alhamdulillah. Wa apa kabar Nek?
2: Sehat alhamdulillah. Tapi kabar Mak Tian di Pekon?
0: Wawai gawo.
2: Alhamdulillah. Kabar Ge Kak Aman Mak di Dija?
0: Oh.
2: Panda Pok.
0: Mama nganan yo. Medok siwo.
2: Ya. Iya, ya mula kabar Ge Aman Mak Dija.
0: Oh, siap.
2: Pas kebetulan nyak Mino di Kemiling, enggak pange.
0: Oh, kapan lagi Mino di Kemiling kapan?
2: Ya, Mino di Kemiling nah hari weekend.
0: Sabtu Minggu.
2: Sabtu dan Minggu.
0: Oh, gitu.
2: Begitu ceritanya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Kenapa kemarin cuap-cuap? Agak gimana gitu.
0: Enggak tahu saya darah saya naik apa gimana ya? Oh, enggak ding.
2: Ya, ya enggak sih, memang
0: kita
2: harus
0: meluruskan
2: begitu.
0: Aja.
2: Yang itu memang harus seperti itu. Kalau ada apa-apa di udara itu enggak boleh.
0: Supaya di udara itu tidak ada kebencian antara ini dan itu
2: tidak
0: gitu.
2: Tidak ada.
0: Loh.
2: Yang ada persahabatan. Iya, Kak.
0: Kan Mbak Medi bukan marah ya, tapi mengingatkan.
2: Iya, mengingatkan dan meluruskan.
0: Habaine wo, kima diluruskan jemone kena terus wo. Gitu.
2: Iya, percayanya. Iya, soalnya harus sama. Itu pernah kejadian tumbai waktu tahun pira yo, buat acara, kemuat acara di dangdut DRRI
0: lo,
2: sedibingi. Nah pernah mungkin waktu ina siapa ya lupa. Kan diluruskan moneh ina waktu ina jama susi kan.
0: Kabai lo, kona.
2: Mak dapo, terserah urusan pribadi dang diusung di udara. Jangan dibawa on air.
0: Bang Medi banyak lo urusan pribadi, masalah pribadi banyak banget lo. Tapi gak terbawa ke udara.
2: Langsung aja WA.
0: Langsung aja WA. Ya. Saya kalau ada masalah sama Wa Putri tak WA. Wah, ketoprak. Iya gitu.
2: Betul. Kalau Mek si Susi juga gitu. Wah, makan miso.
0: Iya, mantap jiwa.
2: Soalnya kita di RRI dari tahun 2015, Mas.
0: Ya Allah. Kado benih mana nih koyo, Wa?
2: Kado benih.
0: Makasih ya Allah.
2: Rasa ya Wa masukkan sih bagus itu seperti itu diluruskan ya.
0: Terima jadi kasih
2: kita, iya kita di udara ini apalagi on air kita itu ya mencari saudara mencari teman
0: bener
2: mencari teman.
0: Memang mudah. Asik.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya, salam-salam ya.
0: Siap, Po.
2: Salamnya untuk Edo, untuk Topan, untuk Mbah Jarwo. Ih, Topan pengantin baru nih.
0: Ih, beneran.
2: Kapan dong ajak kita ke Kota Karang ya, Matt? Kita dulu pernah ke Kota Karang sama Udo ya.
0: Oh iya, kita ke ini, apa? Pulau Pasaran.
2: Pulau Pasaran, iya. Hmm. Tapi gak ketemu Topan.
0: Gak ketemu.
2: Yuk kapan-kapan ke Edo di luar lah.
0: Siap lah, ajak nanti Edo. Nah.
2: Sampai bancakan, Pai. Menganu gak pengantin baru.
0: Nah. Iya, benar-benar.
2: Bakal Mbah Jarwo nih ya. Bakal Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Iran, Mama Irin. Mama Irin ini jelma kesan lagi puas, yudek.
0: Iyalah, jelma daerah si Kamdudisia.
2: Hmm. Tapi waktu ini mah Katong Kudo ya?
0: Iya, mah pulang. Iya, di Peko, iya di Gunung. Bebuka.
2: Oh, iya. Mama Irin ya, Kang Iran, Kaduna, bakal Pak Basir, bakal Bang Pendi. Nah, jeno nambi waci kuku, ada bi jeno yo.
0: Apa?
2: Bang Amir.
0: Nah, jaipan ada Bang
2: si
0: Amir.
2: Di Lampung Timur
0: tuh. Oh, hai. Bang jaman Amir. Jangan
2: hidah ingo maniku deh, hidah deh.
0: Engok.
2: Yo, ayo, nak kita di anten lambat jaman hidah.
0: Iyo yo.
2: Pokoknya pen si tumbai lebon unyin we.
0: Indomie di.
2: Si timbul angka uwo jaman Nurdin. Mama Pungki.
0: Bang ya Pendi kan? Itu.
2: Ya kan, ngasih timbul. Ya, semakin lepon unyin demi diipat. Ini kok kadu pandai inci, apa Dewi Marta kadu mak lagi deh.
0: Innalillah, yuwa innalillah roji'ur, mak pandai, nah kan?
2: Iya, wo pandai inja Bang Sutan.
0: Hmm.
2: Aduh bakal Mama Pungki, Mama Pungki, Bunda Ros, lanjut lah. Lamor saya ke kuku aja pasti nih.
0: Iya.
2: Nanti ngoceh Tian, wo jim mentang-mentang adek nih, wow. Langsung acara. So haga-haga pokoknya.
0: Nyodok yang juga nih jisah aneh kan.
2: Nyodok ya gitu. Nyodok toprak. Bunda Ros ya, Bu Ros ya, Bunda Samba. Nabila muni api kabak yo, mak pernah kuku Anabila. Ak Cibi dan sunyi nego lah si lagi yeah. Monitor salam angkon kemuakin anjak wo dan udo di Wai Halim bakal Medi dan sekeluarga sehat selalu yude.
0: Amin.
2: Dan lupa ki emak Katong anjak pekon WA wo Japri.
0: Siap.
2: Tapi pun
0: ya pun terima kasih Wa Putri ya saat nentukan gabung di Wai Halim. Minam wakil Wa Putri jema Bang Medi tadi tidak membicarakan satu orang tapi mengingatkan kita semua untuk menggunakan frekuensi radio itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga hiburan. Jadi kita gak ada sindir ini itu yang gak ada ya Minam Wak ya. Semuanya sama. Kita sama-sama mencari saudara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen api kabak niku bang.
1: Sehat.
0: Kadumengan kado bang. Mengkung mengan kita kado ngemil. Lagunya si Ipa bang.
1: Okay.
0: Uat terkesima Hesti Damara, uat pana asmarane danang, Zainal ne Rita Sugiarto.
1: Sejuga.
0: Zainal.
1: King Pio.
0: Yoo.
1: Bunda Rosi Gabaya, semoga sehat. Makumbang tu jawab tak semoga sehat. Dengan waktu bersem. Dan aku dah kamu panggung. Amerikan juga aku timur, Bunda Sambal aku timur, dia kuasa haram, jenis misalam, serta Raja Basa, Basa Raja Sani, Mama Kuki, Dato Atin, Tugululan,
0: yeah.
1: Probeli di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Rimo Wai Kanan, Jeka Wai Kanan, Tegok Teluk, Pak Bu Derman Wai Kanan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih atas dukungan kamu. Siapa lagi minat muaki Pak Kunci Kam tunggu di kesempatan depi kan Sinji. Saya lagi yuk silakan langsung telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat debi gue saya lagi di Wai Kanan semuanya tanpa terkecuali yang mendengarkan Prompat FM melalui RRI Wai Kanan. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sore hari ini juga tengah berbahagia. Amin. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, Pak Darman.
3: Ya, betul. Ini sama Bang Medi ya?
0: Bang Medi. Sehat ya Pak Darman.
3: Sehat Bang Medi.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Medi. Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Terkesima Hesti Damar, ada Pana Asmaranya Danang. Terus ada lagi satu lagi Zainal.
3: Lah ikutan aja Bang.
0: Ikutan ya boleh.
3: Ya. Salam-salam Bang ya.
0: Lanjut.
3: Buat
0: siapa?
3: Abang. Salam-salam Bang ya. Abang Senang. Abang Eda, Abang Maman, selamat sore. Abang Pendi, Abang Bapak Sadarudin di W3 di Baradatu, Abang Istinan Munir, Awal Putri, ada Bu Julia, ada Bunda Heni, ada Nanda Nabila, ada Bang Bunda Ririn, Mbak Tambahnya, Mbak Nay, Mbak Ra.

0: Bakar, Bang Jarwo, Mbak Bunda Ilham, Bunda Mbak Yusuf di Jambi, buat pen-pen yang tidak kesapa seunyi ini, selamat sore.
1: Siap.
0: Untuk Bang Midinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya,
1: amin,
0: murah rezekinya, keluarga besar.
1: Okay.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga ya untuk Mang Darman yang ada di Y kanan sudah ikutan bergabung di kesempatan lebih kani sinji. Menokam tila juga luat binak muahi, pagu di perempat FM suara Bude Lampung, nji lagu Anja Hesti Damara.

0: sini sini Intan, Intan.
1: Iya sih Intan, Intan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Suara Budaya Lampung pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Nah, kimanihan ya minak mau kita tahu setiap yang dengis kopro dangdut, silakan saya pagun harga gabung sikam tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp minak mau 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Ramli Bang.
0: Bang Ramli, apa kabar?
1: Wah,
0: baik, Bang Indonesia, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah
1: juga sehat. Ya, ya. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya buat lagu Jalan Berduri Elvi Sukaisi. Jama lagunya Ridho Roma Cuma Kamu. Saya lagi, jiwa bukan pengemis cinta, John Iskandar.
1: Nah, bukan pengemis cinta, ya, Bang.
0: Ayo, kita, kayak salam gue siapa?
1: Ya, gue, salam-salamnya, gue, Bang, selamat di, gua ngobrol tadi sama Dedi, gua Imba Jarwo, Pak Jika Timan, yo, Bang Erin, ACB, yo, sama Dedi, gua Bang Apen Bolo-Bolo, Ijo, yo, gua Sopan, sama Dedi, siapa lagi Bang Madi lagi makan kembar, yo, gua Trik Trimo, Bang Darman, yo, sama Dedi, ada siapa lagi Bang Ayu, Maluku, ya, di Palembang, yo, Abang Tendi, apa lagi Bang? Mak Nai, Mak Emi, yang Mak Ning, yo, sama Tendi, wah, Nurdaros, yo, boleh sama Fadu ya Bang ya? Ini aku suruh nyanyi jawab Bang.
0: Iya.
1: Wah, Wat Abdullah, yo, sama Tendi, wah Bang Ido, Bang. Bang Medine, nah, semoga diberi kesehatan keluarga, ya Bang, ya. Panjang umur, semua rezeki dilancarkan saya urusan Bang, Bang Medine.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kelompok-kelompok, semoga diberi kesehatan semua ya Bang, ya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Kelompok suara Abdul dalam tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sampai nutukan di debi kanisinya Pak Darman ya di Wai Kanan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun, Apin Bolo-Bolo.
2: Ya, apa kabar Bang Medi?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Bawa ya semua ya. Lagu nentukan gawo. Salam-salam ya.
0: Siap.
2: Buat Bang Edi Irawan, sehat selalu. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Kejung umur, sukses dunia akhir Bang Medi ya. Dan sukses dalam beribadah. Bapak Perwidoyo sama Ibu ya. Kang Peri Nuryadi sama Bang Leonardo ya, Mbak Juwita, Mbak Zahra, Mbak Naomi sama Teh Nurul ya, Ina Suwisi, Mbak Melia sama Mbak Nona Karisma sama Bang Reja ya, dari Pro 1, Pro 2, SPL Kanan dan juga Pro 4, sehat selalu ya. Lanjut ya, sama Depa ya, dari Depa yang di Kasu ya, sama keluarga besarnya sehat selalu. Tadi Bang Ramli ya, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati, Mbak Datrimo, sama Pak Darman ya, sehat selalu di Kanan ya, sama Kang Senen ya, Mama Dila, Bang Jomblo, Kang Nurdin, Mbak Eni, Bang Ham-Ham ya, sama Mbak Darmi ya, sehat selalu ya, sama itu ya, Bang Panji ya, sama Bunda Samba, sama yang di sana Mbak Maluku ya, Mbak Ayu ya, sama Rajidin juga, sama Bang Yusuf Jai di Jambi saya selalu. Wak Putri sama Udo ya, sama Bang Gali, sama Bunda Rosa Gabaya, Bunda Sekedamayan, sama Mbak Irma Gunter, Bang Arma saya ya. Abah Sapri, Bunda Mo ya, Kang Irin ya, yang di Gunung Batu, Sultan Sebuai, datang Rayang Pilihan, sama Bang Pak Amin ya, Pak Amin, sama Bang Buyung, sama Asidi, Unyin-Unyin. Yang belum disenggol besok lagi.
0: Oke.
2: Okay. Spesial ya. Biasa. Buat yang dikasih ada ya Pak. Saya selalu ya. Makasih buat Bang Medinya.
0: Sama-sama.
2: Salam komat kamit aja ya. Salam komat kamit membaca mantra. Mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara. Makasih.
0: Iya.
2: Keempat. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo yang ada di Candi Pura Lampu Selatan ya, sudah ikutan bergabung. Sampai lagi, silakan minta mewakili Pak Kunsikam tunggu di nomor telepon, boleh di WhatsApp juga ya, nomornya 0811-7209885. Gue minta mewakili di kesempatan Kani Sinji, saya tentunya agak bergabung dalam acara Pro Dangdut ya. Sekali lagi nomornya 0721-255112 atau telepon WhatsApp 0811-7209885.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

duka mendalam menyelimuti kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah atas meninggalnya seorang siswa bernama Raihan. Siswa SD ini meninggal dunia setelah tersedak biji buah kelengkeng pada menu makan bergizi gratis MBG. Tragedi ini terjadi di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG wilayah setempat Yogi Ganda mengatakan kronologi atas kejadian menimpa korban saat pelaksanaan program MBG pada pagi hari. Siswa posisi lain belajar mengajar, terus pagi itu makan MBG, tiba-tiba ada pihak guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa tersedak biji kelengkeng. Atas kondisi tersebut, siswa SD bernama Raihan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena memerlukan penanganan lebih lanjut, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi sementara menyebutkan korban tersedak saat mengkonsumsi buah kelengkeng dari makan bergizi gratis atau MBG. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan virus influenza AH1N1 PDM09 masih ditemukan dalam hasil surveillance influenza di Lampung sepanjang 2026. Kementerian Kesehatan mengatakan adanya peningkatan porsi spesimen positif influenza di Indonesia pada September 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawar Man mengatakan subtipe influenza yang paling dominan ditemukan saat ini adalah AH1N1 PDM09. Dalam data, Provinsi Lampung tercatat berada di posisi kelima secara nasional dan peringkat kedua di wilayah Sumatera untuk jumlah penderita. Kondisi itu membuat pemantauan terhadap kasus influenza di Lampung menjadi perhatian, termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Anda jumpai waktu pukul 16, tokop tunggu mulai di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: iya toh maksud dedek gak ngerti mama siki.
1: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono dek, mama sih wedi di penjara.
1: Hai, mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua

0: Suara Budaya Lampung minum wangi kado pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Hamaga, angkat lo telepon silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam, ya Pun. Siapa nji?
1: Anda kata Agung Mengedi.
0: Mbak Jomlo ya.
1: Jomlo. Selamat sehat bang.
0: Sehat.
1: Amin. Lagu nate gercep.
0: Lagunya buat telu lagu. Saya pertama buat Di Mana Kini Ari Susan, Seruling Cinta Ike Nur Ice Trisnawati, Ini Zaman Uang Abi Ngesti.
1: Abi Ngesti aja bang ya.
0: Oke.
1: Salam bang. Salam pakai bang Ham, Bang Irin, Bang Jaine, Mama Rido, Mama Pungki, Minanwati, Bunda Samba, Datu Atin, Putra Jawa, Pin Bolo-Bolo, dan Kak Eva juga sore
0: semacam
1: ya. Ya buat Bung Medinya selamat tugas. Terima kasih selalu bang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga. Gua Jomblo Sewa di Kota Agung Ludi ya. Halo, silakan gabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya pun topan. Alhamdulillah sehat.
2: Metis bang, metis bang.
0: Metis, wih enak banget tuh metis. Metis apa?
2: Mangga muda tadi minta sama tetangga dia maunya yang minta, nggak mau yang di pasar.
0: Oh ya Allah, padahal di pasar banyak loh yang mengkel-mengkel.
3: Buat dari batangnya.
0: Oh langsung beli batangnya biar ada semut-semutnya gitu ya. Oke deh. Iya. Topan lagunya mana? Ada Ari Susan, Itza Nursnawati atau Abi Ngesti?
2: Tanya apa bang?
0: Ari Susan tuh yang Di Mana Kini, Itza Nursnawati Seruling Cinta, Abi Ngestinya Ini Zaman Uang.
2: Diganti aja bang, Ini Zaman Duit bang.
0: Oke, siap.
2: Salam jama Uwa Putri bersama Udoni di Behalim. Terus
0: ini
2: jama,
0: itu
2: siapa
0: tuh? Mangitku
2: ya. Kung
0: yang
2: kungku. Oh, terus ini jama nenek Serasi di Sperami 2. Maka tinggalan jama di Waikanan, jama Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, Litrimo, terus ini di Waikanan jama orang ganteng Bang Abdullah. Di Bandar Lampung jama Mbak Eni di Kemiling, Mama Irin di Gunung Batu. Terus ini jama Bang Jaini di Sumber Agung, Mami siapa ya, Mami Ratna Juwita di Pahoman. Pokoknya seunyi nih Bang Medi. Saya udah WA Bang Medi, pemotongan WA. Kalau mau hatinya buat monitor, jadi jarang sih WA
0: dulu. Oh pake. Gitu, oke deh.
2: Nanti ibu saya kirim video juga Bang Medi. Ya, buat Bang Medi keluarga saya selalu itu aku kirimin video ijab kalau ibarat kalau jam tanggal biasa itu Bang Medi. Ya, untuk Medi, saya keluarga sehat selalu Bang Medi ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat istri tercinta tuh Aina. Semoga sehat selalu juga. Makasih Bang Medi ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Topan yang ada di Kota Karang. Siapa lagi saya gabung? Saya lagi silakan Minak Muaki. Sikam tunggu di 0721255112. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore. Waalaikumsalam. Ya, sore juga dari Ayu.
4: Iya, ada Ayu dari Malangkotanya.
0: Oke, okay. Ayu apa kabar yuk?
4: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Bagaimana sebaliknya Mang Medi di sana?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Di sana panas ya, kalau di Malangkotanya hari ini sangat panas.
0: Sama juga nih, panas juga di sini.
4: Iya, ya, semoga aja benar Lampung dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin.
4: Berdoa untuk kita semuanya, seluruh Indonesia. Namanya yang belum turun hujan, kita akan hujan.
0: Siap.
4: Iya. Om Edi, saya mau mendengarkan lagu dari penyanyi Itze Trisnawati.
0: Oh, Itze ya, boleh. Nanti kita putar ya.
4: Baik, Om Edi.
0: Kirim salam buat siapa?
4: Kirim salam untuk semuanya mendengarkan program dari Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk semuanya.
0: Oke.
4: Tetap sehat dan semangat gitu ya. Dan siang hari ini, banyak di sore hari ini itu ya. Kalau di Kota Pontang kan suhu malam tuh 18.20 ke Indonesia bagian timur. Kalau di Lampung masih sore tuh.
0: Sore, betul.
4: Iya, pokoknya dong semua di sana selalu sehat. Salam persaudaraan juga dari Deta di Malang Kota ya. Kalau saya Iya, yang tadi semasa-masa tuh yang ada sebenarnya mesti ada apa namanya, ada panduan ter, maksudnya buat bisa biar bisa maksudnya tahu nama-nama tuh.
0: Dicatat harusnya ya.
4: Iya, karena jangan lupa ya, mas maklumnya keterusi ya, lain. Terus buat yang diwakilkan dong semua, sama sore pernah sama di sana. Kemudian dong sama selalu sehat, pamer kita di proses ramal ketengah. Kemudian dong sama senantiasa dan Allah SWT dari sapa-sapa kita dan kami pernah semua. Saya semangat ya. Kemudian kita semua diberikan kelancaran rezeki oleh Allah dan sehat walafiat yang panjang usia. Para Bang Widi lagi, selamat bertugas, tetap semangat. Hati-hati, sesore nih kalau pulang nanti. Jangan lupa selalu berdoa sampai di rumah dan selamat.
0: Oke.
4: Ya, begitu aja Bang Widi. Assalamualaikum dan selamat sore. Selamat malam untuk PT Indonesia.
0: Iya, terima kasih juga untuk Ayu. Selamat malam untuk daerah timur Indonesia yang ada di Maluku Utara sana ya, sudah ikutan bergabung. Ya ampun, ini Topan ngirimin video dia akad nikah guys, supaya meluruskan katanya mesra-mesraan sebelum nikah tapi benar apa enggak. Ternyata ini benar kok, ada video dia saat prosesi akad nikahnya. Ya ini dia guys.
3: Wahai Muhammad Hairul bin Samsudin,
5: sayang,
3: aku nikahkan kau dengan seorang perempuan yang bernama Suhaila binti Israil. Walinya telah bertakdim kepada saya dengan membayar mahar atau mas kawin berupa uang 2.000 rupiah dibayar tunai.
5: Saya terima nikahnya Suhaila binti Israil dengan mas kawin tersebut.
0: Janji kalau aku saksinya langsung sah, emang sah ini. Ini dilakukan ijab kabul di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi tidak ada informasi yang negatif lagi tentang si Topan karena sudah resmi menikah gitu ya. Jadi jangan gatel-gatel lagi Topannya. Kalau gatel digaruk ya Pan ya. Kruk, kruk, kruk, kruk gitu. Jadi itu ya, sah ya informasinya minamuahi. Nggak ada informasi simpang siur lagi yang katanya nikah tapi belum tentu nikah dan lain-lain lah ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Oh nggak ya, salah ya.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
5: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
4: Siapa gak takut foto sama gajah?
5: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
6: Taman Nasional White Kambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional White Kambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di White Kambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
7: Prompat FM, suara budaya.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni agu dibah apikida.
2: Artinya segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi kopiahnya ke bawah. Jawabnya kuol atau keong.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang

mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah,

Di Lampung Pro Dangdut sudah selesai, saatnya Launya Debi Khani sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi tetap setia di Prompat FM ya Minak Muwaki. Lagu terakhir kali ini dari Dewi Persik untuk Minak Muwaki semuanya. Hanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Bina muahi lahan pertanian seluas 35 hektar di Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air dan lahan persawahan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung mengerahkan 2 unit pompa. Pompanisasi dilakukan bersama kelompok tani Sukamakmur pada Selasa 22 September. 2 unit alkon digunakan untuk memompa air dari saluran irigasi menuju area persawahan. Air yang digunakan bersumber dari bendung Wai Pisang. Informasi yang terakhir minat muahi, banjir bandang menerjang 4 pekon atau desa di Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus, Lampung pada Selasa dini hari. Banjir terjadi sekitar pukul 2 dini hari setelah hujan deras memicu luapan sungai Wai Belu. Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana Pusdalop PB BPBD Provinsi Lampung mencatat sedikitnya 350 kepala keluarga terdampak dalam bencana ini. 4 wilayah yang terdampak yakni Pekon Belu, Negara Batin, Kanyangan, dan Tebabunuk. Dan Minam Wahi Kepala Pusdalops PB BPBD Provinsi Lampung Muhammad Faiza Revansa mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya banjir bandang terjadi akibat hujan dan luapan sungai dari Wai Belu. Antejapai Wakca pukul 17, Togo Putunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Nikmanihan yang minat muak tetap setia di Helauni Debihani dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengis Kosikam di FM 88,5 MHz, unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hei juga, jangan lupa buka website dan streaming Sikam di www.rri.co.id.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut cucok, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: tanda-tanda agang hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya kada kilo no. Kuku agak pira, gula agak pira, iwa asin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemaah ni. Gala kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Gala kan gang hutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemaahnya.
1: Nyak jing musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mapi-api ni ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di bukuku dia. Aduh penuh sampai belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat kami.

0: Lagunya minamu akhirkan tergisko lagu-lagu islami. Semoga mendoakan bergabung Mi Pro 1 untuk pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelidiki.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suhini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Minamori Ramti Laju Kolwot sisa kebersamaan dalam Launi Debi Rani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Pak Gunjama saya Medi Rawan ngecam Minamori dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lupa dengis kosikam di FM 88,5 MHz dan juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jamah streaming sikam ya di www.rri.co.id.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mat-

0: Kenapa ya anak saya di rumah itu susah bener diomongin? Selalu ngebantah omongan orang tua. Kalau disuruh boro-boro mau cepet, malah berani ngebantah.
1: Itulah Bi, anak sekarang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
2: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan, sini, kan dulu, duduk.
1: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: sini.
1: Loh, kan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kekasa tuntas saya di rawan ngecek minamu lagi hanya pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Minamu lagi tetap di Perempat FM. Janji wabang Leonardo Hendarmin Pasha ngecek minamu lagi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lupa pukul 20 sampai 22 wah acara Gending Jawa Timuran Jemaca Toto ya. Wakili kerabat kerja saya bertugas saya di rawan ngecek pos selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Bude Lampung tapi pun.
1: Hey yo, this word's coming from my heart.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga

0: bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan.

0: memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Yang pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan ini kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan
4: bangsa. Maju, maju, maju, maju, maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr.

Wahidin Sudiro Husodo 991 di perairan Pasifik. Robi O Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Same thing on the way back. Well, I didn't

0: Sepanjang Juni, pengalaman tersebut membuat Hartnell memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol. Dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain.

0: Mamaldo Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Salam malam negara dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Bersama saya Frizal dan menemani Anda di malam hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan kita kembali ke RRY Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Salam malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk di malam hari ini masih di program kami di Waikanan malam ini. Saat ini menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya salam malam untuk Anda semuanya yang tentunya masih setia bersama kami di frekuensi kami di 103,6 MHz. Salam malam untuk Anda semuanya yang tengah menikmati suasana malam Anda, mungkin juga Anda atau setiap malam bersama keluarga dan orang-orang tercinta dan tersayang. Dan baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya kita akan mendengarkan acara selanjutnya dengan musik live chat. Dan nanti akan ditemani rekan kami juga, ada Edit dan Ellen. Dan di pukul 20 hingga 23 lebih akan ditemani Nabila yang akan menemani Anda untuk menemani suasana malam Anda. Jadi telah bersama kami di RRI Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Sandiwara Budaya Lampung.
1: Ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya, oke. Okay.
1: Ya, terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
1: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini gue merombak kemana-mana.
2: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi,
2: iya.
1: Sekarang gue nantangin mana radio lain.
3: Wow.
2: Mana
3: gila. Gila.
2: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
3: Iya. Iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, kayak produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Benar.
1: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduko. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata.
1: So far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Betul.
1: Iya dong.
3: Fair dong.
1: Iyalah. Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bungi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
1: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin
1: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
3: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar banget.
3: Iya sih.
1: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduku. Pas ketemu, gila ini orang. Udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue kitain, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gitu loh. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
3: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
3: Oke. Okay.
1: Onde terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
3: Iya.
1: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh wow, oke.
1: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
2: dalam.
1: Makin matang, makin dalam. Makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
3: air mata ya.
1: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
3: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
3: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
3: Oke.
1: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
3: Gila,
1: udah jadi lagu.
2: Udah jadi lagu ya.
1: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
3: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila. Gokil.
3: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
3: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
1: Gue di mana? Gue studionya.
3: Oh iya. Kalau keluar awkward ya. Aduh. Gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh. Iya. Aduh. Ya,
3: yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
2: Ya udah kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
3: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
3: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya, benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu loh.
0: Coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat? Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya, gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau sananya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau emang ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
3: Mantap. Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Pandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
3: Gue
0: gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk. Yang kayak gitu yeah, gitu
1: bener, kan. Bener.
0: Iya yeah, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yeah. Kalau kita dulu zamannya beda mungkin.
1: Metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yeah, beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Yeah. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Yeah, lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton.
1: Yeah.
0: Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
0: Apa
1: itu,
0: kan?
1: Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: okay,
0: keren.
3: Nyantol banget.
0: Nyantol banget gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Salah satunya. Salah satunya. Itu lugas sangat lugas gitu.
3: Lugas benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Wih. Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi menuju angka
0: kan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI. Namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago.
1: Iya
0: kok buat lagu.
1: Iya, ayo tampil jago. Lah gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun,
3: lah.
0: Ampun.
1: Rendy masih ntar dulu lah mas, gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya, benar.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Ya, betul. Oke kita ke
1: WhatsApp
3: ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow.
3: Nah bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Iya, zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Maksudnya kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah. Gitu.
1: Ya
0: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
0: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya di situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gua gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa?
1: Dance Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh, State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu?
0: Oh iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar. Itu kan akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
1: Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki kan.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Udah.
0: Tidak akan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah nggak sama lagi di kepala gue. Kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Benar. Anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya.
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Gila, itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Mas lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu ya urusan Allah lah.
1: Iya benar. Benar.
0: Bonusnya itu entah. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Syukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Iya, iya.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, boleh bisa di Smo DSP.
0: Ada udah.
3: Ada MV?
0: Ada udah.
3: Ada juga
0: di YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini waduh video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Ini udah kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dramati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
3: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adi. Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan,
3: gue Edit
1: dan juga
0: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye.

0: 102,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya teman Pro 2 malam ini bersama Ayahana,
1: Haikal Fahri,
2: dan Ade Layla yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 2 jam ke depan cuman di Movie Zone.
3: Moron.

0: Teman berdua.
1: Malam.
0: Yeah. Malam ini kalian temenin lagi sama Movie Zone.
1: Iya.
0: Seperti biasa ya di hari Rabu ini di malam Kamis. Oke, jadi di Movie Zone ini.
1: Di segmen pertama kita bakal ngapain sih, Kak?
0: Di segmen pertama kita bakal bahas rekomendasi film, yaitu Watchlist.
1: Wow. Nah, abis watchlist kita masuk ke segmen behind the scene. Terakhir ada apa nih, Lai?
2: Kita bakal off script nih, teman Pro 2.
1: Yes.
2: Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal segmennya. Bahas film ya.
1: Yes.
2: Kita bakal bahas film apa, kita bakal ngapain di behind the scene, di off script. Tungguin aja kita di Movie Zone ya, teman Pro 2. Muron,
1: Movie On.

0: Ya, teman-teman dua masih bareng kita. Gimana nih?
1: Gimana
0: nih
1: harinya?
0: Udah lama nih gue gak siaran sama Ayah dan Haikal.
1: Iya, udah lama banget.
2: Dia minggu kemarin gak datang ya?
1: Dia minggu kemarin gak datang
2: gak? Oh iya, enggak, ya. Laila.
1: Dia berhalangan hadir. Jadi minggu kemarin tuh yang siaran Ayah, Laila, dan Ayah, Sasi, dan Echa.
0: Iya.
1: Minggu ini kan ditemenin sama Laila, Laila, Haikal, dan juga Ayah.
0: Yes, yes, yes. Yeah. Betulnya kabar kalian gimana hari ini, teman-teman? Apakah baik-baik aja?
1: Harus baik ya.
0: Baik.
1: Apalagi udah malam nih, jangan lembur-lembur deh. Langsung aja pulang ke rumah.
2: Kerja lembur bagai kuda.
1: Yeah.
2: Laila gimana, Lai? Kok lemes banget sih, Lai?
0: Baik.
1: Nah, gue hari ini spesial banget tau.
0: Kenapa? Lo semangat banget ya hari
2: Kenapa nih?
1: Karena gue tadi foto sama dosen dari Kroasia.
0: Yang di story lo itu.
2: Itu dosen.
1: Iya, jadi kan hari ini jurusan gue tuh yang angkatan 25-nya tuh ada jadwal kuliah. Seharusnya tuh kita orang tuh ada kelas, tapi kelasnya tuh diganti dengan kuliah tamu ini.
0: Okay,
1: nah, kuliah tamu itu tuh dari dosen profesor gitu dari Kroasia, dari Fern University.
0: Wow. Dia ngomongnya pakai bahasa Kroasia atau Inggris?
2: Bahasa Lampung
1: lah. Kocak.
0: Kalau itu nggak mungkin ya, Jawa mungkin.
1: Dia pakai bahasa Inggris. Jadi kita berinteraksi di kelas itu pakai bahasa Inggris.
0: Gimana?
2: Coba lah yang international kelas ya lu.
1: Yes. Jadi gue nanya nih, gila boy.
0: Apa nih pertanyaan lo nih?
1: Gue nanya, jadi kan dosennya ini dari jurusan psikolog gitu.
0: Wow.
1: Jadi dia tuh nanyain sesuatu yang terkait sama akademik gitu, di kehidupan akademis. Mm-hmm. Jadi gue nanya apa ya tadi? Gue nanya, oh ya, jadi kan ada asertif, pasif, agresif, dan pasif agresif.
0: Terus?
1: Nah, jadi gue nanya, soalnya kan dia ngasih paper tuh. Kita yang bikin kita tuh tahu kita tuh dominan agresif, asertif atau pasif. Dan gue rupanya dapat asertif.
0: Apa itu? Apa itu?
1: Asertif tuh kayak ya senormalnya aja gitu loh. Kayak lo tersinggung tapi lo langsung konfront orangnya dengan sopan.
0: Enggak,
1: langsung blak-blakan gitu depan muka dia. Nah, tapi rupanya gue juga dapat beberapa poin agresif. Jadi gue nanya, profesor, ini kan ada pasif agresif nih yang dimix, tapi kira-kira ada nggak sih yang asertif dan agresif? Karena gue dapetnya kayak gitu. Tapi kata dia itu
0: langkah,
1: tadi gue mau ngomong apa sih? Asertif agresif itu tuh sebenarnya itu tuh ini tuh personalitinya tuh kayak ke apa ya, kayak eksperimen gitu loh, eksperimental, nggak pakem banget gitu.
0: Cuma buat ngetes
1: doang.
2: Jadi seru lah ya hari ini ya, Kal. Banyak
1: dianoksis.
2: Banget experience-nya, Haikal.
1: Iya, seru banget. Dan juga karena gue berpartisipasi ya, gue dikasih oleh-oleh sama dosennya.
0: Apa oleh-oleh? Oh, oleh-oleh khas Kroasia.
1: Iya, jadi gue dikasih phone holder gitu.
0: Enggak dong, itu bukan dari Kroasia, enggak sih?

0: beda
1: negara. Jadi gue dikasih phone holder gitu.
2: Okay.
1: Orang tahu mereknya apa?
2: Tahu.
3: Apa?
1: Merk dari kampus itu, Fern University.
2: Wow.
1: Terus juga ada penanya dan gue dikasih kayak semacam aroma terapi gitu.
2: Oke.
1: Okay. Aromanya enak dong. Banget.
2: Dosennya yang datang cuman dia doang satu. Atau banyak?
1: Di gedung lain ada juga, tapi beda fakultas.
3: Itu cuma di jurusan lo doang? Apa?
1: Iya, kayaknya di FISIP doang deh.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tunggu aja mungkin.
3: Gak tahu. Oke, oke.
1: Okay, okay. Oh, tapi tadi tuh yang di gedung A itu dari untuk jurusan HI.
2: Oh, oke.
1: Okay. Kalau lo sendiri ya? Ayah gimana ya?
3: Ya, gue hari ini, jujur gue hari ini sibuk banget.
1: Karena kenapa?
3: Dari tempat magang gue tuh nanti di hari Jumat bakal ada acara seni gitu loh, di Pekor.
2: Wow.
3: Nanti hari ibunya bakal ada cosplay-cosplay anime gitu.
2: Oh, lu bakal cosplay juga nih?
1: Jadi cosplay apa nih, Ayah?
3: Cosplay deh, gue cosplay jadi apa ya?
2: Request jadi Naruto.
3: Oh, Naruto
1: jadi
3: boleh.
1: Doraemon
2: boleh, Doraemon
1: aja. Kayak konten kita kemarin itu.
2: Kayaknya cocokan lo deh.
1: Gue lagi, gue lagi nih, make up-in ya.
3: Yeah.
1: Nah, untuk teman produser sendiri gimana nih harinya? Harusnya lancar ya, lancar, fun. Laila gak mau
3: umpah lagi nih. Ya.
2: Monoton gue kayak ngampus, pulang gitu aja. Tapi wah, kayak hari ini gue lagi gak ngampus.
1: Kenapa?
2: Bolos, Laila.
3: Online.
2: Fakultas gue lagi banyak banget seminar, oh. Lagi jago-jagoan seminar, jadi ruangannya pada kepake.
1: Lu kapan seminar?
2: Bukan seminar itu, seminar orang
3: dari orang luar gitu ya.
2: Oh iya, oke.
1: Teman berdua, stay tune terus di 92,5 Produa RRI Bandar Lampung karena kita bakal bawain info-info menarik tentang film. So stay tune.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Ting nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal close to me, belakangan ini tuh banyak banget alasan yang ngebuat gue betah di rumah dan gak mau keluar gitu kan. Alasannya ya karena film, makanya kita bakal masuk ke segmen watch list.
1: Yes.
0: Tadi udah kita bilangin kan di awal kalau kita bakal masuk ke watch list.
1: Film pertama apa
2: jadi
1: nih?
2: Jadi siapa nih? Cap-cip-cip dulu, ta.
0: Cap-cip-cip dulu. Boleh. Ya udah gua dah, udah.
1: Oke.
0: Jadi salah satu film yang masuk ke watch list kita malam ini adalah Para Perasuk nih teman Pro 2. Okay.
1: Gua tahu sih live film itu gara-gara ada Maudy Ayundanya lah.
0: Oke.
2: Gua juga tahu karena itu tuh pemerannya bertabur bintang banget guys.
0: Iya. Oh, iya.
1: Benar.
2: Ada Anggun loh.
1: Iya, Anggun iklan itu kan.
0: Iya, iklan.
2: Iya, itu lain.
1: Iya.
0: Ya benar sih. Nih, jadi film ini tuh udah tayang di bioskop pada tanggal 23 April 2026. Jadi April lalu dia udah tayang nih teman Pro 2 di bioskop. Nah, yeah. Film ini tuh mengusung tentang
1: kerasukan.
0: Iya, benar sih.
2: Acara sabetan gitu bukan?
1: Iya, sabetan kayak sejenis kuda
0: lumping.
1: Lumping tapi enggak kayak kesurupan tapi yang membuat enak gitu loh. Ngerti gak sih?
0: Iya,
1: gitu lah pokoknya.
0: Jadi film ini tuh di latar belakangnya di desa Latas. Jadi dia ini sebuah desa kecil di pinggiran kota yang punya keunikan sendiri gitu loh. Jadi kayak masyarakat di sana tuh memegang teguh tradisi unik, yaitu pesta kerasukan ini. Nah, jadi kayak bagi warga setempat ya, pesta kerasukan itu adalah sebuah bentuk hiburan dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi konflik awalnya itu tuh pada saat mata air keramat gitu. Jadi kayak si Bayu, pemeran utamanya Angga Yunanda, itu tuh kan di sini dia berperan sebagai seorang pemuda yang berusia 20 tahun kan. Terus tuh dia tuh kayak jiwanya merasa terpanggil gitu loh untuk
1: masuk ini.
0: Iya,
2: tapi dia ikutan.
0: Jadi kayak salah satu alasannya itu dia mau nyelamatin mata air di desanya.
1: Gara-gara mau dibeli kan sama orang kota.
0: Iya, benar banget. Jadi kayak dia bertekad gitu, penuh semangat, kayak dia ngebuktiin kalau misalnya diri dia ini bisa nih terpilih jadi sosok perasuk yang bakal ngemimpin pesta besar-besaran. Jadi kalau misalnya si Angga Yunanda ini menang gitu kan, hasil dari pesta tersebut itu bakal digunain sebagai dana tebusan untuk ngambil mata air itu.
2: Jadi buat ada uang lah ya buat ngebeli.
0: Bener,
2: lagi.
0: Bener banget. Jadi makanya kayak si Bayu, Angga Yunanda itu kayak merasa kayak terketuk gitu loh ambisinya. Makanya dia
1: terketuk.
0: Makanya dia kayak ayolah gue ikut deh kata dia.
2: Tapi kan belum nonton ya film ini ya. Tapi menurut lo orang recommended gak sih? Soalnya kan ada nih ya film bagus. Bukan film bagus tapi pemerannya yang udah terkenal banget tapi alurnya tuh jelek gitu. Tapi menurut lo orang untuk film ini gimana? Recommended
1: gak? Jujur gue udah nonton ya Kal, dan menurut gue film ini tuh bagus banget karena di sini tuh pokoknya Angga Yunanda tuh dia memanggil arwah. Dia tuh jadi lintah gitu loh. Jadi lintahnya benar-benar jalan di jalannya kayak lintah gitu.
2: Itu di lumpur enggak sih berarti? Apa di tanah?
1: Tanah. Lumpur ke hutan gitu-gitu.
2: Itu gua enggak rasa dia pas-pasan sama lintah beneran.
0: Mungkin ya. Kemasukan roh lintahnya gitu kan.
2: Oke.
0: Nah, tapi kayak di tengah perjuangannya, Bayu tuh nyadarin kalau ambisi dia itu tuh enggak cukup gitu loh ngebuat dirinya jadi perasuk sejati.
1: Terus karena dia tuh apa sih ngerasa sayang-sayangan gitu gak sih sama teman-teman dia?
0: Iya. Jadi kayak pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya Bayu ini bisa gak sih jadi perasuk sama nyelamatin air di desanya kan?
2: Iya.
0: Kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya langsung aja nonton ya. Kalau misalnya diceritain nanti
1: ya spill dong, gak penasaran kalian.
0: Soalnya kayak nih film kan udah gak tayang lagi di bioskop, tapi udah tayang nih di platform nonton yang merah-merah itu ya teman Pro 2.
2: Yang N.
0: Iya, itulah pokoknya ya. Apalagi kayak buat kamu yang suka banget genre drama terus tuh ada thrillernya, ini cocok banget untuk kamu tonton gitu.
1: Yes, ya, terus,
2: jadi
1: terus.
2: Film ini tuh harusnya jadi kita bisa ya rewatch film ini di
0: platform itu. Bisa, karena dia baru iya, banget masuk.
2: Jadi kalau lo pengen nonton gitu, baru mau nonton atau pengen rewatch karena lo kehilangan detail-detail kecilnya, lo boleh banget rewatch
0: boleh
2: lagi.
0: Boleh banget, timin-timin. Iya. Next ada apa lagi, Haikal?
2: Jadi nextnya kita apa stay nih? Tune di talk stay selanjutnya. Tune. Kita bakal bentar, gue abis batuk tadi. Jadi kita bakal bahas lagi film-film menarik di selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus di Movie Zone. Move on,
0: Movie On.

0: pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: RRI Banteng Lampung.

0: kamu lagi dengerin Badai Pasti Berlalu dari Diskoria, Lale Manino dan juga Bunga Citra Lestari. Ya, di mana ini tuh ceritain tentang kehidupan kita yang lagi berat gitu, tapi udah pasti bakal akan ada hal-hal baik yang akan datang ke kita setelah rintangan itu berlalu. Dan di mana di mana itu tuh menceritakan plot kita selanjutnya. Plot film selanjutnya yaitu Crazy Rich Asian.
1: Wow. Apa nih ceritanya, tentang apa nih filmnya nih?
2: Tapi ya kalau sebelum apa? Cerita, gue tuh memang sering sih maksudnya dengar film ini tuh di entah di TV atau di mana, kayak teman-teman gue suka nyariin gitu kalau film-film ini.
0: Iya, karena Crazy Rich Asian ini epic banget, coy.
1: Epic, kenapa tuh epicnya tuh?
0: Dari judulnya aja udah
2: Crazy Rich gitu
0: ya. Ada
1: rich rich gitu. Berarti dia ya, orang have ya?
0: Iya, bukan
1: orang
0: Crazy Rich Bandung lagi loh, tapi Crazy Rich Asian seluruh Asia enggak tuh.
1: Wow.
0: Jadi ya, film ini tuh nyeritain tentang kisah Rachel Wu.
2: Rachel.
0: Iya, ini seorang profesor bidang ekonomi keturunan Cina Amerika. Iya, dia itu dapat undangan buat datang ke pernikahan teman pacarnya.
1: Okay.
0: Nah, pacarnya ini adalah Nick Young.
2: Nick Young. Iya,
0: jadi mereka pergi ke Singapura buat ngadirin pernikahan itu, yaitu Colin dan juga Araminta.
2: Oh, itu kalau gak salah nih kan saudaranya si Nick Young gak sih?
0: Iya, saudaranya ya. Nah, yes. Sehari setelah tiba di Singapura itu, Rachel mengunjungi teman kuliahnya yang tinggal di sana, yaitu Goh Picklin. Nah, Goh Picklin itu kaget banget pas dia tahu kalau Rachel itu tuh
2: pacarnya Nick Young.
0: Dan Picklin itu tuh ngejelasin kalau riwayat kekayaan keluarga Nick Young itu tuh dia benar-benar kaya raya banget.
1: Okay.
0: Dan juga dia peringatin ke Rachel kalau keluarga besar dan teman-teman Nick itu tuh nggak bakal segan-segan bakal ngejek dan ngekritik dia.
2: Yes.
0: Dan tapi Rachel nggak peduli tentang itu. Nah, nggak disangka nih ya, perjalanan itu tuh jadi sesuatu yang ngejutin Rachel banget. Kalau dia baru tahu kalau Nick itu tuh orang kaya banget.
1: Oh.
0: Kayak konglomerat di Singapura gitu deh. Ya kan? Lo kaget kan ya kalau tiba-tiba pacar lo adalah CEO tersembunyi gitu.
1: CEO yang menyamar gitu.
0: Iya. Nah, ketika Rachel tahu dengan jelas kalau ibunya Nick ini tuh kayak gak suka gitu loh, biasalah.
1: Oh, jadi
0: mertua.
1: Kayak gak direstuin awal-awalnya.
0: Iya, awal-awalnya tuh gak direstuin.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gak disangka itu perjalanannya itu jadi sesuatu yang mengejutkan banget kan ya. Nah, di sisi lain Rachel juga nih ngadapin masalah lain.
1: Apa tuh?
0: Kalau Nick itu tuh ngebuat semua cewek-cewek di Singapura tuh jadi naksir gitu loh sama dia.
2: Oh.
0: Ya kan?
2: Iya.
0: Lu pasti kesel juga gak sih kalau cowok lo tuh dinaksir sama semua cewek karena cakep, kaya, siapa sih yang gak mau? Yes. Ya enggak?
2: Iya.
0: Nah, saat si dia itu gak tahu keberadaan Rachel, si ibunya ini.
2: Ibunya Nick.
0: Iya, jadi ibunya itu tuh berusaha ngejatuhin Rachel gitu. Berusaha ngejauhin dia dari anaknya. Dimana berakhir kalau Rachel itu jadian sama Nick, walaupun ibunya tuh awalnya nggak ngerestuin, tapi akhirnya setuju.
1: Oke, gitu.
0: Iya, dan juga ini tuh film ini diangkat dari novel.
2: Bukan dari kisah nyata kan?
0: Bukan. Gila juga ya kalau dari kisah nyata ya.
1: Tapi menarik loh kalau dari kisah nyata.
2: Iya. Tapi ya btw, kasus-kasus orang
1: apa yang gini-gini
2: terus itu banyak loh. Maksudnya kayak tidak setara itu banyak gak sih?
1: Iya sih.
2: Banyak, jujur.
0: Nah, jadi novelnya ini juga pakai judul yang sama, yaitu Crazy Rich Asian.
2: Oh.
0: Nah,
2: okay.
0: Film drama komedi romantis ini tuh disutradai beda orang. Disutradarai sama orang beda, yaitu John M. Chu.
2: John M. Chu.
0: Tapi skenario filmnya ini tuh ditulis juga sama beda orang. Peter Chiarelli dan juga Adele Lim.
1: Jadi si yang ngebuat novel ini dia ikut campur nggak?
0: Kayaknya dari novel itu aja, abis itu kayaknya di ini deh.
1: Diadaptasinya dengan orang yang berbeda ya, jadi dia nggak ikut campur ya.
0: Nah, jadi
1: berarti menarik banget nih novelnya, sampai orang lain ikut campur ya.
0: kayaknya rata-rata ya film yang diadaptasi dari novel itu tuh selalu epic gak sih?
1: Iya, itu selalu epic.
0: Karena pasti produser dan tim-tim filmnya itu tuh pasti gak bakal milih novel yang sembarangan.
1: Iya,
0: kan?
1: Pasti kayak dia ngelihat dulu kayak ini banyak gak dibaca, terus tuh kayak antusiasme
0: ya.
1: Si pembaca itu banyak atau enggak. Makanya kayak kalau banyak kayaknya menarik nih kalau diangkat jadi film gitu.
0: Iya, nah habis itu juga ya film ini tuh nerima baik penghargaan tau.
1: Apa tuh penghargaan
2: itu?
0: Jadi film ini tuh masuk ke nominasi Golden Globe Awards ke-76 buat Best Motion Picture, Musical, or Comedy.
2: Berarti ini filmnya benar-benar bagus ya kalau dapat penghargaan gitu. Tapi BTW kalian udah pada nonton belum sih film ini?
1: Udah. Kalau gue tuh sempat nonton di menit-menit pertama, terus tuh kayak
2: bosen.
1: Iya, karena gue kan bukan tipe orang yang kayak kalau bosen gue lanjutkan. Kalau udah bosen kayak dah pasti nggak menarik, gitu kan isinya kan.
2: Oke. Kalau gue tipe orang yang suka banget nonton banget nonton, dan gue tuh biasa ngisi Sabtu dan Minggu gue tuh gue selalu nonton. Dan biasanya kalau gue benar-benar gak ada kerjaan, gue sehari itu bisa nonton 4-5 film, jujur.
0: Serem ya?
1: Serem ya.
0: Satu film berapa jam itu?
2: Ya, gue tuh biasanya nyari film tuh yang mentok di 2 jam. Kalau kayak udah 2 jam 50 menit tuh gue kayak aduh enggak deh. Gitu.
1: Oke.
2: Dan gue tuh biasanya nyari film tuh yang keluaran 2025 atau 2026 gitu.
0: Film-film baru semua.
2: Iya, tapi gue tuh lebih suka ke film. Kalau series gue capek nontonnya, tapi kalau film 5 film sehari gue nonton gue gak capek. Tapi kalau series gue tuh capek gitu.
0: Kalau gue sendiri ya, kalau buat film ini doang nih, Kerajaan Cassian, itu tuh gue gak rewatch melulu gitu loh. Kadang itu tuh lewat sendiri di saluran TV. Abis itu gue tertarik gue nonton karena gue udah tahu kan alurnya gimana. Dan juga gue suka banget kan liat orang kaya.
2: Suka banget liat nih, jangan-jangan.
1: Ya siapa tahu. Siapa tahu kan manifesting ya.
0: Iya, kita tahu ya, kita bisa jadi orang kayanya.
1: Amin
2: ya Allah.
1: Siapa tahu kita bertemu dengan Nick yang lain ya.
2: Nick yang lain ya.
0: Iya, tapi kalau
2: dihukum kan, mungkin lah. Ketemu Nick dihukum mungkin.
1: Aduh.
0: Tapi kalau lo kan satu hari tuh bisa berbagai macam film ya. Kalau gue tuh dalam satu hari tuh bisa berbagai macam episode. Jadi kayak satu hari tuh gue bisa nonton 4-6 episode. Kalau gue lagi free.
1: Kalau lagi sibuk?
0: Kalau lagi sibuk cuma 2 sih.
1: Tapi
0: gua
1: lo pasti
0: cuma sempatnya pas malam doang.
1: Berarti pasti kayak lo pasti nonton gitu.
0: Iya pasti nonton, gak mungkin gue gak nonton.
2: Nah gue tuh kalau series, gue tuh bisa aja nonton kayak mungkin 4-5 episode lah ya. Cuman kalau dari awal, tapi kadang tuh gue tuh kayak ngeliat judulnya, ngeliat episode tuh kayak aduh banyak banget, gue kayak ada malas diluan gitu loh. Jadi kayak gue gak nonton akhirnya gitu.
1: Tapi
2: iya sih. Apa nih?
1: Gak apa-apa. Tadi kan kita, gue udah ngasih rekomendasi, Haikal udah ngasih. Lo punya gak nih? Ya?
2: Punya dong.
0: Skill dong ya.
2: Justru film gue menurut gue yang paling gong.
1: Gitu. Apa nih filmnya nih?
0: Apa tuh yang paling gong?
2: Jangan di spill dulu gak sih? Mungkin kita kasih lagu dulu.
0: Boleh.

0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu nggak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 2 masuk ke watchlist film terakhir.
1: Ya, apa nih filmnya?
0: Yes,
1: ya,
0: film terakhir dari gue adalah yang gue bilang tadi, Gang Genggong, itu adalah Ghost in Cell, garapan Ghost dari Joko Anwar.
2: Oke, oke.
0: Ya, tahu sendiri lah ya, film garapan Joko Anwar pernah gak sih ada yang gagal? Rata-rata kan kayak bagus gitu kan, bagus-bagus semua gitu.
3: Gue suka sih.
0: Nah, jadi itu film banget yang baru keluar tahun ini banget. Tahun 2026 ini banget.
3: Gua ramal filmnya adalah Hantu Dalam Sel.
0: Yes. Bener banget.
2: Kalau disebutnya ramal, guys, Hantu ternyata Dalam Sel itu kayak aneh gitu
3: Hantu
2: deh.
3: Hantu Dalam Sel, Ghost in Cell.
0: Ghost in Cell gitu. Jadi ceritanya ini
2: apa nih?
0: Ada sebuah lapas, namanya itu Lapas Labuhan Angsana. Okay. Jadi tokoh utama dari film ini adalah Anggoro nih. Nah, dia tuh Anggoro ini adalah napi yang mencoba bertahan di penjara yang suasananya itu benar-benar keras, dan ya dia harus survive lah di sel ini itu.
3: Napinya napi banget kan?
0: Iya, napinya napi banget. Benar bingit.
2: Terus
0: nah, sampai adalah satu hari di mana ada satu napi baru nih, baru masuk, namanya itu Dimas. Nah, semenjak Dimas ini datang, hal-hal yang janggal itu mulai kejadian gitu. Semenjak Dimas ini datang gitu.
3: Hal janggal itu gimana tuh?
0: Hal janggal itu jadi gini, jadi semenjak Dimas ini datang, di film ini tuh ada dua circle gitu loh. Pertama circle-nya Anggoro, yang kedua ada circle-nya Toke. Mereka ini bermusuhan, sampai pada suatu saat si Toke ini tiba-tiba mati dalam keadaan yang benar-benar serem banget. Benar-benar serem banget dia tuh matinya. Terus orang-orang tuh pada geger, gempar tuh di sel itu kayak, ini Toke mati karena Toke itu istilahnya orang-orang tuh pada takut gitu loh, masih Toke ini
2: nunggu sel
3: lebih dari preman itu sendiri.
0: Iya, lebih dari sepuh lah si Toke ini intinya. Terus abis Toke ini mati, tiba-tiba disusul lah dengan para napi-napi yang lain gitu. Meninggal dengan keadaan yang mengenaskan gitu loh.
2: Oke, jadi yang pertama kali meninggal mengenaskan Toke.
0: Terus nextnya ada aja napi yang meninggal gitu. Terus sampai pada akhirnya di sel itu pada berantem gini. Ada yang bilang katanya ini pasti gara-gara Dimas. Kayak Dimas kayak,
3: jadi terpecah gitu lah ya.
0: Iya, kayak pada nyalain Dimas gitu.
2: Dipikir kayak Dimas adalah pembawa asal-usul.
3: Pembawa
2: karena
3: siang ini.
0: Iya, karena semenjak Dimas datang baru kejadian orang-orang ini pada meninggal. Begitu.
3: Jadinya dapat kayak panik gitu ya.
0: Iya, benar. Sampai pada akhirnya dua circle yang tadi musuhan ini itu baikan, karena mereka punya tahu kira-kira orang-orang ini mati ini karena apa.
2: Bergabung.
0: Jadi,
2: ya mereka ya.
0: Ternyata mereka itu mati gara-gara intinya aura-aura gitulah. Intinya kalau ada orang yang udah emosi yang benar-benar malah udah meledak banget, aura itu bakal jadi merah, dan kalau udah merah bakal dibunuh dengan diri dia sendiri gitu loh. Dari aura itu yang bakal bunuh.
3: Katanya
0: gitu.
3: Itu jin korinnya ya.
0: Iya, jin korinnya gitu. Dari diri sendiri.
3: Tapi menurut gue jin korin yang paling serem tuh punya si Toke gak sih?
0: Sumpah iya, Toke serem banget.
3: Dia ngapain nih sampai mukanya berlobang gitu.
0: Iya.
2: Tapi itu kan jadi posternya ya. Itu kayak serem gitu kan.
3: Ya, itu yang punya fobia buat ngeliat
2: itu pasti merinding dia.
0: Jujur gue bukan fobia yang bintik-bintik gitu. Cuman gue ngeliat tuh kayak agak merinding gue sebadan-badan gitu.
3: Iya sih. Abis itu?
0: Abis itu intinya jadi tiap adalah di satu scene dimana mereka tuh berantem. Ada yang bilang tuh, aura lu merah, aura lu merah. Langsung
3: iya, jadi buat ngilangin aura merah itu biar positif kan.
0: Udah positif,
3: agak kan mudah ya. Berantem itu negatif banget.
2: Iya, agak mudah ya, mengganti aura dari merah ke...
3: Gue paling ngakak pas si Anggoro itu dia lagi berantem tiba-tiba joget.
0: Iya, itu joget.
3: Itu lucu banget, sumpah.
0: Gue kayak ketawa banget. Dengan muka Anggoro yang serem gitu kan. Lucu banget.
2: Menarik sih, menarik filmnya.
0: Tapi udah pernah nonton ya?
3: Udah
0: kan, bagus kan? Jadi bagus banget sih. Dan buat teman Pro 2 yang butuh banget watchlist, kira-kira minggu ini nonton apa ya? Gue saranin wajib banget untuk nonton Ghost in Cell 2026 ini. Gitu.
3: Boleh banget ya nonton ketiga film yang udah kita rekomendasikan tadi.
0: Iya, jujur.
3: Ada Ghost in the Cell, Crazy Rich Asian, abis itu ada Paras juga.
0: Karena tiga film ini tuh
3: gereng gagal semua. Iya, yes, top 10 banget.
0: Top 10 di merah-merah itu.
3: Merah-merah itu. Apa itu merah-merah?
0: Merah-merah.
2: Ya itulah pokoknya ya, merah-merah.
0: Itulah.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu.

0: back again with our
1: nomor 26 Pahoman Mada Lampung. Kamu masih ditemani sama Eka Fari, Ayahana dan juga Adelaila.
0: Yup.
1: Yup.
0: Yes. Di segmen ini.
1: Oke, di segmen ini kita bakal bahas behind the scene salah satu film nih. Behind the scene-nya yang menarik nih, yang fun fact-fun fact gitu.
0: Benar.
1: Dan sekali. Sekarang kita masuk ke segmen
0: Behind the scene. Kita bakal bahas film apa nih?
2: Apa ya? Aku sih maunya para perasuk boleh nggak?
1: Kalau bahas para perasuk boleh banget.
0: Boleh.
1: Oke. Siapa nih yang mau mulai duluan nih? Cup.
0: Oh,
1: Laila.
0: Karena ini kan tadi gue nyeritain filmnya kan.
1: Oh iya. Boleh.
0: Jadi kayak tadi kan udah dibilang kalau dia nih berlatar belakang dari desa Latas kan, gitu kayak. Terus tuh tim produksinya itu tuh menciptakan ya, ini menariknya nih, tim produksinya itu tuh menciptakan sekitar 20 jenis roh serta hierarki tradisi sambetan nih.
1: Oke.
0: Terus tuh kayak digabungin ke berbagai ragam budaya tradisional di Asia Tenggara. Terus tuh cerita sendiri itu kan berpusat pada si Bayu kan. Si Bayunya itu ya benar.
2: Okay.
0: Jadi Deni itu pemuda yang bercita-cita menjadi prasuk utama. Kayak yang udah diomongin, dia mau nyelamatin mata air keramat di desanya gitu kan. Dan prosesnya itu jauh dari mudah nih.
2: Jadi susah lah ini
1: ya, rintangannya.
0: Iya. Jadi kayak si Angga Yunanda itu bilang kayak sejak pertama kali ngebaca naskahnya, dia tuh ngaku sempat kebingungan karena banyak adegan yang gak biasa dia lakuin sebagai aktor.
2: Pas gue nonton itu, gue kaget banget yang pas dia tuh jadi lintah tuh, karena dia benar-benar lintahnya tuh lintah banget gitu.
1: Kayak ini tuh first time-nya aktor gak sih?
0: Iya. Karena kayak ini juga film yang terlalu gerak-gerakan banyak banget ya.
2: Oke.
0: Terus tuh kayak si Angga ini sampai bertanya-tanya gitu loh, gimana caranya kayak masukin imajinasi sang sutradaranya itu ke dalam acting dia gitu kan. Ya. Tapi begitu dia memahami seluruh ceritanya, dia tuh malah justru nemuin hal menariknya nih. Kayak
2: apa tuh hal menariknya?
0: Dia nemuin kedalaman emosi dari si karakter Bayunya.
2: Oh, jadi dia udah masuk banget lah ya karakter Bayu
1: udah
2: ini. Keren banget Angga Yunanda.
1: Totalitas banget ya berarti pemain-pemain di film ini tuh.
0: Benar banget gitu.
1: Totalitas banget.
0: Terus tuh kayak dia udah bisa ngegambarin si Bayu ini sebagai sosok yang berjuang keras ngejar mimpinya sampai ambisinya itu berubah jadi obsesi yang sulit dikendalikan.
1: Jadi cinta mati gitulah ya.
0: Ya bagus sih. Udah tertanam dalam diri dia gitu.
2: Dan biasanya tuh kalau begitu tuh bakal lebih gampang enggak sih untuk proses syutingnya? Kamu saya kan dia sudah merasakan maksudnya dia dapet feel jadi Bayu itu gimana gitu loh.
0: Dia udah punya imajinasinya.
2: Dan setelah gue baca-baca gitu ya, Angga Yunanda ini tuh dia tuh persiapan untuk mulai film ini tuh untuk menjadi lintah-lintahnya dan lain-lainnya itu dia butuh persiapan 2 bulan.
0: Lama juga
2: dia
0: ya.
2: Dia ada sesi reading, terus dia ikut workshop sampai dia latihan intensif sama Wurgas. Wow.
1: Jadi dia benar-benar melakukan research banget.
2: Iya benar-benar keren sih. Terus dan dia itu sampai belajar memainkan alat musik tradisional slompet. Karena kan di film itu kan dia mainin slompet ya, kayak mirip suling tapi ya intinya kayak itu alat dia lah ya untuk memasuki perasuk itu begitu. Bahkan dia tuh belajar sampai dengan posisi yang terbalik gitu loh. Jadi pala di bawah, kaki tuh di atas gitu.
1: Oh, itu sulit banget.
2: Wah,
1: sih.
2: Wah, keren banget sih. Banget deh. Dia terus sampai harus terus jaga stamina dia supaya dia tetap stabil gitu memainkan selama berjam-jam gitu. Terus dia juga tuh sempat berpengalaman jadi manusia silver gitu.
1: Di film mana?
2: Manusia silver. Jadi dia tuh sebelum dia main slompet, dia tuh dulu jadi manusia silver dulu.
1: Oh, masih satu film.
2: Iya, masih satu film. Oh, iya.
1: Iya, belum ya. Gue soalnya belum pernah nonton.
0: Iya, gue juga belum nonton nih film ini.
2: Gue udah nonton nih. Bagus banget filmnya jujur. Dan yang buat gue amazed lagi tuh adalah ketika Maudy Ayunda itu di film itu benar-benar kayak orang kelihatan banget itu loh, dari orang desanya itu dapat banget gitu loh, dari mimiknya, posturnya itu keren banget jujur.
0: Terus tuh katanya si Maudy, kan gua kan sempat searching juga ya. Maudy Ayunda ini katanya dia dalam keadaan actingnya gitu, main peran dia enggak pakai alas kaki kan katanya.
2: Iya, benar banget.
0: Full enggak pakai alas kaki.
1: Harus mokal banget ya. Kayak ya malum lah ya, biasanya orang-orang gak pakai alas kaki kan, apalagi kalau ada acara kayak gitu.
2: Nah,
1: dalam banget.
2: Iya, nah jadi di sini Maudy Ayunda itu sebagai Laksmi, dia jadi Laksmi di sini namanya. Nah, Maudy Ayunda itu di sini perannya adalah sebagai perasuk. Jadi Bayu ini yang masukin roh ke Maudy Ayunda gitu. Jadi jadi selama perasukan itu Bayu ini sambil mainin alat selompetnya itu
0: biar si Maudy Ayundanya itu kerasukan.
2: Iya. Dan menurut gue hal yang sulit juga adalah ketika dia mainin selompet, si bayi ini main selompet, dia juga harus menjaga kefokusan dia gitu. Jadi karena kalau misalkan dia mikir, entah mikir-mikir yang aneh nih, misalkan dia mikir masalah keluarga dia, Maudy Ayunda juga tuh di dalam perasuknya itu bakal ada masalah keluarganya Bayu gitu loh. Ngerti kan apa yang gue maksud?
1: Iya, maksud
2: gitu.
1: Nah, keren. Di sisi lain juga nih ada Brando Mani yang memerankan Ananto dan juga Chico Kurniawan yang memerankan Pawit. Keduanya nih bareng Angga digambarin sebagai murid dari karakter yang diperankan Anggun di dalam film ini, yaitu Guru Asri, pemimpin dari Sanggar Sambetan di Desa Latas. Nah, film ini tuh jadi debut aktingnya di layar lebar untuk Anggun, sekaligus pengalaman pertamanya beradu peran dengan nama-nama besar kayak Angga Yunan Anda dan Maudy Ayunda. Selain itu juga ada tantangan fisiknya nih dan emosional dari masing-masing pemain.
2: Apa tuh tantangannya?
1: Tantangannya itu adalah adegan transisi yang bikin penonton tuh sedikit bingung ya kalau kan nonton. Di film ini tuh ternyata dibuat dengan cara mendekatkan kamera langsung ke bagian tubuh aktor seperti mata, mulut, dan juga telinga. Nah, ini tuh buat nyiptain sensasi visual masuk ke alam sambet dalam cerita gitu.
2: Nah,
1: buat soal pencapaiannya ini sendiri ya, para perasuk ini tuh gak main-main. Film ini tuh terpilih dari sekitar 16.000 film dari 164 negara untuk tayang perdana di World Cinema Dramatic Competition Sundance Film Festival 2026.
2: Keren.
1: Ya, bahkan film itu ya sempat dapat standing ovation dari penonton festival internasional sebelum akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia 23 April 2026.
2: Betul ya, sutradara siapa sih tadi, like sutradara film ini?
1: Siapa?
2: Karena jujur garapannya keren sih, maksudnya ide-idenya gitu, kepikiran.
1: Karena nggak baik juga kan film Indonesia yang mengangkat tema berkisah kayak gini.
2: Buat
1: kalian nih ya yang penasaran gimana proses di balik layarnya atau pengen tahu lebih jauh nih soal perjuangan para pemainnya yang ngebangun dunia Latas ini, boleh banget nonton langsung filmnya di aplikasi platform digital.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, selanjutnya kita masuk ke segmen off script. Di mana di segmen ini tuh kita bakal role playing salah satu film yang udah kita rekomendasiin, yaitu Crazy Asian. Jadi kita ngambil adegan di mana Rachel mengobrol dengan ibunya Nick tentang bagaimana Nick dan Rachel ini pantas untuk mendapatkan satu sama lain. Off script.

0: bodoh yang sembunyiin kartu. Cuma orang bodoh yang sembunyiin kartu bagus.
1: Gak akan ada yang menang. Itu semua karena Anda. Kalau Nick pilih saya, dia bakal kehilangan keluarganya. Tapi kalau dia pilih keluarganya, dia bakal benci Anda seumur hidup.
0: Jadi kamu yang pilih pergi.
1: Saya pergi bukan karena takut, bukan juga karena ngerasa gak pantas. Tapi karena baru kali ini saya sadar, ternyata memang saya pantas mendapatkan ini. Saya memang cinta banget sama Nick, dan saya gak akan mau dia kehilangan ibunya lagi. Saya cuma mau Anda tahu, kalau nanti Nick menikah dengan cewek yang menurut Anda pantas dengan dia, yang pantas buat dia, waktu dia bermain sama cucu Anda, waktu dia melihat bunga mekar, dengerin burung berkicau, itu semua ada karena saya. Anak miskin, dibesarin sama ibu tunggal, dari keluarga sederhana, keturunan imigrasi biasa.
2: Oke, itu tadi role playing dari salah satu adegan di Crazy Rich Asia.
0: Iya, boleh.
2: Pas gue nonton adegan itu tuh rasanya tuh kayak nyes banget sih.
0: Tapi yeah, jujur, gue kalau jadi Rachel, maksudnya keren sih dia bersikap seperti itu. Maksudnya
2: dia berani
0: ngungkapin perasaan dia. Benar banget.
2: Gue kalau di situ kayak udah berlinang air mata sih.
0: Gue bakal jadi Rachel sih di situ.
2: Jujur. Orang-orang kayak Rachel tuh perempuan kuat.
0: Iya. Perempuan kuat.
2: Karena jujur ya.
0: Kenapa tuh?
2: Agak terhalang restu orang tua tuh adalah salah satu perpisahan paling menyakitkan sih.
0: Tapi lo pernah gak sih di situ?
2: Belum pernah ya.
0: Dan gue pernah. Korban. Oh, jadi ini korban. Relate, jujur. Lo ini menyuarakan hati lo gak? Kayak si Rachel ini?
1: Enggak.
0: Okay. Sama yang di Bandung itulah.
2: Okay. What happens in Bandung stays in Bandung ya?
0: Ya begitulah, Besti.
2: Oke, teman berdua, udah 2 jam nih ya kita temenin kalian.
0: Yes.
2: Jujur rasa sedih banget nih buat berpisah sama kalian. Dan tapi kita juga mau terima kasih nih buat teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 8 tadi, udah ngedengerin kita rekomendasiin film dan juga udah dengerin kita role playing-nya tadi. Jujur ini sih epic banget adegan itu. Oke. Dan terakhir dari kita, let's departure and express our willingness only for the area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

92,52 RRI Bunda Lampung, teman terbaik kamu. Hai hai teman 92, jaga malam cerita penutup hari bareng Nabila yang nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Keep on tuning.

Vira Seandainya jadi lagu opening di cerita penutup hari malam ini ya teman bro dua, bareng Nabila sampai jam 11 malam nanti. Gimana nih hari ini di tanggal 23 September ya, ini mungkin ya udah mau masuk akhir bulan ya. Gimana, kantong masih aman atau udah mulai kayak kayaknya gak bisa jajan deh, skip dulu jajan gitu kan. Gimana nih teman pro 2, kamu seharian ini apakah menjalankan hari-harinya dengan lancar kah? Ataupun kayaknya aduh deh, banyak deh yang diaduh-aduhkan gitu kan. Terus rasanya tuh pas sampai udah di rumah ataupun pas di perjalanan pulang tuh kayak kepikiran, kayaknya enak deh makan yang sesuatu yang bikin mood happy gitu, ataupun minum apa ya yang rasanya bisa bikin release stress gitu kan. Nah, sama banget nih sama tema kita di cerita penutup hari malam ini. Kira-kira gue tuh pengen tahu ya teman pro 2, apa sih comfort food atau juga drinks gitu kan ya, yang selalu lo pilih di akhir hari lo yang berat gitu kan. Boleh banget share ke gue apa aja makanan atau minuman yang akan selalu lo pilih, yang biasanya tuh kayak nih kalau udah burn out nih gue kudu wajib nih makan ini nih. Boleh banget cerita sama gue di WhatsApp di 0811 7208 925, atau juga bisa di Instagram di @pro2bdl. Nah, kalau ngomongin tentang comfort food ataupun minuman gitu kan ya, kalau gue pribadi sih misalkan tuh ya, misalkan udah rada-rada drain gitu ya seharian, gue akan melewati hari yang panjang ini, tapi boleh kan kalau ada reward di ending gitu kan. Biasanya sih kalau gue tuh lebih cenderung pilih makanan yang manis ya, karena nggak tahu kenapa tuh setelahnya tuh benar-benar bikin ih ya udahlah, walaupun seharian ini tuh rasanya kurang, tapi at least gue makan yang manis gitu. Kalau gue sih biasanya suka kayak coklat cake gitu ataupun cheesecake, pokoknya cake gitu yang manis, bahkan mungkin manisnya tuh manis mentok ya, karena gue sempet kayak ngasih nyicip gitu kan ke temen gue makanan yang gue suka gitu, ataupun kue apa gitu yang gue makan dan gue suka, terus temen gue tuh responnya kayak lo gak kemanisan tah, ini manis banget, tapi gue tuh ngerasa enggak, ini tuh pas, ini tuh oke banget loh segini aja. Terus jadi kayak ya itulah dia, sweet tooth ya, sweet tooth problems. Nah, buat lo teman pro 2, ada enggak yang kayak gua? Sweet tooth juga, ataupun ternyata mungkin lo bukan sweet tooth, malah lo lebih suka yang sesuatu yang gurih ataupun pedes gitu kan untuk mengakhiri hari lo. Boleh banget cerita sama gue di 0811 7208 925, atau juga di Instagram di @pro2bdl. Anyway, kalaupun lo juga mau request-request lagu ataupun titip-titip salam gitu kan ya, boleh banget juga di WhatsApp kita di 0811 7208 925. Anyway, gue masih balik lagi, masih stay nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Keep on listening.

0: Dengan Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

Dari Alexa, teman Broadway. Emang lagu ini tuh comfort song ya? Kalau tadi ada comfort food, kalau Dewi dari Alexa ini emang menurut gue pribadi sih ini comfort song ya. Lagu yang emang timeless, bisa didengerin kapan aja, dan maknanya tuh gak tahu ya, kalau gue pribadi sih dengerin lagu ini tuh warm gitu rasanya tuh, kayak ya udah oke gitu. Anyway, ngomongin tentang comfort, tadi gue udah sempet nanya ke teman Pro 2 ya, apa sih makanan ataupun minuman yang selalu lo tuju, yang selalu jadi comfort food kalau misalkan lo udah seharian capek beraktivitas, kerja, sekolah, ataupun makanan atau minuman yang lo konsumsi pas lo lagi burn out gitu, atau juga dijadiin apa ya, makanan yang bisa rilis stres lo. Gak rilis kerjaan ya, tapi seenggaknya rilis stres. Dan udah ada yang masuk nih ya dari WhatsApp. Jadi kalau kamu teman Pro 2 baru bergabung, boleh banget langsung aja ya kasih tahu gue apa sih makanan ataupun minuman yang suka lo konsumsi gitu ya, ke WhatsApp kita di 0811 7208 925, atau juga di Instagram kita di @pro2bdl. Dan yang pertama nih ada dari Rani dari WhatsApp. Aku kalau abis aktivitas seharian suka banget cari es kopi susu. Rasanya kayak reward setelah survive seharian. Wah, ini mungkin bisa dibilang hampir kebanyakan. Emang udah kudu wajib ya ngopi gitu kan ya. Gak usah nunggu akhir hari gitu ya. Gak usah nunggu di penghujung hari. Biasanya malah sambil kerja itu ngopi gitu kan. Jadi kayak really stress, jadi lebih enjoy ngerjainnya ataupun nugasnya gitu kan ya teman Pro 2. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah kadang lo ngerasa kopi itu buat rilis stres gitu kan. Tapi buat beberapa orang yang penderita asam lambung, mah ataupun GERD, familianya itu, hati-hati, jangan terlalu strong kopinya. Jangan sampai lo udah stres ditambah asam lambung lo naik karena lo minum kopi gitu kan, ditambah susu lagi kan. Tapi gak apa-apa, sesekali kan, it's okay. Thank you ya Rani udah kasih tahu ke gue apa minuman comfort dia gitu. Oke, okay, next. Ini dari Dimas, dari WhatsApp juga nih ya. Kalau lagi burn out biasanya suka makan seblak pedas. Kalian pedasnya mengalihkan pikiran dari kerjaan. Wow. Biasanya yang gue tahu tuh kalau seblak biasanya pencintanya adalah cewek-cewek ya, ciwi-ciwi nih. Ternyata Dimas nih juga suka nih seblak. Nah itu dia, memang ya kayak sempat gue mention di awal, ada yang emang comfort foodnya itu manis gitu kan, kayak gue contohnya. Atau juga malah ada yang kayak gak bisa nih, gue harus dihajar sama yang gurih, pedes, bahkan yang kayak pedesnya pedes total gitu. Jadi itu kan kayak keringetan ya. Kalau gue bisa bayangin kalau Dimas abis burn out seharian tuh ya, terus makan seblak tuh, oke deh kita hajar tuh makannya tuh panas gitu kan, panas, pedes, keringetan gitu kan, kayak huha-huha jadi kan. Seru sih ya. Terus ya seenggaknya bisa rilis stres ya, dan at least ya mood lo jadi naik gitu kan. Apapun masalah yang udah lo lewatin ataupun lagi lo hadepin, itu bisa sedikit terlupakan gitu. Thank you Dimas udah cerita sama gue. Dan next ini ada dari @nd_ gitu ya. Aku dari Instagram ya. Aku tim mie ayam. Kalau lagi capek makanan hangat tuh bikin mood balik lagi. Nah, kayaknya si NDA ini tim yang dia gurih ya, karena dia pilihnya mie ayam. Dia enggak, mungkin enggak seberapa fokus ke pedes, tapi yang penting hangat gitu. Ih, seru banget ya emang ya. Emang kalau hangat tuh bisa ya, emang bisa bikin kayak abis itu makannya anget nih, makan mie ayam anget, terus temennya apa, es jeruk, ih pas banget. Terus seharian nggak apa-apa itu, lo makan nggak sendirian ataupun sama temen, lo sendirian terus kayak ya udah deh gue menikmatin dulu deh ini mie ayam enak nih
udah paling mantep nih buat makan malam nih ya, setelah seharian digencar dengan gedibuk-gedibuk gitu. Thank you Nadia, udah kasih tahu ke gue spill apa nih comfort foodnya. Buat lo juga Tuan Pro 2, kalau mau cerita kasih tahu apa sih comfort food ataupun minuman yang lo konsumsi kalau abis burn out gitu ya, boleh aja langsung ke 0811 7208 925. Nanti gue balik lagi. So keep on turning on 92,5 Pro 2 dalam ruang teman terbaik kamu.

Menyenangkan mengenalmu dari Bernadia ini emang benar-benar ngambarin kalau sesuatu yang dalam hal hubungan ya tentunya yang nggak berjalan sesuai dengan rencana tuh emang bikin patah hati. Ya. Bisa dibilang ya kecewa berat ya, udah parah gitu kan. Biasanya gak usah deh kita jauh-jauh, oke deh kita mungkin itu secara hubungan banyak gitu kan ya, yang memang mengalami. Tapi hari-hari juga kita suka ngerasa kayak apa yang kita rencanain dan juga apa yang berjalan tuh gak sesuai sama yang kita mau. Endingnya kita ngerasa kayak coba aja gitu. Terus salah satu penawarnya adalah atau jalan ninjanya adalah kalau udah burn out kayak gitu biasanya kita ngapain cuy? Yes, cari makanan ataupun minuman yang enak gitu ya buat dikonsumsi gitu kan, dan juga itu termasuk comfort food gitu kan ya. Nah buat kamu teman Pro 2 masih gue tungguin nih. Gue pengen tahu kalau lo sendiri apa sih comfort foodnya gitu ya, ataupun minumannya yang lo konsumsi di akhir hari lo ataupun juga di momen-momen lo lagi burn out gitu kan. Tadi udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811-7208-925 dan gue bakal bacain lagi ya beberapa yang udah masuk. Ini nomor yang selanjutnya ada dari Aca dari WhatsApp. Kalau habis aktivitas seharian aku sih wajib maca latte. Nah, apalagi sambil diminumnya sambil scroll TikTok. Wis. Jujur emang ya kalau memang kalau udah combo antara makanan atau minuman favorit sambil scroll TikTok itu tuh udah best. Kalau gue pribadi ya. Gak sadar udah kayak jam 11, jam 12. Kalau si Aca sih dia favoritnya adalah matcha latte. Emang dia worth it to viral ya. Dari dulu udah viral, terus sampai sekarang tuh pun masih viral dan peminatnya masih ada banget kayak si Aca. Nah, dia pilihnya tuh matcha latte. Memang beberapa studi yang pernah gue baca kalau memang matcha tuh bisa membuat menenangkan gitu kan ya. Ya, ada kandungan kafein tapi memang enggak sebanyak dari si kopi. Jadi sama-sama menenangkan gitu. Thank you Aca udah kasih tahu gue minuman favorit lo yang lo konsumsi kalau lagi burn out. Nah, next ini ada dari Rizkila dari WhatsApp juga. Aku biasanya dimsum mentai plus es teh combo healing anak kos. Sebenarnya gue tuh bukan tim dimsum mentai sampai suatu saat ada kerumunan pembeli gitu ya, customer di satu store offline gitu. Gue ngeliat ini kok rame banget ya beli dimsum, emang seenak itu. Terus gue ngantri kan. Pas gue ngantri itu cukup panjang antriannya dan gue nunggu kayak ih ini worth it gak ya, worth it gak ya gitu kan ya. Pas gue makan bener. Dah deh gue favorit food, udah deh itu mah dimsum mentai emang worth to ini ya, worth to wait, worth to viral gitu. Mungkin dimsum sebelum ketemu mentai itu oke, cuma dimsum gitu kan. Tapi kalau udah ketemu mentai itu abel lagi ditambah chili oil. Aduh, sedep. Nah, ini buat anak kos gitu kan. Karena secara harga itu juga kan masih relatif terjangkau ya, ditambah es teh kata dia tuh. Wis, sedep banget. Thank you ya Rizky lah udah share dimsum jadi favorite food. Dan juga es teh jadi minuman favorit di ending, di penghujung harinya nih. Dan juga next ini ada dari yang namanya siapa nih? Dia lebih pilih si Caca dari WhatsApp. Kalau lagi capek banget pesen Korean fried chicken sambil nonton film kata dia. Oh emang salah satu beberapa makanan-makanan yang memang jadi top di, bisa gue bilang di top di beberapa pembelian online gitu ya, itu emang Korean food gitu kan ya. Dan si Caca pilihnya Korean fried chicken, memang tuh pasti seru sih rasanya, ada gurih, pedes dan masih anget-anget sambil nonton film. Ih, sedep banget. Itu tuh rasanya kayak
masalah yang udah seharian dari pagi sampai sore gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting hari ini malam ini gue makan Korean fried chicken. Biasanya juga tuh ada kayak biasanya bumbu gochujang tuh kan ya, ih sedep banget, biasanya dicampur juga sama apa sih nasi kepal Koreanya tuh, ini gurih banget. Dan nggak lupa biasanya ada roast tteokbokki, ih ada yang baru juga sekarang ditambah sama mala, aduh kayaknya gue mau mesen deh sekarang. Aduh kan, tuh kan gara-gara si Caca gue jadi kayak kepikiran, seru banget deh kayak makan Korean food. Anyway, gue masih nemenin lo teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti, only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Terbaik dari Caleb J, jadi lagu terakhir di cerita penutup hari bareng Nabila malam ini ya, di tanggal 23 September 2026 ya. Karena udah jam 11, waktunya Nabila undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye teman Pro 2, Nabila signing out.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI Bandar Lampung.

dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kehilangan bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini 23 September 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
7: Tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 24 September 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital yang ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan. Ya, yang diucapkan selamat pagi. Dan seperti biasa pendengar, sesaat lagi Waikanan pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026, kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. Nanti ada program Mutiara Pagi, Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6, dan juga Lampung Pagi ini pukul 6.30, serta nanti pukul 7 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita, nanti akan hadir ya informasi perakiraan cuaca dari BMKG, dan di pukul 8 hingga pukul 9 kita kembali ke studio Waikanan, RRI Waikanan ya, Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita kembali mengikuti program Pro 1 Bandar Lampung, Lampung pagi ini. Itulah rangkaian program kita di Y Kanan pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Kita langsung bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Azara dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Dan alhamdulillah pendengar, sekarang kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilahkan untuk menyampaikan materi kita tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup.

ma'alamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Istighfar adalah solusi atas segala persoalan hidup. Suatu ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an, di mana orang itu menyampaikan terkait dengan persoalan hidupnya. Wahai Syekh Imam, kenapa hidup saya ini selalu mendapatkan ujian dan cobaan? Yang satu belum tuntas, kemudian sudah datang cobaan-cobaan yang lain. Kemudian apa jawaban dari Imam Ibnu Qayyim? Beliau menyampaikan, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang lain menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam Ibnu Qayyim, kami bertani, tetapi kami sekarang dalam kondisi kekeringan, sehingga tanaman kami menjadi tidak tumbuh, tidak subur, tidak mencapai sebagaimana yang kami harapkan dan kami inginkan akibat kemarau yang panjang itu. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan dengan jawaban perbanyakkan istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhan terkait dengan anak-anaknya. Anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya tidak patuh. Maka kemudian juga Imam Ibnu Qayyim menyampaikan jawaban dengan jawaban yang sama. Perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada momen yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya terkait dengan gagal usahanya. Dia berbisnis, kemudian hancur, usahanya menjadi gagal. Apapun yang dia lakukan menjadi sulit. Kemudian Imam Ibnu Qayyim pun menyampaikan jawaban, perbanyaklah dengan membaca istighfar. Kemudian beliau mengutip sebuah firman Allah, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ayat-ayat ini menyampaikan gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan ungkapan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya terkait dengan perintah kepada mereka untuk beristighfar, dan terkait istighfar ketika mereka lakukan dapat

0: mengeluarkan mereka dari berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka aku katakan, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah atas kekeliruan dan kesalahanmu. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita menyesali dari kemaksiatan yang kita lakukan itu, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita besar, pengampunan Allah jauh lebih luas ketimbang dosa itu. Meskipun dosa yang kita miliki sebanyak buih di lautan, ketika kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, maka semua kekeliruan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Lau alimtumul khataya hatta madi'as sama summa nazimtum lataballahu alaikum. Jika kalian tahu dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kalian lakukan itu, mali as-sama, penuh langit dan bumi, summa nazimtum, kemudian kalian menyesali dari dosa itu, melakukan taubat dengan taubatan nasuha, apa kata Allah? La taballahu alaikum, Allah pasti menerima taubat kalian itu. Ini yang pertama, istighfar akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di dalam ayat itu Allah menyampaikan, orang yang beristighfar, yursilis sama'u alaikum midrara, Allah turunkan air hujan yang lebat dari langit. Air hujan yang turun dari langit, simbol datangnya rahmat Allah. Yang awalnya tanahnya gersang menjadi subur. Yang awalnya menanam tanaman terkait dengan pertanian itu sulit untuk tumbuh, tapi karena ada hujan kemudian menjadi mudah untuk tumbuh. Yang awalnya buah-buahan kita tidak akan memperoleh sebagaimana yang kita harapkan karena gersangnya lahan atau tanah itu, tetapi kemudian karena turun air hujan, kemudian dapat menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Yursilis sama'u alaikum midarara. Ketika beristighfar, Allah turunkan air hujan dari langit, simbol datangnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata Allah, orang yang beristighfar itu, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah tambahkan rezekinya. Allah tambahkan hartanya. Allah lancarkan usahanya. Allah permudahkan kegiatan maisyahnya. Dan Allah berikan kelapangan terkait dengan kehidupannya. Wabanin, dan juga Allah tambahkan anak-anaknya. Ditambahkan oleh Allah menjadi anak-anak yang barokah. Menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah tambahkan harta dan Allah tambahkan anak-anaknya. Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kepada mereka kebun-kebun yang indah, taman-taman yang menyejukkan hati, kemudian sungai-sungai yang memiliki air-air yang jernih. Ini adalah simbol kenyamanan, ketenangan, ketenteraman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam hidup kita, kita mencari ketenangan dan kebahagiaan. Kapan kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu? Ketika kita sering beristighfar. Ketika kita menyadari atas kekeliruan dan kesalahan kita. ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sang pemilik hati kita, Allah sang pemilik diri kita, maka kemudian Allah akan menanamkan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dalam hati dan kalbu kita. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, demikian sebagai mukadimah awal pada mutiara pagi, pada pagi yang mulia ini. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya-jawab pada pagi yang mulia ini. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas paparan materinya. Dan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun mengirimkan WhatsApp di 0811-7207-909. Dan pendengar, ini sudah ada pertanyaan. Oh, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya terputus. Mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya gagal tersambung. Kita coba sekali lagi ya, pendengar. Baik, halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, sepertinya masih belum bisa tersambung ya pendengar. Mungkin Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Akan Zahra bacakan ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik, ini ada pertanyaan dari Yus di Pringsewu yang bertanya, Pak Ustadz, terkadang kan seseorang memperbanyak istighfar karena sedang menghadapi masalah. Lalu apakah boleh kita menjadikan istighfar sebagai amalan ketika sedang membutuhkan pertolongan Allah?
0: Ya, jadi istighfar itu kalimat yang semestinya kita selalu membacanya, tidak hanya ketika kita dapat persoalan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Fa inni atubu fi kulli yawmin 100 marrah. Saya setiap hari beristighfar 100 kali. Jadi Nabi kalau bicara dosa, Nabi itu adalah orang yang tidak punya dosa. Beliau maksum. Beliau dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka kemudian istighfar ini tidak hanya terkait ketika kita punya dosa. Orang sering berasumsi, waduh saya ini kan gak ada salah, gak ada dosa. Jadi karenanya ya gak penting, tidak perlu untuk beristighfar. Padahal ketika kita lihat dalam konteks bagaimana Rasulullah SAW itu, beliau gak punya dosa, tapi beliau setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Jadi artinya, istighfar yang sering kita baca, maka dalam perjalanan hidup kita pasti kita ada cobaan dan ujian. Namanya kehidupan. Kehidupan ini adalah ujian Allah. Tetapi kemudian Allah memudahkan kita, memberikan solusi kepada kita untuk kemudian kita dapat keluar dari berbagai macam persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi idealnya ketika bicara kaitan dengan istighfar itu, kita selalu membacanya. Tetapi kemudian ketika misalnya pertanyaan seperti tadi, bolehkah kita jadikan sebagai amalan istighfar itu untuk kita amalkan, untuk selalu kita baca pada saat kita mendapatkan cobaan-cobaan, pada saat kita mendapatkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara boleh, tentu boleh, bahkan itu sangat bagus. Dan itu salah satu untuk kita bisa keluar dari persoalan hidup. Jadi kadang-kadang orang ketika ada persoalan hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia mengeluh, kemudian dia meratap, kemudian dia menyesali diri, bahkan ada yang frustasi dan seterusnya. Apakah itu solusi? Tidak. Bahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ternyata ada solusi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-10 itu. Ketika ada persoalan hidup kita, maka kembalilah dekat kita dengan Allah dengan cara kita memperbanyak istighfar, dengan cara kita memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita beristighfar itu, seberat apapun ujian dan persoalan hidup kita, maka Allah akan memberikan kelapangan hati kita sehingga kita mudah, gampang untuk menghadapi ujian dan persoalan yang oleh Allah. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Yeah. Dan Pak Ustadz, ini kami coba untuk mengangkat telepon lagi ya Pak Ustadz.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya memang ada sedikit masalah ya. Kalau misalnya di telepon, mungkin dapat mengirimkan ke pesan di WhatsApp kami saja ya pendengar, karena sepertinya ada sedikit kendala ini untuk di telepon. Dan Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi ketika sudah berdoa dan beristighfar, tetapi persoalan yang dihadapi belum juga mendapatkan jalan keluar?
0: Ya, jadi sering itulah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang ketika dapat persoalan hidupnya, kemudian dia mengeluh, bahkan kemudian dia menyesali diri, meratap dan sebagainya. Bahkan kemudian ada orang yang beristighfar, kemudian ketika dia beristighfar, kemudian masih belum juga dia dapat solusi atau keluar dari berbagai macam persoalan hidupnya. Jadi yang perlu kita pahami bersama, pada hakikatnya yang wajib kita yakini, kita tanamkan di dalam hati kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Keyakinan ini yang perlu kita tanam. Dan memudahkan untuk tertanam keyakinan ini, kemudian Allah lapangkan hati kita, itu melalui kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beristighfar pertama diberikan solusi oleh Allah untuk cepat keluar dari persoalannya. Lalu yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung memberikan solusi atau tidak dalam jangka cepat, kemudian mungkin ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah telah memberikan kelapangan hatinya, sehingga orang itu dapat menghadapi ujian itu dengan santai. Sebetulnya ujian itu menjadi berat, menjadi ringan, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi hakikatnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, pada hakikatnya itu adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Allah tidak mungkin memberikan di luar kemampuan kita. Tetapi yang menjadi persoalan, kadangkala ada orang yang mendapatkan ujian, tetapi dia tidak menerima dengan hati yang lapang. Hatinya itu menjadi sempit, sehingga dia tidak dapat menghadapi ujian itu. Nah, sementara di sisi lain, kita lihat ada orang yang mendapatkan ujian jauh lebih besar, tetapi dia anteng saja. Kenapa? Karena dia mampu menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya hikmah dari istighfar itu, boleh jadi langsung Allah berikan solusi sehingga kita langsung bisa dapat keluar dari kesulitan itu, atau boleh jadi bahagian dari makna di dalamnya. Sebelum Allah memberikan solusi untuk keluar dari kesulitan itu, tapi Allah berikan kemampuan terlebih dahulu kepada kita, dan itu juga tidak kalah penting, sehingga kita dapat menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang menyikapi dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, maka tentu akan memudahkan dia untuk memecah persoalan-persoalannya. Tetapi ketika orang hatinya sempit, kemudian jiwanya itu tidak tenang, maka tentu akan bertambah sulit untuk dapat keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitannya. Jadi itu. Lalu berikutnya, boleh jadi kenapa kita sudah beristighfar, kemudian Allah juga masih belum memberikan solusi untuk kita keluar dari kesulitan itu. Boleh jadi ada nilai yang lain yang akan disiapkan, diberikan Allah kepada kita. Allah kepingin lihat sejauh mana kesabaran kita. Tapi karena kita beristighfar, kita mampu sabar. Walaupun kemudian kita belum keluar dari itu. Allah kepingin menambah pahala kepada kita. Nanti kalau kita sabar ke depan, Allah akan memberikan sesuatu yang tentu lebih menyenangkan kita. Sesuatu yang dapat mengantarkan kita barangkali untuk bahagia, keselamatan untuk selama-lamanya. Karena belum tentu yang kita anggap baik, itu baik menurut pandangan Allah. Boleh jadi kita menimpa sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang menimpa keburukan itu, yang pada akhirnya nanti akan membawakan kebaikan kepada kita. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu, dan kalian tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas paparannya. Dan sekarang sudah ada telepon yang masuk, akan kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Apin, Mbak Zahra, salam kenal ya, dari Candipuro.
1: Baik, Apin dari Candipuro, salam kenal. Silakan Apin untuk pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin dari Candipuro ya.
2: Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz ya, sukses selalu sehat.
0: Iya.
2: Mbak Zahra juga ya. Ini ada pernah saya dengar gini Pak Ustadz, mohon maaf kalau salah dibenarkan. Kalau kita ingin melihat Allah tersenyum, banyak-banyak istighfar. Kan gitu Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita ingin mendapat syafaat dari Nabi kita, banyak-banyak banyak sholawat. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, dua-duanya bagus. Nah yang saya tanyakan, dua-duanya bisa untuk amalan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang mana yang paling utama? Apakah dua dan utama Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya, Mbak Zahra, saya selalu sekali doa tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Dan Pak Ustadz, mungkin dapat dijawab pertanyaan dari Apin
0: ya. Jadi kaitan dengan selawat dan istighfar. Jadi kalau misalnya pertanyaan mana yang lebih utama, berarti ini kan seakan-akan pilihan. Kan seperti itu. Jadi istighfar itu perintah Allah. Itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Pertama, karena kita hamba Allah, makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kalian pasti memiliki kesalahan. Enggak ada orang yang tidak salah. Kita bukan malaikat. Sehingga sebaik-baik orang yang telah bersalah itu adalah dengan bertaubat, memperbanyak istighfar. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Supaya dosa yang kita miliki, kita tidak bawa sampai mati, tetapi terlebih dahulu akan mendapatkan pengampunan Allah. Kemudian yang kedua tadi, tema kita, dengan kita beristighfar, Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam persoalan hidup kita. Siapa dalam hidup ini yang tidak punya persoalan? Siapa dalam hidup ini yang tidak punya masalah? Tentu kita tidak ingin berlalu-lalu di dalam masalah itu. Kita tidak ingin selalu persoalan itu menimpa kita. Kita ingin Allah memberikan solusi. Maka di antaranya bagaimana supaya solusi diberikan Allah, bagaimana kemudian kita mampu menghadapi ujian dan cobaan itu, di antaranya itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan. Lalu kemudian bicara kaitan dengan selawat. Selawat juga kita butuhkan. Karena selawat itu pertama adalah bentuk ungkapan terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bicara orang yang berjasa, orang yang paling berjasa dengan kita. Kalau bicara orang yang paling mencintai kita, beliau adalah orang yang paling mencintai kita, melebihi dari beliau cinta kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Ketika menjelang wafat yang beliau panggil umatnya, bukan beliau panggil anak-anaknya. Jadi artinya beliau itu adalah sosok orang yang sangat berjasa dengan kita. Kemudian karena beliau dikirim oleh Allah sehingga kita bisa paham agama. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah, apa yang terjadi, apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dengan demikian kita perlu membaca selawat. Baca selawat bentuk ungkapan terima kasih kepada Nabi kita. Karena beliau itu adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Lalu yang kedua, tentu kita berharap syafaatnya. Maka terkait dengan itu, berselawat juga penting. Makanya kalau misalnya dibanding-bandingkan mana yang lebih utama, dua-duanya itu utama. Jadi dua-duanya itu harus kita lakukan. Jadi bukan dalam posisi memilih salah satu kemudian meninggalkan satu yang lain. Jadi sama. Makanya kalau misalnya bicara kayak mana yang lebih utama, sholat apa zakat, dua-duanya jadi utama. Karena itu menjadi bagian dari yang diwajibkan oleh Allah. Tidak boleh orang yang zakat kemudian tidak sholat. Tidak boleh juga hanya sholat kemudian tidak zakat. Jadi itu adalah satu kesatuan. Jadi demikian pula terkait ketika bicara kaitan istighfar, kaitan dengan selawat. Jadi yang idealnya itu dua-dua kita lakukan. Semampu kita perbanyak istighfar dan juga perbanyak membaca selawat. Karena antara istighfar dan selawat memiliki nilai, faedah, keutamaan yang berbeda. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu, mungkin kali ini kita dapat masuk ke kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini Pak Ustadz, yaitu istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pesan untuk pendengar pada pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Baik, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, setiap kita pasti kita akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita di dunia ini ibarat kita berada di lautan. Kita berada di sebuah sampan atau kita berada di sebuah kapal, tentu tidak setenang-tenangnya. Ada riak gelombangnya, ada badainya. Ini menggambarkan dalam hidup kita pasti ada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu kita berharap ketika kita dapat ujian itu kemudian Allah berikan solusi. Kita berharap ketika kita dapat ujian itu Allah tanamkan di dalam hati kita kesiapan untuk menghadapi ujian itu. Karena yang lebih berat itu dapat ujian kemudian dia tidak siap. Kalau orang yang dapat ujian dia siap, maka kemudian itu dengan mudah dia bisa keluar dari kesulitan itu. Maka di antaranya di dalam mukadimah ayat firman Allah yang kita bacakan tadi di dalam surat Nuh ayat ke-10, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kita memperbanyak istighfar, maka berbagai macam kesulitan kita akan dikeluarkan oleh Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Maka untuk itu para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, perbanyaklah kita membaca istighfar, Dan jangan hanya kita berasumsi bahwa istighfar itu hanya terkait dengan kesalahan dan kekeliruan kita. Apalagi kita manusia ini tidak ada orang yang tidak punya salah. Tidak ada yang tidak punya dosa. Dan kita ingin mendapatkan pengampunan Allah. Dengan kita beristighfar maka Allah akan mengampuni kita. Dan di samping itu meskipun kalau kita betul-betul tidak punya kekeliruan dan kesalahan. Maka dalam konteks kenapa kita diperintahkan beristighfar. Karena dengan kita beristighfar Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan pada mutiara pagi pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz atas tausiah dan juga nasihatnya yang sudah disampaikan kepada kita pendengar pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berikhtiar dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Baik pendengar, itu tadi tausiah kita bersama dengan Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI dalam acara kita Mutiara Pagi dengan tema Istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Saya Azara izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2: Tugas-tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 24 September 2026 dengan topik berita. Pertamina Patraniaga mengevaluasi sistem pengaturan antrean kendaraan di SPBU Natar, menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor saat antrean solar meluber hingga ke badan jalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean dan koordinasi dengan aparat berjalan optimal, terutama ketika antrean kendaraan di SPBU mengular. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi fungsi terminal tipe B di seluruh kabupaten kota. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal tipe B diserahkan ke Dishub Lampung. Berikut laporan Geli Priantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengambil alih pengelolaan terminal tipe B sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan aksesibilitas transportasi antar daerah di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pengelolaan terminal tipe B merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurutnya sebelumnya pengelolaan terminal tipe B berada di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, sementara terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan terminal tipe C dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bambang menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sebanyak 19 terminal tipe B untuk dikelola dan dioperasionalkan secara bertahap. Dari target tersebut, saat ini sudah ada 6 terminal yang telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Lampung. 6 terminal tersebut yakni Terminal Mulyojati Metro, Terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara, Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, Terminal Gaya Baru, Terminal Liwa, serta Terminal Gading Rejo. Menurut Bambang, pelimpahan pengelolaan terminal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang lebih terhubung.
2: Kewenangan ini kita di SK Gubernur itu ada 19 terminal nanti yang kita targetkan. Jadi ini memang ini berangsur, kami sedang mencoba terus bagaimana terminal ini nanti diserahkan ke, dilimpahkan ke provinsi. Sudah kita operasionalkan 6 terminal, yaitu terminal Metro Mulyojati, kemudian Terminal Propo, kemudian Tulang Bawang Menggala, kemudian Gaya Baru, kemudian Liwa, kemudian Gading Rejo. Nah, harapan kami nanti terminal-terminal yang lain ini bisa kita operasionalkan.
1: Pemprov Lampung berharap terminal-terminal yang nantinya telah berada dalam pengelolaan provinsi dapat berfungsi sebagai simpul atau satelit transportasi yang terhubung dengan layanan angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patra Niaga mengevaluasi sistem pengaturan antrean kendaraan di SPBU Natar, menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor saat antrean solar meluber hingga ke badan jalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean dan koordinasi dengan aparat berjalan optimal, terutama ketika antrean kendaraan di SPBU mengular. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pertamina Patra Niaga akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan di SPBU menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di sekitar SPBU Natar, Lampung Selatan beberapa hari lalu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengaturan antrean berjalan sesuai ketentuan, terutama saat kendaraan meluber hingga ke badan jalan. Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji, mengatakan setiap SPBU diwajibkan memiliki petugas marshal untuk mengatur antrean kendaraan. Menurutnya, mekanisme pengaturan antrean telah diterapkan di setiap SPBU yang mengalami kepadatan kendaraan. Namun penerapannya akan dievaluasi untuk memastikan pengaturan berjalan optimal ketika antrean meningkat. Dia menjelaskan, kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu berlangsung di luar area SPBU. Lokasi tersebut merupakan jalan umum yang menjadi akses lalu lintas kendaraan masyarakat. Ia mengatakan, Pertamina bersama pengelola SPBU memiliki tanggung jawab dalam mengatur antrean di lingkungan SPBU. Sementara antrean yang telah keluar dari area SPBU dan masuk ke badan jalan umum memerlukan keterlibatan pihak berwenang dalam pengaturan lalu lintas.
4: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nah, di SPBU tersebut sudah menyediakan marshal, tapi memang posisi kecelakaannya itu di luar SPBU, di jalan di luar SPBU. Nanti kita akan minta SPBU itu untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya, karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu. Jadi kita melibatkan aparat setempat agar kejadian ini tidak terulang kembali.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan, koordinasi dengan aparat akan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Dirinya berharap pengaturan bersama tersebut dapat mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas dan kembali menimbulkan kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dibenahi karena menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita nggak bicara ke kepatuhan, keataan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Rumus dunia, Pak, ketika kita perbaiki diri, maka keadaan itu akan...
6: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meminta pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT diperbaiki agar lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Mirza mengatakan kualitas pelayanan SAMSAT berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, pengalaman masyarakat di SAMSAT turut membentuk persepsi terhadap pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan pelayanan pemerintah. Ia meminta aparatur SAMSAT menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan membangun budaya pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas. Gubernur juga mendorong peningkatan kualitas layanan melalui penyederhanaan birokrasi, inovasi, evaluasi berkala, dan percepatan digitalisasi. Ia meminta SAMSAT dan Badan Pendapatan Daerah memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, Jasara Harja, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
5: Kita nggak bicara ke kepatuhan, keataan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Rumus dunia, Pak, ketika kita perbaiki diri, maka keadaan itu akan perbaik untuk kita. Bapak sekalian, ada berapa SAMSAT? 50-an. Berarti ada 50 loket untuk berhadapan dengan masyarakat. Ada berapa yang dilayani per hari? 5.000, 50 SAMSAT ya. 5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi. Ini kan jadinya bentuknya persepsi pelayanan publik. Memang kayaknya simpel, cuma satu ketemu 10, satu ketemu 50, tapi jangan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Itu amplifikasinya 5.000 sehari, sebulan, 25 hari, 5 kali 25, 125.000. 10 bulan, 1.250.000. Bukan orang, kakak. Kenapa kakak? Karena ketika dia balik, dia cerita sama keluarganya. Kalau 1.250.000 kali 3,5, berarti kira-kira 5 juta, 6 juta orang.
6: Sebelumnya dalam kegiatan rapat koordinasi daerah SAMSAT Provinsi Lampung tahun 2026, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saiful mengatakan, Rakorda menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian dan tantangan sekaligus menyatukan langkah seluruh unsur SAMSAT. Dirinya berharap Rakorda menghasilkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga terkait optimalisasi penanganan limbah organik dapur MBG.
7: Saya Yoga, saya merasa peluang ini bagus buat anak-anak di sekitar sini, buat belajar ngolah limbah. Daripada numpuk jadi beban di TPS kota, limbah organik bisa kita kelola bareng jadi bank sampah atau cairan pupuk. Program jalan, lingkungan aman, anak muda juga dapat ilmu baru.
8: Saya Pajar. Yang bikin kita cemas itu bukan cuma soal baunya, tapi takutnya ngundang tikus got atau hewan pengerat gara-gara sisa nasi dan sayur dibiarkan terbuka. Kalau rumah warga dekat banget sama dapur, otomatis kita yang kena getahnya tiap hari. Jadi pengawasannya harus ketat. Jangan pas udah kotor, baru sibuk dibersihkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan mewajibkan seluruh pengelola SPPG mengelola sampah padat dan limbah cair dapur secara menyeluruh dari perencanaan hingga pelaporan. Langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya menunjang kesehatan anak, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan daerah. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mewajibkan setiap SPPG mengelola sampah secara menyeluruh. Kebijakan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan, kebijakan itu mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Selain sampah padat, pengelola SPPG juga diwajibkan mengolah air limbah dapur. Pengolahan tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Dirinya menambahkan, penanggung jawab SPPG wajib menyampaikan laporan pengelolaan limbah secara berkala kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Data pelaporan tersebut selanjutnya nantinya diintegrasikan DLH ke dalam Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN.
10: Terkait kebijakan yang sudah ada Permen LH, kemudian regulasi-regulasi yang lain berdasarkan Permen LH tersebut, kita telah menerbitkan edaran untuk mewajibkan setiap SPPG mengolah sampah secara utuh untuk menjaga konsistensi penanganan setiap harinya. Saat ini kami sedang merumuskan pola kerjasama antara pengelola SPPG, bank sampah, dan pemerintah kampung, tujuannya agar ada kejelasan mengenai siapa yang menyalurkan, siapa yang menerima dan mengolah, serta bagaimana pencatatan dilakukan setiap hari. Kami mengajak seluruh pengelola SPPG dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya ini, agar program makan bergizi gratis tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga menjaga lingkungan Waikanan tetap bersih dan sehat.
9: Lebih lanjut, koordinasi tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan penanganan limbah dari dapur MBG. Masyarakat juga diajak berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dirinya berharap program makan bergizi gratis tidak hanya mendukung kesehatan anak. Pengelolaan limbah yang baik juga diharapkan menjaga lingkungan Waikanan tetap bersih dan sehat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X Hak Guna Usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Belambangan Umpu. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
11: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
12: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X Hak Guna Usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Belambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Belambangan Umpu, meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
11: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga keputusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari keputusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
12: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria, yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 13 bidan desa ditugaskan oleh UPT Puskesmas Negeri Baru sukseskan ISPS bantu beri pelayanan kesehatan dan gizi pada balita dan ibu hamil. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Berat badan, terus itu pemberian vaksin, kalau memang harus divaksin yang belum divaksin, terus itu segala CKG untuk anak-anak. Oh iya, kalau untuk Bu
14: Hati. Sukseskan gerakan intervensi serentak penurunan stunting, unit pelayanan terpadu Puskesmas Negeri Baru turunkan sebanyak 13 bidan desa yang berada di seluruh dusun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna kepada RRI. Ia menjelaskan, guna berkontribusi dalam program ISPS, pihaknya melakukan beberapa pelayanan terhadap warga yang terkhusus bagi balita dan ibu hamil di Posyandu, yang mana pelayanan bagi balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, hingga vaksin dan CKG. Sementara untuk ibu hamil, pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kehamilan, berat badan, lingkar perut, hingga pengukuran lengan atas ibu hamil.
13: Puskesmas Negeri Baru sudah menurunkan seluruh bidan yang ada di wilayah 13 kampung ya, di bawah kecamatan Ujungmulu, untuk melakukan peninjauan, tindakan, pengukuran semua setiap posyandu dengan alat-alat yang ada, dengan obat-obat yang ada. Kalau untuk balik pengukuran tinggi badan, berat badan, terus itu pemberian vaksin, kalau memang harus divaksin yang belum divaksin, terus itu sudah CKG untuk anak-anak. Oh iya, kalau untuk ibu hamil diperiksa juga lingkar perut ya, dilihat terus itu berat badannya, takutnya nanti ada salah satu dari yang hamil kena buket ya. Kalau untuk itu semua insya Allah Negeri Baru sudah siap.
14: Lebih lanjut dirinya turut menghimbau bagi ibu hamil

saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini, Mas Rahmat?
1: Baik, Pak Indra. Memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober, Pak Indra. Kami prediksi di bulan November, mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung, Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini, secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, adanya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan massa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung, dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan massa udara di sekitar di Provinsi Wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur, Pak Indra. Itu menunjukkan adanya perlambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5, itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan massa udara di wilayah Lampung. Didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini, beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat, yaitu Lampung Barat, pesisir barat, dan sebagian wilayah Tanggamus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu tuh, umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan, sehingga angin yang menemui perbukitan itu dipaksa naik kemudian terangkat menjadi awan, atau dalam istilah meteorologisnya adalah pertumbuhan dari sifat aerografis, Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, sampai kapan ini potensi hujan pada musim kemarau saat ini, Mas Rahmat?
1: Ya, untuk kejadian musim hujannya sendiri, untuk secara umum itu tidak, ya, fluktuatif, Pak Indra. Jadi dalam beberapa hari kemudian nanti mengalami kering lagi, nanti ada hujan lagi. Itu biasanya di periode sekitar 3-5 harian atau setidaknya seminggu ada fluktuasi seperti itu, Pak Indra. Nanti ada jeda, tidak ada hujan lagi, ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung lain.
0: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak Mas Rahmat dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim, Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, karena akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama, sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi, banjir itu yang bisa diwaspadai. Nanti itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya, Pak Indra.
0: Kalau untuk waktunya, Mas Rahmat, potensi hujan

0: di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, itu terjadi kapan, Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam, Mas Rahmat?
1: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi, sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari, Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi hingga siang hari mengalami pemanasan atau pengangkatan masa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari, sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari baiklah untuk hujannya.
0: Baik, terakhir ya, mungkin Mas Rahmat, ada tidak Mas Rahmat yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, di wilayah Lampung?
1: Ya, Pak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu radar cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mungkin melihat mendung, dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, tentu saja setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujanin atau diturun hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemah sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut, Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu, Pak Indra, untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini, Mas Rahmat.
1: Sama-sama, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.

0: balik gemerlap layar ponsel yang menyala di tengah kegelapan malam, ada ilusi kemenangan yang terus memanggil. Fenomena judi online bukan lagi sekedar permainan angka, melainkan jerat tak kasat mata yang perlahan menggerogoti stabilitas rumah tangga. Mendapatkan uang instan yang seringkali berakhir dengan tumpukan hutang. Seorang warga di Bandar Lampung, Yudi, menyampaikan langsung bagaimana kerabat dekatnya kehilangan segalanya akibat kebiasaan judi online.
1: Kalau judol itu menurut saya dampaknya memang benar-benar sangat merugikan sih mas. Contohnya aja yang gak usah jauh-jauh, ada keluarga saya, dia awalnya penasaran sama judol, ikutan main judol, lama-lama habis tuh hartanya itu, mulai dari kendaraan sampai kalau gak salah dia gadein rumah gitu kan. Ya dampaknya keluarganya juga ikutan hancur kan mas. Jadi bermasalah juga. Jadi memang dampaknya itu kemana-mana dan memang sangat buruk kalau menurut saya.
0: Secara psikologi, judi online dirancang untuk memicu hormon dopamin melalui sensasi hampir menang. Hal ini disampaikan oleh dosen psikolog Reni Sulistiawati.
2: Satu, memang mendatangi profesional, tapi awalnya dia harus sempat punya teman cerita dulu ya, siapapun yang bisa dia percaya. Lalu baik jika si teman atau keluarga membawanya ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Nanti di sana diajarin bagaimana mengembangkan keterampilan coping yang sehat gitu ya. Jadi dia belajar teknik manajemen stres, relaksasi, meditasi, olahraga gitu ya, sehingga bisa menggantikan pelaku judi dengan aktivitas yang lebih sehat gitu. Kemudian saya juga sarankan ke klien-klien saya untuk bergabung ke kelompok dukungan gitu. Misalnya ada tuh ya, mereka punya tuh komunitas yang keluar dari judi online gitu.
0: Jerat perjudian yang tebal karena sering bertaut langsung dengan pinjaman online ilegal dan penipuan keuangan. Kepala OJK Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan ilegal.
3: OJK sendiri melaksanakan mandat dalam Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Kita sudah meminta seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening-rekening yang ditenggarai terkait dengan aktivitas kegiatan judi online. Sudah 6.000 lebih rekening yang diblokir berdasarkan permintaan data dari PPATK bahwa rekening-rekening ini juga termasuk dalam aktivitas kegiatan judi online, baik itu yang pelakunya, bandarnya, orang-orang yang menyebar luaskan terkait dengan aktivitas judi online tadi. Nah itu kalau di kewenangan OJK, kita sudah meminta lembaga jasa keuangan khususnya perbankan melakukan pemblokiran. Yang paling penting lagi nih sekarang trennya adalah masyarakat nih untuk lebih berhati-hati, banyak rekening-rekening yang ditenggarai itu dilakukan transaksi jual beli rekening dan ternyata rekening tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Misalnya beberapa masyarakat ditawarkan, ayo buka rekening, mau nggak? Nanti kita bayar. Buka rekening tapi nanti rekeningnya dipinjam. Itu berbahaya nanti karena ke depan itu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan judi online itu akan diban itu dari industri jasa keuangan. Tidak diperkenankan lagi membuka rekening dan sebagainya.
0: Kemenangan di layar hanyalah rekayasa algoritma. Namun kehancuran keluarga yang ditimbulkannya adalah nyata. Jangan biarkan masa depan orang-orang tercinta lenyap hanya demi taruhan semu. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti memilih tangga dibandingkan lift ataupun eskalator ternyata ini dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik sekaligus juga mendukung kesehatan jantung, kekuatan otot, keseimbangan dan juga umur panjang. Karena dokter olahraga dari Houston Methodist Clear Lake Hospital, yaitu Haris Fakil, mengatakan bahwa naik tangga merupakan salah satu cara mudah untuk menambah aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari tanpa membutuhkan peralatan khusus. Lalu mengutip dari laman Health pada Selasa, sebuah studi pada 2021 menemukan bahwa orang yang menaiki 5 tangga itu setiap harinya memiliki risiko kematian dari berbagai penyebab sekitar 7-9% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menaiki tangga. Lalu juga Fakil menjelaskan bahwa naik tangga termasuk aktivitas fisik singkat yang dilakukan beberapa kali dalam sehari. Aktivitas tersebut dapat melatih jantung, paru-paru, otot, tulang, dan juga keseimbangan tubuh. Dan selain meningkatkan kebugaran jantung, naik tangga juga dapat memperkuat otot paha, lalu juga paha belakang, dan juga otot inti. Gerakan tersebut juga melatih keseimbangan karena setiap langkah membutuhkan kestabilan tubuh. Lalu dokter bedah ortopedi olahraga dari NYU, Langun Guillem Gonzalez Lomas, mengatakan bahwa manfaat aktivitas fisik tidak hanya diperoleh dari olahraga yang dilakukan dalam waktu khusus. Dan menurutnya, tubuh tetap membutuhkan gerakan sepanjang hari. Karena itu memilih tangga ketika berada di kantor, pusat perbelanjaan, ataupun tempat lain dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk kita mengurangi waktu duduk. Dan untuk yang belum terbiasa, Fakil menyarankan untuk memulai dari 1 atau 2 lantai dan meningkatkan jumlahnya secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Lalu orang yang sudah rutin berolahraga ini dapat mencoba untuk menggunakan tangga beberapa kali dalam sehari daripada melakukan aktivitas tersebut dalam satu sesi yang panjang. Dan konsistensi juga lebih penting daripada memaksakan intensitas. Fakil juga menyarankan agar peningkatan aktivitas dilakukan secara bertahap, terutama bagi orang yang mengalami nyeri lutut, masalah keseimbangan, ataupun memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan rasa terengah-engah setelah menaiki tangga beberapa lantai ini tidak selalu menunjukkan masalah. Namun jika kemampuan menaiki tangga tiba-tiba menurun ataupun disertai nyeri dada, pusing, ataupun sesak napas yang tidak biasa, kondisi tersebut perlu diperiksakan ya pendengar. Lalu juga Gonzalez Lomas menekankan bahwa naik tangga hanya salah satu bagian dari kebiasaan yang dapat mendukung umur panjang. Jadi pendengar, tetaplah aktif sepanjang hari, ini juga penting ya, karena olahraga dalam satu sesi tidak sepenuhnya mengimbangi efek dari terlalu lama duduk.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.